Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Jika prostitusi dengan menggunakan Facebook,
4: haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya di pagi hari ini seperti biasa kita udah kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal membersamai kita nih teman Pro 2. Dan khusus di pagi hari ini kita udah kedatangan ada Kak Jalil, Kak Fafrian dan juga Kak Adel ya. Dan spesial hari ini tuh kita bakal ngebahas persiapan menyambut HUT Bayangkara yang tentunya bersama kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi. Kira-kira seperti apa sih rangkaian kegiatan dan pelayanan yang disiapkan untuk masyarakat? Nah sebelum itu kita mau tahu dulu nih Kak, gimana sih keadaan lalu lintas khususnya di Kota Jambi pada pagi hari ini? Apalagi anak-anak kebanyakan udah pada libur ya, udah selesai ujian, mau terima rapor nih Kak, gimana nih?
1: Ya Kak, untuk sebelumnya selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Udah lama enggak nyapa ya.
1: Udah lama enggak nyapa nih. Jadi Kak, untuk situasi arus lalu lintas tadi pagi untuk arus lalu lintasnya terpantau sepi ya Kak, karena anak-anak sekolah udah pada libur sekolah nih Kak, liburan. Yeah. Mungkin ada udah yang mau terima lapor nih Kak, udah deket-deket mau terima lapor. Jadi untuk situasi arus lalu lintasnya sepi dan untuk traffic light-nya juga hidup semua sih Kak, dan pelanggaran lalu lintasnya juga sedikit berkurang. Dan untuk roda 2 juga banyak yang sudah pakai helm. Dan tadi ada sih pengendara yang lagi berkendara dia merokok gitu. Ada beberapa lah pelanggaran, tapi untuk sekarang sih sudah lumayan berkurang ya Kak.
0: Gitu. Dan tentunya alhamdulillah ya, masyarakat Kota Jambi ini udah semakin sadar untuk melengkapi kelengkapan dalam berlalu lintas ya Kak ya. Nah selanjutnya nih teman-teman Pro 2 juga pengen tahu nih gimana persiapan Ditlantas Polda Jambi dalam menyambut HUT Bayangkara ke-80 ya Kak ya, di tahun 2026 ini.
2: Ya baik Kak Ulan. Jadi Polri sebentar lagi melaksanakan kegiatan HUT Bayangkara yang ke-80 jatuhnya tanggal 1 Juli nanti.
0: 1 Juli ya.
2: Tapi untuk rangkaian sudah mulai berjalan.
0: Sudah persiapan ya Kak ya?
2: Sudah, kemarin rangkaian di hari Senin kemarin bansos, bantuan sosial 1000 paket sembako dibagikan kepada yang berhak menerima. Seperti pemulung, tukang sapu, ojek, dan banyak lagi yang dibagikan, ada 1000 paket.
0: Itu langsung dari Kapolda ya Kak yang membagikan?
2: Betul sekali, kemarin dilepas langsung oleh Bapak Kapolda langsung untuk bansos. Terus ada juga sorenya di gear pembukaan lomba biliar, turnamen biliar di
0: Ya,
2: ada juga nanti bulu tangkis, terus poli, basket dan juga selanjutnya akan diadakan.
0: Oke, dan itu diikuti oleh masyarakat umum atau anggota Polri aja nih Kak?
2: Untuk olahraga diikuti oleh umum. Umum seperti main yang biliar itu diikuti polisi dan umum. Nanti yang besarnya nanti di acara PMR. Presisi Merdeka di tanggal 9 Agustus itu diikuti sampai pun provinsi luar pun diundang. Yang mau ikut boleh, karena hadiahnya cukup besar.
0: Nah gimana nih buat teman-teman Pro 2 dan khususnya masyarakat Jambi juga yang ingin mengikuti rangkaian kegiatan ini nih Kak? Atau mungkin ada prosedurnya, tanggal pendaftarannya, sampai cara mendaftarnya seperti apa nih?
3: Baik, untuk kegiatan lomba memeriahkan HUT Bayangkara yang dipadukan juga dengan menyambut hari kemerdekaan kita, maka disebutlah namanya Presisi Merdekaran. Nanti dilaksanakan kegiatannya tanggal 9 Agustus 2026. Untuk pendaftaran bisa langsung di melalui link www.presisimerdekaran.com. Kemudian untuk kegiatan Presisi Merdekaran ini ada tiga kategori, yaitu 5K, 10K dan 21K. Di 5K akan dibuat kategori pelajar, baik putra maupun putri, dan kategori umum. Untuk di 10K ada kategori master dan umum. Kemudian untuk di 21K dibuka untuk kategori umum.
0: Oke. Dan tentunya dari personil Ditlantas sendiri nih, gimana sih kesiapannya sejauh ini dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ini nih, Kak?
2: Ya, baik, dari Direktur Lalu Lintas kan telah melaksanakan kegiatan ya, jelas berkolaborasi dengan sat-sat lainnya. Mm-hmm. Tapi kita juga terbagian di panitia seperti PMR tuh dari Ditlantas.
0: Langsung ya kak ya.
2: Dari khususnya yang PMR. Terus ada lagi juga bakti sosial kemarin juga di Bansos. Bansos di Lantas juga. Dan nanti ada juga kegiatan CFD, Car Free Day, ya, di hari Minggu tanggal 28. Insyaallah kalau terlaksana di tanggal 28 nanti, mungkin di atau di Tugu Kris atau di kantor gubernur. Terus rentas Indonesia juga.
3: Itu nanti diikuti juga oleh Polres-Polres jajaran. Jadi di setiap kabupaten akan melaksanakan juga kegiatan Car Free Day.
0: Oke, dan tentunya untuk kegiatan PMR ini rutenya dari mana nih ke mana nih, Kak?
2: Kalau startnya dari kantor gubernur.
3: Ya depan kantor kita lah.
0: Oke, dari sini ya.
2: Seperti tahun lalu mungkin enggak jauh beda, yang 5K sama 10K hampir sama, mungkin yang 10K-nya agak beda, mungkin tetap jalurnya tetap yang 21K tuh mungkin menambah agak beda sedikit aja, tapi hampir sama lah dengan jalur yang tahun lalu.
0: Oke, dan mungkin ini pertanyaan agak khusus ya bagi masing-masing kakak-kakak, pastinya berbeda nih. Kalau dari menurut kakak-kakak pribadi sendiri nih, makna HUT Bhayangkara ke-80 ini bagi kakak itu seperti apa nih? Dari siapa dulu nih?
2: Kadel nampaknya.
0: Kadel. Karena pastinya berbeda-beda nih maknanya seperti apa. Mungkin ada pengalamannya atau untuk perjuangannya menjadi anggota Polri ini seperti apa.
1: Ya kalau untuk HUT Bhayangkara tahun ini bagi saya sendiri sih Kak, itu sangat spesial ya Kak. Karena juga bersamaan juga dengan saya naik pangkat nih Kak.
0: Oke,
1: menurut saya Alhamdulillah
0: ya.
1: Dan menurut saya sih HUT Bhayangkara tahun ini lebih bermakna juga. Dan bukannya tahun ini aja sih Kak, tahun-tahun
0: setiap tahun ya.
1: Iya, setiap tahunnya juga meriah, setiap tahunnya juga bermakna juga Kak. Dan mungkin ya tahun ini karena memang kebetulan saya naik pangkat juga bersama dengan Bang Paprian, jadi
0: makan-makan ya. Iya,
1: dirayakan tahun ini Kak.
2: Semoga ya kepolisian makin maju.
0: Makin maju. Amin.
2: Pelayanan lebih baik lagi.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya ada enggak sih kegiatan mungkin edukasi ya keselamatan berlalu lintas yang akan digelar dalam rangka HUT Bhayangkara ini nih Kak?
2: Ya di mungkin di kegiatan CFD nanti, Car Free Day, kita kan banyak kegiatan di situ, mungkin ada donor darah, ada pelayanan SIM dan juga
0: SIM keliling gitu ya.
2: Iya. Nanti kami standby-kan di sana, mungkin juga kan sekalian kami memberi informasi tentang tertib berlalu lintas dari Direktur Lalu Lintas.
0: Oke, apalagi ini banyak diikuti oleh masyarakat umum ya Kak.
2: Iya, betul sekali. Jadi apabila ini kalau kami sudah mengumumkan, silakan ikut di acara Car Free Day nanti. Banyak kegiatan-kegiatan kami yang positif di acara Car Free Day tersebut.
0: Oke. Nah, sejauh ini nih merespon tentunya kegiatan yang bakal diadakan langsung pada HUT Bhayangkara ini, gimana sih respon masyarakat terhadap program-program yang tentunya telah dilaksanakan menjelang HUT Bhayangkara ini nih Kak? Mungkin ada yang bertanya mungkin secara personal langsung nih, gimana daftarnya atau biaya pendaftarannya atau gimana?
2: Iya, baik, banyak juga yang menanya tentang CFD ini kan, dia mendapatkan gimana, berapa bayarnya kan, untuk presisi ya, yang presisi ya, insya Allah akan ada linknya nanti disebut yang Kak Jalil tadi, silakan daftar di sana. Nanti dipilihlah kategori-kategorinya di situ. Nanti daftarnya kalau nggak salah pendaftarnya sekitar 250.000 itu mendapatkan baju ya.
0: Okay.
2: Baju nomor dana dan medali apabila menyampai finish.
1: Beserta door prize Kak.
2: Ada door prize-nya juga.
0: Ada door prize-nya juga ya. Itu juga yang bikin semangat masyarakat ya.
1: Iya betul.
0: Dan tentunya untuk pada kegiatan itu nanti pastinya rame nih, apalagi dari anggota Polri, masyarakat kan. Pasti ada nggak sih rekayasa lalu lintas yang bakal dilaksanakan selama rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara itu? Terus strategi Ditlantas sendiri nih Kak untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan itu berlangsung?
2: Iya, pastinya kan apa PMR tadi kan makanya ditaruhnya ketuanya Dirlantas nanti berkolaborasi dengan Satlantas Polresta untuk mengamankan arus yang digunakan untuk area pelari nanti.
0: Okay.
2: Jadi persimpangan-persimpangan akan dijaga dan dialihkan. Nah, kami memohon pada masyarakat apabila ditutup untuk digunakan ini ya dimaklumi. Iya. Itu kan hanya cuman sejam dua jam lah paling ditutup. Kan. Kan lari itu enggak mau kayak waktu sampai 10 jam, 12 jam. Kan mulainya subuh, setengah 6, paling kan jam 8, jam 9 sudah selesai. Sudah selesai.
0: Dan itu di hari Sabtu atau Minggu gitu?
1: Di tanggal
2: hari tanggal 9 itu 9 Agustus dari Minggu tuh
1: dari Minggu
2: Agustus nanti
0: dan biasanya juga kan di sini kalau hari Minggu ditutup juga kan jalannya
1: biasanya jadi sebentar
0: semoga masyarakat lebih memaklumi gitu dan tetap tertib nih berlalu lintas.
2: Jadi seperti tahun lalu kan ada yang tidak terima, mungkin terkejut karena sudah diumumkan. Ini kan sudah lama nih ngumumin dari sekarang.
0: Oh gitu, ada yang
2: ada yang protes sudah diumumkan jalur-jalur alternatif yang akan digunakan. Tapi banyak juga yang protes ya, kami untuk kali ini kami mohon maaf dari Polda. Mudah-mudahan di tahun ini kegiatannya lebih lancar lagi ya.
0: Oke, dan tentunya gimana harapan dari Ditlantas sendiri nih terhadap kemitraan antara Polri dan masyarakat kedepannya nih Kak?
3: Baik, kami dari Direktorat Lalu Lintas tentu berharap tetap kerjasama antara masyarakat dengan kepolisian, karena tanpa bantuan dari masyarakat baik bentuk informasi ataupun yang lainnya, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami tetap mengharapkan sumbangsi dukungan dari masyarakat, kita tetap bekerjasama dalam menjaga situasi terutama Kamsel Tipcar Lantas.
0: Oke, dan mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ditlantas sendiri kepada masyarakat Jambi menjelang puncak peringatan HUT Bhayangkara pada 1 Juli mendatang.
2: Ya baik, kami harapkan pada masyarakat yang tetap dengan kepolisian ya, jangan beranggap negatif.
0: Jangan sampai oknum merusak kepercayaan kepada kepolisian ya.
2: Mudah-mudahan masyarakat dan kepolisian mulai sudah makin ya semakin baiklah hubungannya, karena kita perlu tadi seperti sama Pak Kajalil tadi kan, informasi-informasi di masyarakat lebih cepat dari yang lain kan, misalnya ada kemacetan.
0: Apalagi sekarang kan udah viral dikit tuh langsung sampai beritanya.
2: Tapi jangan dikurang-kurang atau tambahin, kalau ada misalnya kemacetan ada tindak pidana silakan dipiralkan, nanti dari tim tertentu kepolisian pasti akan menandangi TKP atau tempat-tempat kejadian yang akan didatangi.
3: Kalau memang ada kejadian-kejadian silakan di kepolisian sudah ada nomor yang bisa dihubungi, yaitu 110 110. Silakan dihubungi, itu gratis,
2: itu 24 jam
3: pelayanan akan cepat menuju ke TKP sesuai informasi yang disampaikan. Ya,
2: jangan divideokan yang tidak-tidak, malah bikin
0: malah menambah-nambah cerita.
2: Cerita negatif jadinya kan. Silakan telepon aja 110 itu kan bebas pulsa. Telepon nanti 24 jam itu kan ada call centernya, menunggu nanti di posyek atau kepolisian terdekat akan mendatangi tempat kejadian tersebut.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Dan terima kasih nih buat kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi sendiri atas informasinya yang udah disampaikan kepada kita. Semoga juga nih khususnya teman Pro 2 yang udah dengerin kita, besok di saat kegiatan itu berlangsung ada pengalihan jalan, enggak kaget lagi ya.
2: Kami mulai informasi juga nih. Yang biar ikut nih kan

0: juara 2-nya 10, juara 3-nya 7,5, juara 4 sampai 5 dapat 1 juta. Terus yang 21K ini
1: lebih besar, ini lagi.
0: Besar lagi, 20 juta. Okay. Juara 1-nya, juara 2-nya 15 dan juara 3-nya 12.500.
1: Mungkin Mbak Wulan ada berminat
0: berminat
1: 21K ya.
2: Iya.
0: Atau ikut yang master tadi kan.
2: Dan mungkin juga teman-teman Pro 2 nih, ayo kita ramaikan sama-sama nih kemeriahan HUT Bayangkara ke-80 ini. Semoga juga berjalan lancar dan semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat ya teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman Pro 2 juga yang ingin nanya-nanya secara langsung mungkin Kak, mungkin langsung ke media sosialnya kali ya.
0: Bisa, boleh, ya boleh juga ke Polda atau ke Direktur Olintas.
2: Oke.
0: Pendaftarannya nanti. Untuk kegiatan juga yang lomba-lomba seperti olahraga yang lain boleh nanti ditanyakan.
2: Oke, teman Pro 2 ya. Terima kasih buat Kak Adel, Kak Favrian dan Kak Jalil untuk waktunya di pagi hari ini. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Dan bisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih.
2: Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: Udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya. Katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana-mana? Waduh, masa sih Ceng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Ceng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu. Malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya. Mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincer data pribadi.
1: Oh gitu, bener banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

Ya teman Pro 2 balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya nih di formasi pukul 8 lewat 27 waktu Indonesia Barat. Kira-kira kamu lagi ngapain nih di jam segini teman Pro 2? Tentunya buat kamu yang lagi ngerjain suatu pekerjaan atau lagi santai-santai di rumah dan di perjalanan sambil dengerin kita nih. Apalagi sekarang terik banget ya panas mataharinya ya, pagi-pagi udah cerah banget nih. Dan di musim kemarau ini identik dengan cuaca panas dan kelembaban udara yang rendah, ya enggak sih teman Pro 2? Nah, di mana kondisi ini membuat tubuh kita itu lebih mudah kehilangan cairan sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Jadi, selain dipicu oleh cuaca panas, dehidrasi juga dapat terjadi akibat konsumsi beberapa jenis makanan tertentu nih teman Pro 2 ternyata. Faktanya ya, ada beberapa makanan yang mendorong tubuh kita kehilangan lebih banyak cairan atau mengganggu keseimbangan hidrasi. Karena itu teman Pro 2, memilih asupan dengan lebih bijak itu menjadi hal yang penting terutama saat cuaca sedang terik. Nah, ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya kamu hindari karena tentunya bisa berpotensi memicu dehidrasi. Untuk yang pertama adalah daging olahan ya teman Pro 2 ya. Jadi walaupun daging olahan seperti sosis, kornet, dan nugget ini itu praktis dan mudah dimasak, sebaiknya kamu harus menghindari mengkonsumsinya terlalu sering. Hal ini tuh karena daging olahan itu umumnya mengandung natrium dalam jumlah tinggi. Jadi kandungan natrium yang tinggi ini itu bisa menarik air keluar dari sel-sel tubuh kita melalui proses osmosis sehingga memicu rasa haus yang lebih intens nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu gak mengimbanginya dengan asupan cairan yang cukup, ternyata kondisi ini bisa meningkatkan resiko tubuh mengalami kekurangan cairan atau bahkan menjadi dehidrasi ya. Nah, selanjutnya adalah makanan pedas. Jadi walaupun makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan dehidrasi, tapi ternyata makanan ini memicu tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Alasannya nih, kamu dengan makan makanan yang pedas itu ternyata mengandung capsaicin, yaitu senyawa dalam cabe yang memberikan sensasi pedas. Jadi capsaicin ini mengaktifkan reseptor di mulut kita dan juga tenggorokan kita nih teman Pro 2. Nah, kondisi ini tentunya membuat tubuh merespon seolah-olah sedang kepanasan dan menghasilkan lebih banyak keringat lagi. Jadi wajar ya kalau misalnya seseorang itu lagi kepedasan itu pasti keringatnya udah nyucur, kayak keringat jagung itu pasti keluar nih teman Pro 2. Nah, bukan hanya itu, masih ada beberapa makanan lainnya yang tentunya harus kamu hindari di saat cuaca panas karena bisa bikin

0: Masih hidup bro? Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Itu memproduksi selanjutnya nih makanan yang tentunya harus kita hindari untuk tidak terjadi dehidrasi ya, apalagi di saat cuaca panas adalah cemilan manis nih teman produa. Dimana mengkonsumsi cemilan manis ini memang bisa membuat suasana hati menjadi baik ya. Tapi makanan manis seperti permen atau bahkan kue juga berpotensi memicu dehidrasi ternyata. Nah, asupan gula yang tinggi itu bisa meningkatkan kadar gula darah dan mengganggu keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Jadi saat kadar gula dalam aliran darah itu terlalu tinggi teman produa, tubuh kita tuh bakal menarik cairan dari sel dan meningkatkan produksi urin untuk membuang kelebihan gula serta menjaga keseimbangan cairannya. Nah, selanjutnya adalah acar, karena acar ini termasuk salah satu makanan yang berpotensi memicu dehidrasi. Makanan ini tuh umumnya mengandung natrium dalam jumlah tinggi ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin menjadikannya sebagai pelengkap hidangan, pilihan acar dengan kandungan natrium yang lebih rendah agar asupan garam tetap terjaga dan rasa asinnya menjadi tidak berlebihan nih. Nah, yang terakhir adalah asparagus. Jadi asparagus ini merupakan sayuran rendah kalori yang kaya akan berbagai nutrisi seperti vitamin K, folat, serat, dan juga antioksidan. Dimana sayuran hijau ini juga cukup mudah ya untuk diolah teman produa. Jadi mulai dari bisa kamu tumis atau direbus aja, bahkan hingga dipanggang juga bisa nih. Meskipun menyehatkan, asparagus ini mengandung asparangin, senyawa yang memiliki efek diuretik sehingga bisa mendorong tubuh memproduksi lebih banyak urin. Jadi selain membuat urin kita memiliki aroma yang menyengat pada sebagian orang, efek ini juga berpotensi meningkatkan kehilangan cairan nih. Jadi kamu gak perlu khawatir karena asparagus tetap aman dikonsumsi selama tidak berlebihan dan juga diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Nah, itulah beberapa jenis makanan yang tentunya bisa berpotensi memicu dehidrasi nih teman produa. Jadi kalau misalnya cuaca lagi panas nih, apalagi di tengah terik matahari yang sekarang ini lagi gak nentu banget ya teman produa ya, sebaiknya kita hindari dulu deh makanan-makanan yang udah aku spill tadi nih. Nah teman produa, nanti Ulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Jambi, teman terbaik kamu.

0: sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Ya teman Pro 2, perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 17 Juni 2026. Untuk pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan, dan nanti siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Provinsi Jambi. Dan untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 96%, dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas sendiri pertanggal 16 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Terdapat 16 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungel 5 titik panas, Kabupaten Sarolangun 11 titik panas. Forecast Tarun Duty ada Lukita dan diperbarui 17 Juni 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: portal
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Ya teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM ya, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah, di tengah cuaca yang terik seperti pagi hari ini, walaupun sekarang udah musim kemarau, nanti di akhir tahun bakal ada lagi nih peralihan musim yang bakal kita alami ya teman Pro 2 ya. Jadi kita nggak bisa nyaman pada satu titik aja ya nggak sih. Apalagi di sebagian wilayah Indonesia ini, kalau misalnya tingkat curah hujan udah tinggi nantinya, itu pasti udah pasti tuh berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan juga banjir ya nggak sih teman Pro 2. Nah, kira-kira di daerah kamu termasuk yang rawan banjir atau tanah longsor nih teman Pro 2. Di mana masalah banjir bandang yang tentunya enggak hanya merusak rumah warga, bangunan dan juga fasilitas umum ya, tetapi juga bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan nih, terutama penyakit kulit akibat air banjir yang kotor dan juga terkontaminasi oleh bakteri. Kontaminan ini tentunya bisa menyebabkan infeksi dan masalah kulit lainnya nih. Apalagi buat kamu yang memiliki kulit sensitif banget terhadap sesuatu hal ya. Jadi penting banget untuk kita ketahui cara mencegah penyakit kulit di saat musim hujan dan banjir. Dan tentunya gimana sih cara kita untuk melindungi diri dan juga keluarga kita. Nah, melansir dari Detik News nih, ada beberapa cara untuk menghindari penyakit kulit saat musim hujan dan banjir teman Pro 2. Untuk yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air bersih. Jadi sesaat setelah kamu terkena air hujan maupun genangan air banjir nih, pastikan kamu jangan membiarkan air tersebut kering dengan sendirinya pada tangan kamu atau mungkin kaki kamu nih. Segera bersihkan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun atau mungkin antiseptik juga bisa ya teman Pro 2 ya. Sebab tubuh yang kotor tentunya bisa membuat kuman dan juga bakteri penyebab penyakit itu semakin mudah berkembang biak dan menyerang tubuh kita. Tentunya dengan melakukan upaya pencegahan, kita bisa memutus pertumbuhan bakteri banjir tadi yang mungkin masih lengket di kulit kita. Nah, selanjutnya nih, kamu harus menghindari terkena genangan banjir dalam waktu yang lama. Jadi saat banjir, kamu bisa mengupayakan agar tubuh kamu tidak terkena atau berada dalam genangan banjir untuk waktu yang lama nih, terutama pada bagian kulit yang memiliki luka. Alasannya tuh karena hal itu bisa menyebabkan infeksi pada kulit, terus juga bisa memperparah kondisi luka sebelumnya. Selain itu, genangan banjir bukanlah air yang bersih ya. Jadi air banjir malah justru bisa membawa kuman dan bakteri yang tidak baik untuk kesehatan kamu. Oleh karena itu, pastikan tubuh berada di tempat kering serta hindari tempat yang basah dan juga lembab. Nah, selanjutnya yaitu lakukanlah pertolongan pertama saat gatal-gatal mulai datang nih teman Pro 2, apalagi sama anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kamu berkontak langsung dengan air banjir tadi, kemudian muncul indikasi gatal, jangan khawatir teman Pro 2. Kamu harus menghindari dulu menggaruknya. Karena itu bisa melakukan pertolongan pertama dengan membersihkan area kulit yang gatal dengan menggunakan antiseptik. Bahkan mengutip dari laman Detik Health, rasa gatal yang terjadi pada kulit saat banjir ini itu disebabkan oleh jamur atau infeksi bakteri. Jadi kalau misalnya kamu udah gatal-gatal yang disebabkan oleh jamur, kamu bisa mengobatinya dengan salep anti jamur. Tapi kalau misalnya disebabkan karena bakteri, kamu bisa menggunakan salep antibiotik ya. Nah, kalau misalnya kamu tidak memiliki kedua jenis salep ini di rumah, enggak perlu khawatir, kamu bisa datang ke posko kesehatan terdekat karena di sana pasti ada tim medis yang bisa membantu kamu.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman pro 2, untuk cara selanjutnya nih menghindari penyakit kulit saat musim hujan dan banjir. Dan tentunya untuk cara selanjutnya yaitu gunakanlah pakaian bersih dan lengkap nih teman pro 2. Jadi kalau misalnya berencana keluar rumah saat hujan dan banjir, pastikan untuk menggunakan pakaian yang tepat ya, agar terhindar dari yang namanya penyakit kulit. Nah, hindarilah mengenakan pakaian yang minim atau terbuka, sebab lebih rentan terkena penyakit karena air banjirnya tuh yang kotor dan penuh lumpur langsung terkena kulit nih, apalagi buat kamu yang kulitnya sensitif ya. Jadi sebaiknya usahakanlah selalu menggunakan pakaian yang tertutup, misalnya mengenakan pakaian lengan panjang, celana panjang, atau mungkin bisa menggunakan sepatu boot kalau ada nih. Dan juga bisa menggunakan sarung tangan untuk perlindungan yang lebih efektif, karena hal ini tuh bisa membantu meminimalisir penyakit kulit karena kulit kita tidak langsung menyentuh genangan air banjir. Yang terakhir, jangan lupa nih untuk memperhatikan asupan makanan kamu. Pastikan kamu konsumsi makanan dan minuman yang higienis ya. Karena di musim penghujan, terutama saat banjir, jangan lupa untuk mengisi perut nih. Makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan juga protein. Jadi untuk makanan yang tidak perlu dimasak seperti buah, ya kamu bisa cuci dulu ya dengan air bersih sebelum mengkonsumsinya teman produk. Sementara itu untuk makanan yang dimasak, pastikan terjaga kebersihannya dan tingkat kematangannya udah baik. Nah, selain itu hindarilah harus banyak minum nih. Jadi harus menghindari kekurangan cairan selama musim hujan dan banjir ini, karena dengan kita banyak minum air putih itu bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Pastikan minum minuman yang berasal dari air bersih yang sudah matang atau bahkan air minum kemasan yang berkualitas. Ya, selanjutnya ada cara lagi ya, yaitu konsumsilah suplemen penambah daya tahan tubuh teman pro 2. Karena gak bisa kita pungkiri ya, kalau misalnya udah terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrim saat musim hujan, itu berpengaruh pada daya tahan tubuh kita atau imunitas seseorang nih. Dimana suhu dingin saat musim hujan itu dianggap sangat melemahkan ya, karena bisa melemahkan sistem imun, jadi bisa membuat tubuh rentan terserang penyakit, termasuk juga penyakit kulit. Oleh karena itu, demi menjaga daya tahan tubuh tetap stabil, tentunya disarankan untuk mengkonsumsi suplemen daya tahan tubuh secara rutin selama musim hujan atau banjir melanda nih. Kamu harus mengkonsumsi suplemen yang tentunya bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga tidak mudah sakit. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena ketika banjir mulai surut, segeralah bersihkan seisi rumah agar bebas dari kuman yang terbawa banjir. Selain menggunakan air bersih, pastikan untuk memakai sabun antiseptik atau bahkan disinfektan agar kuman dan bakterinya mati nih. Bersihkanlah seluruh bagian rumah secara merata, terutama pada seluruh benda seperti peralatan makan, alat masak, kursi-kursi, meja, sampai dengan lemari agar tidak ada lagi kuman dan bakteri yang tertinggal. Nah, yang mungkin akan menyerang tentunya dan menyebabkan yang namanya penyakit kulit tadi nih teman pro 2. Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit kulit saat musim hujan dan banjir. Walaupun sekarang masih musim kemarau ya, masih panas-panasnya dan cuaca masih ekstrim nih teman pro 2. Tapi tentunya ini pasti berguna untuk kamu di saat nanti nih di akhir tahun musim hujan udah datang, dan di saat pergantian musim inilah kita harus lebih berhati-hati dan menjaga kesehatan tubuh kita ya. Ya teman pro 2, itulah informasi yang bisa kami bagikan untuk membantu kamu meminimalisir potensi terserang penyakit akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah tentunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Pro dan Jomi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 untuk hari ini di hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Ada nih yang bakal temenin kalian semuanya sampai nanti formasi 15 sore ya, untuk hari ini yang cukup cerah teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu setelah kemarin sudah libur ya dan masuk lagi kerja, atau untuk adik-adik yang ya masih sekolah juga aku ngelihat tadi ya, dan besok udah penerimaan lapor juga, mudah-mudahan hasilnya bagus ya, semuanya bisa naik kelas ya. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari sekolah-sekolah, karena kan yang kelas 3 atau yang kelas 6 kelas 6 SD, kelas 3 SMP itu bakal mencari sekolah baru kan ya. Mudah-mudahan kamu masuk di sekolah yang memang dekat sama rumah kalian ya, karena sekarang kayak pakai sistem domisili gitu kan ya. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya teman Pro 2, karena untuk tahun ini kayaknya libur sekolahnya tuh lumayan panjang ya, karena dengar-dengar kabar nanti masuknya itu di pertengahan Juli. Uduh ya. Mau kemana nih kira-kira ya, udah harus dipikirin dari sekarang ya gak sih. Liburannya panjang banget teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu buat kalian yang mungkin sudah menyusun rencana untuk liburan ya, mudah-mudahan semuanya aman lancar ya, dan mudah-mudahan juga harga tiketnya bersahabat ya. Akhirnya kalau gitu pastinya buat kalian semuanya, dijamin gak kalah seru juga loh, banyak wahana-wahana baru yang bisa kamu datengin gitu, jadi gak harus keluar kota Jambi ya. Nah untuk di santai siang kali ini 2 jam ke depan kita ada Pro 2 hit list ya, jadi buat kamu yang mau request langsung aja WhatsApp aku di 0811743909 ya, sampai nanti formasi 12 siang. Nah jadi buat teman Pro 2 yang mau ikutan request atau mau kirim salam, jangan kirim makanan aja ya, aku gak mau ngerepotin kalian ya. Kirim salam aja ya, jadi langsung aja WhatsApp aku 0811743909. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, kita mau dengerin lagu pertama untuk di santai siang ini. Ada Alexa dengan Cinta Melulu.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

teman terbaik kamu. Ariana Grande teman pro 2. Uduh, ya siapa yang suka banget sama lagu ini? Ini requestan dari teman pro 2 kita. Thanks banget yang sudah request ya. Jadi lagu Head That I Met You Love Me ini bisa dibilang from Depok to the world ya. Karena kenapa? Ada Sakif Baihaqi, pemuda Depok yang dipercaya untuk buat garap poster lagu Ariana Grande. Ini teman pro 2. Kok bisa ya? Jadi dia juga pertamanya bingung juga ya, kirain ini scam, ternyata jackpot ya. Jadi Sakif ini awalnya mendapat pesan dari Kevin, dari Good Girl, dari ya pokoknya dari sana deh ya, yang menawarkan proyek untuk artis kelas dunia. Tapi karena pesannya terlalu to the point dan langsung membahas bayaran dalam bentuk dolar ya, jadi Sakifnya jadi curiga, ini apa sih gitu, bener gak sih? Jadi dia kayak ngerasa antara iya atau enggak gitu kan. Ya sekarang siapa sih yang tiba-tiba mau kasih kita dolar ya, enggak? Nah ternyata Ariana Grande itu juga ikut terlibat. Jadi tim Ariana tuh sempat kurang serak juga dengan desain tipografi yang sudah ada sebelumnya. Jadi mereka tuh kemudian kayak memberikan kebebasan penuh pada Sakif untuk mengembangkan artwork dan title treatmentnya. Jadi tim Ariana tuh memberikan dua referensi kayak poster film horror vintage era 50-an yang disukai oleh Ariana Grande gitu teman pro 2 ya. Dan akhirnya si Sakif tadi ya, karena memang ini ternyata benar, dan akhirnya ngebut untuk bikin poster cuman 3 hari dan jadi teman pro 2 ya. Keren ya, bisa ngerjain proyek bintang dunia gitu kan. Dan ini juga pastinya untuk teman-teman yang punya bakat nih di bidang ini, mudah-mudahan kamu juga bisa dilirik sama bintang dunia lainnya ya. Akhirnya kalau gitu buat teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hit List. Buat kamu yang mau request lagu, langsung aja WhatsApp aku di 0811743909 ya. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan telepon via telepon yang WhatsApp yang aku sebutin ya, karena kita gak bisa ngangkat teleponnya guys ya. Jadi kamu langsung aja WhatsApp, atau mungkin kamu mau voice note boleh ya, tapi kalau telepon kita belum bisa angkat ya. Akhirnya kalau gitu buat teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi dengan requestan teman-teman yang lain, bakal aku play. Jadi tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sobat Sihir resmi merilis ulang lagu legend Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on 7 dengan aransemen khas mereka. Dan meski begitu, mereka tetap mempertahankan bagian-bagian ikonik dari lagu aslinya yang sudah melekat untuk para penggemar. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Bible Man vs Machine, dan

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas panjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Anali Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Ada Raisa dengan Bila nih teman Prodo ya. Thanks ya buat requestannya teman Prodo. Udah di 34 menit lepas dari Farmasi 11 siang hari ini. Dan kita masih di Prodo Hit List ya. Jadi buat kamu yang mau request, masih aku tungguin nih. Jadi kita masih ada beberapa ya 26 menitan lagi lah ya untuk di Prodo Hit List. Langsung aja di 08117439090 buat teman Prodo yang mau request lagu kesayangannya ya. Next ada Rizwan Fadila, terus juga Mahalini dan juga RN Boys dengan Seketika.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.
3: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: Di mana? Yuk, ku antri.
1: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ini dan itu artinya untuk di Pro 2 hit list. Sampai di sini dulu kebersamaannya teman Pro 2. Thanks banget buat kamu yang sudah request lagu. Buat yang belum request, tenang aja, besok masih ada Pro 2 hit list maksudnya, walaupun bukan sama aku besok ya. Mantap, aku ingat kalau besok aku libur ya. Akhirnya thanks banget buat teman Pro 2 semuanya, dan karena ini sudah mendekati waktu untuk kita istirahat siang sambil menantikan nanti tanda waktu azan zuhur ya untuk Kota Jambi dan sekitarnya, formasi 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Nanti bakal ada informasi juga yang bakal Nia share ke kalian semuanya, so jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Lah iya, hampir salah jurusan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.
3: Ibnu Taimiyah pernah berkata, salah satu bentuk kesempurnaan nikmat Allah bagi para hamba yang beriman adalah Dia turunkan kesulitan dan bahaya terhadap mereka, serta hal-hal yang mendorong mereka mengesakannya.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya

90,90 di Jambi, teman terbaik kamu. Ya, kita lanjut lagi untuk siang hari ini di Santai Siang. Masih bareng sama Nia pastinya, teman Pro 2. Farmasi 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini waktu dimana mungkin ada yang lagi menikmati makan siangnya, atau udah selesai makan siang, teman Pro 2, atau ada yang belum mikir nih mau makan apa ya. Belum kepikiran ya, karena tadi mungkin udah makan di jam 10 ya. Itu sarapan nyambil untuk makan siang ya. Oke, kali ini kita bakal bahas Mompro 2 yang sehat-sehat dulu ya. Jadi buat Mompro 2 yang mungkin udah kelar selesai makan siangnya, boleh ikutin saran aku Mompro 2. Ternyata ketika kita sudah selesai makan ya, ya istirahat sebentar lah ya. Dan ini maksudnya bukan kita harus duduk aja gitu kan ya. Enggak, ternyata enggak gitu konsepnya teman Pro 2 ya. Ternyata ada manfaat ketika kita bergerak setelah makan teman Pro 2 ya. Seperti contohnya kita jalan nih, kita bawa piring kita ke belakang atau ke tempat cuci piring ya, ngeberesin piring-piring dari meja makan gitu ya, kesing cuci piring gitu kan, jalan lagi ngelap-ngelap meja. Nah ternyata jalan kaki setelah makan itu yang kita dengar kayak sepele banget ya, tapi manfaatnya banyak teman Pro 2. Selain membantu mengendalikan lonjakan gula darah, pencernaan, itu juga bisa meningkatkan metabolisme, dan juga jalan kaki membantu otot menggunakan sebagian energi dari makanan yang baru kita makan. Bahkan ada beberapa menit jalan santai setelah makan aja itu sudah bisa memberikan efek yang positif teman Pro 2 ya. Jadi aku kayak nyari-nyari, emang iya ya ada manfaatnya setelah makan kita jalan gitu kan ya. Nah ternyata memang ini bukan lebih dari sekedar membakar kalori. Jadi kebiasaan sederhana ini bisa mencegah kantuk juga, terus juga menurunkan kolesterol. Nah, jadi dipastikan juga ya, olahraga ini dilakukan dengan tepat ya. Jadi bisa dibilang kita bisa bebas dari yang namanya rebahan setelah makan ya. Jadi tetap harus tetap bergerak teman Pro 2 ya. Jadi jangan rebahan mulu ya setelah makan.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah belakang.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. 52 menit ya, lepas dari farmasi 12 siang. Dan pastinya untuk siang ini kita masih ngebahas tentang makan ya. Kalau tadi apa yang harus kamu lakukan setelah makan ya, teman Pro 2, jangan lupa untuk melakukan jalan kaki ya pokoknya.

itu ada nasi padang pertama. Apakah ini makan siang yang kamu coba di siang ini? Nasi padang ya. Kemudian sate kambing. Kemudian ada siomay, ada soto betawi, kemudian ada batagor, ada nasi campur. Nasi campur nih mungkin nasi ramas kali ya. Kemudian ada pisang goreng. Dan selanjutnya ada sate padang. Wow. Ini termasuk makanan favorit aku semua ya. Aduh. Dan untuk 10 besar negara dengan kuliner terbaik di tahun 2026 ini versi Taste Atlas, yang pertama itu Italia teman Pro 2. Kemudian yang kedua ada Yunani, ketiga Peru, keempat Portugal, kelima Spanyol, keenam Jepang, ketujuh ada Turki, kedelapan ada Tiongkok, dan sembilan ada Prancis, dan di 10 ada Indonesia.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Nyadar nggak sih? Kalau plesetan itu ternyata nggak salah-salah amat. Buat kamu yang sering begadang, ngerjain project, apalagi pas lagi panik, nungguin render video, mentok di 99%. Padahal waktu udah mepet banget kan? Kamu wajib dengerin sejarah asli dari Deadline. Kata Deadline itu pertama kali muncul di zaman Perang Saudara Amerika sekitar tahun 1860-an. Jadi dulu, Deadline itu beneran garis fisik yang digambar di tanah di sekeliling area penjara tawanan perang. Nah, aturannya itu brutal banget. Kalau ada tahanan yang berani ngelewatin garis itu, ya bakal dor. Mereka bakal langsung dieksekusi di tempat oleh penjaga. Literally garis kematian alias deadline, dark banget kan? Baru dia masuk ke tahun 1920-an, industri koran sama jurnalistik mulai minjem istilah ini. Mereka pakai kata deadline buat nentuin batas akhir berita harus masuk cetakan. Kalau lewat dari garis waktu itu, beritanya dianggap mati dan gak bakal diterbitin.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Nia untuk di santai siang kali ini. Dan aku pengen ngebahas aja, gak tahu kenapa, mengenai cara kerja otak manusia. Karena ada fun fact-nya, otak manusia menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh. Padahal hanya 2% dari berat badan. Nah, jadi otak manusia itu kan adalah organ yang sangat kompleks ya. Dia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron yang bekerja sama untuk mengontrol tubuh dan juga pikiran kita. Tapi seperti apa cara kerja otak secara sederhana nih, Tuan Pro 2? Nah, yang pertama ada penerimaan informasi. Otak itu menerima informasi dari lingkungan melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan juga penciuman. Kemudian ada pengolahan informasi. Informasi diproses dari berbagai bagian otak seperti korteks visual untuk penglihatan dan korteks auditori untuk pendengaran. Nah, selanjutnya ada penyimpanan informasi. Informasi disimpan dalam memori jangka pendek atau memori jangka panjang. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan. Otak itu membuat keputusan berdasarkan informasi yang diproses dan disimpan. Kemudian ada aksi. Karena otak itu mengirim sinyal ke otot dan kelenjar untuk melakukan aksi. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi memang otak manusia itu menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh. Padahal hanya 2% dari berat badan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi siang hari ini, 51 menit lepas dari farmasi 13 siang ya, dan masih di santai siang bareng sama Nia Tom Pro 2. Cuaca lagi panas ya, dan ini buat kita jadi mudah banget haus enggak sih kalau misalnya ada di luar ruangan. Di dalam ruangan juga mudah haus juga Tom Pro 2 ya. Jadi bukan cuman di luar aja, kerasa banget nih sampai ke dalam ya panasnya, terik banget untuk siang ini. Nah, ternyata untuk di musim, bisa dibilang musim kemarau gak sih kita? Ya kan? Ini identik dengan cuaca yang panas dengan kelembapan udara yang juga rendah nih kalau sudah musim kemarau. Jadi kondisi ini ngebuat tubuh kita tuh lebih mudah kehilangan cairan, dan itu bisa meningkatkan resiko dehidrasi teman-teman Pro2 ya. Selain dipicu oleh cuaca panas, dehidrasi juga bisa terjadi akibat konsumsi beberapa jenis makanan tertentu. Karena faktanya ada beberapa makanan yang mendorong tubuh kehilangan lebih banyak cairan atau mengganggu keseimbangan hidrasi. Nah, jadi kalau lagi musim panas kayak gini teman Pro 2, kamu harus memilih asupan dengan lebih bijak ya, terutama saat cuaca sedang terik-teriknya. Nah, aku bakal share ke kalian semuanya ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari karena itu bisa berpotensi memicu dehidrasi. Tapi nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

Kita lanjut lagi untuk di santai siang Ruang Pro 2 untuk ngebahas kira-kira apa aja sih makanan yang harus kita hindari. Dan ini bisa dibilang pemicu dehidrasi Ruang Pro 2. Yang pertama itu daging olahan. Nah, meski daging olahan ini sepertinya aman-aman aja, tapi ternyata dia adalah salah satu pemicu dehidrasi Ruang Pro 2 ya. Seperti sosis, kornet, nugget ya. Nah, itu mudah banget dimasak ya, sebentar aja ya. Nah, sebaiknya itu dihindari terlalu sering ya, untuk mengkonsumsinya terlalu sering. Nah, hal ini karena daging olahan itu umumnya mengandung natrium dalam jumlah yang tinggi. Jadi kandungan natrium yang tinggi itu bisa menarik air keluar dari sel-sel tubuh melalui proses osmosis, sehingga memicu rasa haus yang lebih intens. Selanjutnya makanan pedas Ruang Pro 2. Aduh, ini mah kalaupun hari panas tetap gas ya makanan pedas. Meskipun makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan dehidrasi, makanan ini memicu tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Pasalnya makanan pedas itu

mengandung yang namanya capsaicin. Dia itu adalah senyawa dalam cabe ya, yang memberikan sensasi pedas. Jadi capsaicin ini mengaktifkan reseptor di mulut dan juga tenggorokan kita, teman pro 2. Nah, kondisi ini itu membuat tubuh merespon seolah-olah sedang kepanasan dan menghasilkan lebih banyak keringat, teman pro 2 ya. Nah, kemudian ada cemilan manis. Tadi pedas, sekarang yang manis ya. Kayaknya emang gak ada yang bener nih. Nah, untuk mengkonsumsi cemilan manis memang bisa membuat suasana hati membaik. Namun, makanan manis seperti entah itu permen atau kue itu juga berpotensi memicu dehidrasi. Karena asupan gula yang tinggi itu bisa meningkatkan kadar gula darah dan mengganggu keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Nah, saat kadar gula dalam aliran dalam terlalu tinggi, nah tubuh akan menarik cairan dari sel dan meningkatkan produksi urin untuk membuang kelebihan gula serta menjaga keseimbangan cairan seperti itu. Nah, kemudian ada acar. Siapa yang suka sama acar nih, teman pro 2? Acar yang timun itu loh ya. Nah, ini salah satu makanan yang juga berpotensi memicu dehidrasi ya. Karena memang umumnya itu mengandung natrium dalam jumlah tinggi. Jika ingin menjadikannya sebagai pelengkap hidangan, pilihlah acar dengan kandungan natrium yang lebih rendah ya. Nah, seperti itu teman pro 2 ya. Dan pastinya juga apa ya, kalau aku bilang teman pro 2, buat kamu yang mungkin merasa aman-aman aja setelah memakan makanan yang tadi aku sebutin ya. Tapi kalau bisa, kalau misal lagi panas terik banget ya udah dihindari aja ya. Tapi kalau misal kamu bisa memenuhi tubuh biar tetap terhidrasi sih, it's okay teman pro 2. Tapi kalau kamu gak bisa dan akhirnya tubuh kamu jadi dehidrasi, lebih baik dihindari ya, dikurangi teman pro 2. Itu dia tadi beberapa jenis makanan yang harus kita hindari kalau bisa ya, dan karena itu berpotensi memicu dehidrasi teman pro 2. Semoga informasi ini membantu buat teman-teman semuanya yang siang hari ini mungkin sedang mencari cemilan. Aku tahu nih jam-jamnya mau nyemil kan ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Untuk di santai siang kali ini masih ada Nia yang bakal nemenin kamu. Dan pastinya di jam-jam yang emang buat kayak merasa lapar banget ya. Jam-jam rawan nih ya, bukan malam aja, tapi kalau tengah hari kayak gini tuh jam rawan juga ya. Teman Pro 2 yang mungkin siang hari ini bakal jajan di luar ya. Selalu kalau misalnya kita jajan di luar itu pasti pengennya es teh terus, es teh melulu. Jajan boleh, tapi minumnya jangan yang auto es teh terus teman Pro 2. Tiap makanan itu sebenarnya punya pasangan minuman yang lebih ramah di tubuh ya. Jadi kira-kira makanan apa dan minumnya apa? Nah kalau misal kamu makan nasi Padang, itu enaknya dikombin dengan minumnya tuh kayak es jeruk. Karena vitamin C itu bisa bantu penyerapan zat besi di sayuran hijau. Nah kalau misalnya kamu makannya itu ayam geprek yang levelnya maksimal ya, itu cocoknya minumnya susu. Karena kasein di susu bantu redakan sensasi pedas akibat capsaicin di cabai. Nah kalau misalnya kamu milihnya mie, itu minumnya air kelapa. Karena ada kalium di air kelapa, itu dapat membantu mengeluarkan natrium yang berlebih di tubuh. Nah itu dia teman Pro 2. Ini bukan soal ribet atau sok sehat ya, tapi soal pilih pasangan yang bikin badan kita gak kerja ekstra. Sedikit ganti kebiasaan, efeknya bisa kerasa ke pencernaan dan energi harian.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

0: Soalnya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari kasus
2: ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
4: Bullying
3: bukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Santai Siang dan masih bareng sama Nia teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang umurnya masih muda tapi punggungnya rasanya udah jompo dan matanya udah sepet banget? Ayo, pasti ada yang ngerasa ya. Tenang, kamu gak sendirian. Di tengah gempuran hustle culture dan notifikasi yang gak ada habisnya, wajar kalau badan rasanya mau lobet. Biar kamu tetap slay dan gak gampang drop, aku bakal kasih panduan sehat ala Gen Z. Yang pertama, mata kamu tuh butuh healing. Jadi jangan maksa mata kerja rodi, melihat layar 24 jam. Coba terapin aturan simple. Tiap 20 menit nge-scroll atau kerja, kemudian alihkan pandangan dari handphone atau laptop sebentar. Kasih mata kamu nafas biar gak minus nambah terus. Kemudian tidur. Skincare gratis begadang, nge-overthinking gak bakal nyelesain masalah. Tidur cukup itu kunci glowing alami tanpa biaya. Ingat ya, badan kamu perlu di-charge biar besok bisa produktif lagi. Kemudian air putih. Nah ini main karakter, ngopi cantik boleh banget buat mood booster. Tapi jangan sampai lupa air putih ya. Sayangi ginjal kamu sebelum dia maju resign. Kurangi manis-manis, janji manis dia aja udah cukup kan. Tapi gula jangan. Kemudian tegakkan punggung nih teman Pro 2. Stop nunduk terus pas main handphone. Leher kamu itu aset, jadi sering-sering putar bahu dan duduk tegak biar tulang belakang kamu gak nangis minta dipijit tiap hari. Nah intinya, rehat bentar gak bikin kamu gagal kok. Sehat itu investasi paling cuan. Yuk mulai sekarang, jangan skip buat sayangi diri kamu ya.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pinjam 100 dong.
1: Sorry ya, lagi gak ada.
0: Ya udah dah, 50 aja.
1: Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh.
0: Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.
2: What's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 MHz teman terbaik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di sore ceria ya. Satu informasi buat kita semuanya, indeks harga saham gabungan itu diperkirakan masih akan bergerak naik dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Dan hari ini ya, pada kemarin IHSG itu ditutup naik signifikan 4,12% ke level 6.254,97. Dan IHSG itu diperkirakan akan bergerak pada rentan 6.150 sampai 6.400 pada perdagangan hari ini. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

0: Allah.
1: Ya, teman pro 2FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio pro 2FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman pro 2 jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan ikuti sore ceria. Nanti ada narasumber yang bakal hadir nih di pro 2FM ya. Stay Pro 2 FM.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat dan gizi, serta

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: 90,9 MHz, motor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah teman Pro 2, masih di sore ceria edisi hari ini ya, 17 Juni 2026. Sore ini kita bakal cerita bareng nih sama salah satu narasumber kita. Kita langsung sapa aja kayaknya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, boleh perkenalkan diri dikit gak nih? Sama siapa nih sekarang kita ya?
1: Baik, terima kasih sebelumnya Bang Evan ya. Terima kasih Bang Evan. Baik, perkenalkan ya kawan-kawan, nama saya Sugiyarto. Saya dari forum Remaja Peduli Jambi atau disingkat dengan FPRJ, khususnya Kota Jambi. Kami di sini bergerak dalam bidang pembinaan karakter dan pembinaan potensi untuk khususnya SMA-SMA, SMK maupun sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi gitu.
0: Oke. Seperti itu. Khususnya karakter dan potensinya potensi. Ya, di SMA-SMA. Siap. Aku langsung kebayang. Sulit gak sih?
1: Ya kalau kita bilang sulit ya. Apalagi remaja sekarang ini beda gitu. Mungkin saya kelahiran tahun 2000, yang SMA-nya tahun 2003, SMA tahun 2016. Mungkin beda banget sama sekarang yang 2026 ya. Perbedaannya mungkin teknologi mungkin sekarang lebih luar biasa. Mungkin
0: lebih luar biasa ya.
1: Ya luar biasa kan. Maksudnya AI dan segala macam. Jadi mereka itu lebih cenderung kepada, kalau kita dulu kan mungkin diajak nongkrong dan apa makan-makan dan segala, kita senang. Kalau mereka belum tentu gitu.
0: Betul.
1: Belum tentu sekali.
0: Karena ya, betul banget, karena banyaknya media sosial sekarang ya. Jadi mereka lebih banyak. Aku ngalamin tuh saat aku ngajak ngumpul gitu. Mereka kayak mager. Mager, lebih nyamanan scroll TikTok, terus Instagram, entah enggak tahu tuh kenapa gitu ya. Ya mungkin adanya forum peduli remaja Jambi nih. Untuk apa? Ya kayak tadi, karakter dan potensinya ya. Untuk dilatih. Nah, kalau keseharian dari Sugiyarto, Mas atau Bang ya. Bang Sugiyarto apa sih kesehariannya?
1: Kalau keseharian saya itu, saya mengajar ya. Kalau saya mengajar
0: di ngajar ya.
1: Mengajar di salah satu madrasah aliyah atau yang kita kenal dengan MAN di Sungai Gelam.
0: Di Sungai Gelam.
1: Seperti itu, dan saya juga aktif di beberapa organisasi sosial seperti Akesma, Kita Berdaya dan segala macam seperti itu.
0: Kalau dari forum peduli remaja Jambinya sendiri nih, nah itu sejak kapan nih?
1: Kalau forum FRJ ini berdiri tahun 2001 ya. Tahun 2001 ya. Yang diasosiasi oleh, kita panggilnya Bang Juju. Ada tuh Bang salah Juju. Satu pembina kami, salah satu mentor kami juga itu Bang Juju. Dia sekarang CPNS sudah di Sengeti kalau nggak salah.
0: Di Sengeti.
1: Seperti itu. Jadi mereka dan kawan-kawan seangkatan Bang Juju itu mengasosiasi untuk membuat forum peduli remaja Jambi untuk membina karakter, membimbing dan segala bentuk pembinaan untuk remaja-remaja khususnya Kota Jambi gitu.
0: Oke. Tapi awalnya si Mas Sugiyarto ini ya, itu masuk di forum peduli remaja nih kayak gimana nih? Apakah karena ngerasa diri sendiri nih kayaknya aku waktu SMA atau waktu muda nggak ada nggak ada perkembangan atau nggak ada yang jadi mentor gitu. Nah kayaknya aku harus masuk nih ke forum ini untuk bisa gini atau gimana nih?
1: Karena ini ya, merasa utang budi lah. Karena saya juga kan alumni dari FRJ juga.
0: Oh, alumni.
1: Karena kita di SMA itu ada namanya Proska.
0: Proska, apa tuh?
1: Proska itu forum yang untuk menaungi lah seluruh SMA. Itu di atas, di bawah kami gitu. Jadi kalau di SMA-SMA kan kami punya bina-binaan tuh. Kami ada bina-binaan. Bina-binaan itu membuat forum juga gitu, yang untuk mengkoordinasi agar mereka ada suatu bentuk, inilah bentuk apa, perkumpulan. Langsung baru kami dari FRJ untuk bersinergi sama mereka untuk membuat itu apa, membuat kegiatan dan segala macam gitu.
0: Oke. Maka dari itu ya.
1: Maka dari terus itu balas budi lah gitu.
0: Oh, balas budi. Jadi waktu itu kuliah langsung nyari nih.
1: Enggak, karena saya dari SMA sudah pernah di sini gitu.
0: Oh, SMA udah pernah di sini. Iya, yang tadi ya, SMA Proska tadi. Terus ketemunya sama FPRJ nih?
1: Karena kita kan, karena kakak-kakak ini kan membina kami gitu.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi FPRJ ini membina Proska.
0: Jadi waktu
1: jadi merasa pingin lah, oh keren juga nih kakak-kakak nih ya. Kayak kami jadi terarah, kami jadi mengerti bagaimana nanti tujuan kuliah kita apa, nanti cita-cita kita bagaimana dan sebagainya. Nah, itulah rasanya pengen seperti itu juga, pengen membuat adik-adik nih bisa menentukan tujuan lah, apalagi yang sekarang serba agak-agak apa ya, agak susah lah untuk makanya mungkin menemukan jati diri gitu pada adik-adik SMA ini kan, seperti itu.
0: Oke, kalau si Sugiarto ya, waktu itu kan anggap aja masih SMA nih. Iya. Kalau diulang kembali. Nah, yang waktu itu bikin si Bang Sugiarto ini tergerak hatinya, wah aku harus balas budi nih. Nah, itu kejadian apa nih yang bikin Mas Sugiarto kayak gini?
1: Ya
0: dari forum FPRJ-nya.
1: Jadi gini, dulu awalnya kan kita waktu kuliah apa waktu SMA ya, waktu SMA tuh ngerasa udah kelas 3 nih gitu kan. Udah kelas 3 ngapain ya? Kuliah atau apa, jadi gak mengerti gitu tujuan. Suatu waktu adalah gitu kan pelatihan gitu dari FRJ, ketemulah kakak-kakak dari FRJ gitu kan. Terus kok saya merasa merasa pikiran saya terbuka gitu. Oh nanti saya kalau misalnya saya disuruh kuliah, saya begini, misalnya jurusannya pengen apa nanti gini, gini. Jadi terarah gitu. Apalagi kalau misalnya gak kuliah nih, kerja, kalau mau kerja bagaimana, segala macam. Jadi bisa memplanning lah gitu, apa yang kita pengen lakukan untuk kedepannya gitu.
0: Oh ada ya, berarti ada. PRJ ini ya, sampai itu. Kesana
1: sampai
0: ya?
1: Sampai kesitu, kami membuat forum seperti itu.
0: Di tahun 2021?
1: Saya lulus tahun 2019.
0: 2019?
1: Iya, 2019. Kan FRJ tahun 2001 mulainya.
0: Oh iya, sebelumnya Proska tadi ya?
1: Iya, awalnya Proska. Apa, itu FRJ, tapi Proska ini bawahnya. Jadi kalau kita sudah ada pembentuk, sebetulnya awalnya bentuknya FRJ, langsung kita udah punya teman-teman gitu di SMA, kita bentuklah Proska untuk mengkoordinasi teman-teman yang di SMA gitu.
0: Nah teman Pro 2 nanti kita bakal cerita lagi nih mungkin dengan program-program yang udah dijalanin sama Sugiarto ya, Mas Sugiarto selama di FPRJ. Nah kita dengerin dulu ya satu lagu.
1: Siap.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Mempro 2 FM, kita masih di Sore Ceria ya. Dan kita masih juga nih sama Mas Sugiarto. Halo Mas.
1: Ya, halo.
0: Bang ya, Bang aja deh kayaknya. Bang Sugiarto. Tapi aslinya daerah mana nih?
1: Kalau saya asli emang orang Jambi ya, lahir orang Jambi.
0: Oh, lahir Jambi.
1: Lahir Jambi lah. Cuman kalau orang tua pasti orang Jawa kan, kelihatan ya nama saya.
0: Oh, Mas ya. Makanya tadi sempat Mas Sugiarto gitu. Namanya kelihatan lah.
1: Ya,
0: kayak Bang aja deh ya.
1: Iya, siap.
0: Nah. Ah. Tadi sempat bilang pembinaan ya, tentang karakter potensi gitu. Nah, aku pengen tahu nih, Bang. Kalau tantangan terbesar, apalagi nih anak muda ya. Aku kalau misalnya pendekatan, aku lebih apa namanya? Kalau aku di diri aku sendiri ya, pendekatan tuh lebih kalau enggak anak-anak, ya orang yang udah umur di atas kepala 3 lah gitu. Nah, kalau remaja ini, wah, kita disetarakan bisa gitu. Kalau terlalu dekat juga, ini bisa jadi kita yang nggak dihargain gitu. Yeah. Nah, gimana nih kalau dari Bang Sugiarto, tantangan terbesarnya yang paling sering dihadapin lah remaja saat ini?
1: Jadi itu ya, kita di forum ini, di FRJ ini, kita sistemnya seperti ini sebenarnya. Sistemnya kita ini kerjasama sama sekolah-sekolah. Khususnya kami fokusnya pada SMA, SMK, MAN dan sederetnya lah, sederajat itu. Kami fokusnya ke yang masih remaja-remaja yang ingin menuju kampus sebenarnya.
0: Oke, berarti SMP ya, enggak ya?
1: SMP masih butuh untuk dipelajari lagi, karena kita fokusnya ke situ dulu. Setelah SMA, langsung kita kerjasama dengan misalnya kepala sekolahnya dan segala macam kita datangi. Nah, langsung kita namanya ada UFA.
0: UFA
1: itu adalah pertemuan per pekan atau per minggu. Jadi kita misalnya udah minta ke orang apa, Pak, kami ingin membina di sekolah sini, saya bilang. Kami bilang, terus bapaknya bilang, okay, kami setuju. Silakan berapa, kamu butuhnya kelas berapa saja. Setiap kelas bisa, Pak. Langsung kami adakan rutinan per pekan. Itu tadi masalahnya itulah. Anak muda ini biasanya kalau kesan pertamanya nggak menarik, itu biasanya langsung lost aja itu. Nggak bakal ini. Mungkin kesalahan pertama mungkin kita nggak langsung berat-berat aja, kita pertemuan saja, mungkin perkenalan dan segala macam, karena harus apa ya, harus ada tes ombak dulu.
0: Tes ombak ya,
1: tes ombak dulu.
0: Sefrekuensi nggak nih?
1: Apa namanya, obrolannya masuk nggak nih kan gitu. Jadi kalau biasanya pertama kami itu kita kumpul misalnya di sekolah beliau, kita yang berkorbankan ya, kita belikan makanan, kita apa namanya, kita siapkan apa namanya materi yang menarik dan segala macam. Tapi enggak berpatok pada itu gitu. Kita lihat akan situasinya gitu pada saat itu kan. Jadi kita ngobrol aja dulu gitu. Ngobrol aja bagaimana mengalirnya dan segala macam. Karena kita enggak bisa langsung apa ya membuat materi, membuat kurikulum dan segala macam untuk membina mereka kalau kita enggak kenal dulu kan gitu.
0: Iya, betul.
1: Kita harus kenal dulu, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana feedback mereka, tolak balik mereka kan seperti itu. Baru kita bisa tentukan ini bisa bagaimana gitu sistemnya gitu. Jadi tugas terberatnya itu ya, menentukan hal yang pas gitu nah buat membina setiap anak-anak ini gitu.
0: Tapi kalau dulu ya, terakhir aku sekolah kayaknya 2009-an lah ya, SMA ya. Itu kalau di setiap lokal ya, setiap kelas ini pasti ada apa ya, kalau dulu ya, kalau kita perhalus itu apa ya, yang paling keren lah, yang paling ngelunjuk gitu.
1: Iya.
0: Ah, ini ada, masih ada nggak kayak gitu? Kalau sepengetahuan
1: masih ada, banyak.
0: Masih ada ya.
1: Banyak. Nah, itu salah satu strategi juga kita ambil tuh, yang pentol-pentolan.
0: Pentolan.
1: Biasa kita ambilnya pentol-pentol yang paling keren lah, yang paling ditakuti atau yang paling oke gitu kan. Kita ajak, okay, dia mau, pasti biasa banyak tuh
0: yang ikut gitu ya. Kalau dulu masih di tahun 2009 ya, tapi aku gak tahu nih sekarang masih ada atau enggak. Kalau dulu tuh ada yang namanya BK. Nah, kalau sekarang masih ada gak sih?
1: Masih ada
0: ya.
1: Kami
0: BK,
1: kami kerjasama dengan guru BK.
0: Oh, kerjasama dengan guru BK. Oke, tapi malah kalau zaman dulunya ya, entah kenapa dari setiap aku sekolah, aku waktu SMA sempat empat kali pindah sekolah ya, karena ada masalah ya. Masalah biasalah gitu kan. Nah, itu rata-rata dari aku SMP mulai kalau SD nggak ada BK kalau perasaan aku ya, adanya tuh waktu SMP sama SMA rata-rata cewek.
1: Ya benar.
0: Nah, aku nggak tahu nih kenapa rata-rata cewek gitu. Sebenarnya gimana nih menurut?
1: Mungkin kalau dari psikologinya ini ya, perempuan itu lebih mengerti ya anak-anak ya. Nah, kan lebih mengerti, lebih mereka juga akan menjadi calon ibu mungkin kan. Jadi kebanyakan mungkin guru BK ini diprioritaskan sebagai perempuan, tapi ada juga yang laki-laki.
0: Ada juga.
1: Sebagian SMA itu ada yang laki-laki. Mungkin tapi kalau mungkin kebanyakan perempuan, mungkin jawaban saya mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Karena mungkin mereka akan jadi calon ibu dan segala macam. Jadi mereka mengerti gitu bagaimana pendekatan kepada anak, bagaimana mereka bisa menempuh masalah yang terpendam pada anak dan segala macam. Mungkin itu ya kalau perempuan lebih ke empatinya lebih bekerja lah. Kalau kita ini kan laki-laki ya apa yang kita ini kan gitu. Tapi kalau perempuan ini lebih ke perasaan kan gitu. Itulah gitu.
0: Memang sih waktu itu kami lebih milih waktu itu wanita lah, lebih banyak toleransi gitu. Ketimbang kalau laki-laki langsung tuh buka. Kalau zaman dulu kan masih kalau disuruh buka betis buka, buka betis. Ah ini udah ada penggaris yang 1,5 meter gitu, langsung. Tapi kalau yang wanita, inilah katanya besok jangan lagi gitu ya. Kalau dalam ngedukasi remaja saat ini nih ya, Mas Sugiharto, Bang Sugiharto, gimana nih cara ngatasin penolakan atau sikap tertutup gitu dari mereka?
1: Ya,
0: kalau misalnya kan, ada penolakan, terus muka tertutup gitu.
1: Kita kan ada badan-badan ya, maksudnya bidang-bidang. Kalau saya ini di BPK, badan pembinaan karakter.
0: Oh, yang karakternya ya. Yang
1: karakternya. Jadi kami fokus pada, ya itu memang pekerjaan kami tuh, yang nolak-nolak tuh. Kita, karena gini, kebanyakan kan kita gak mungkin ketemu anak itu satu kali langsung paham dia. Mungkin satu kali, dua kali. Kita harus tahu mungkin latar belakangnya berbeda. Ataukah dia punya masalah keluarga. Ataukah punya masalah, apa ya, masalah dengan teman. Atau masalah dengan orang tua, masalah dengan kakak dan segala macamnya. Apa di sekolah dia tidak nyaman dan segala macamnya. Jadi itu yang kita harus sedetail itu gitu. Untuk menanyakan atau membina dia dalam segi sedetail itu. Contohnya gini. Misalnya ada anak yang misalnya setiap pertemuan dia murung terus gitu. Tuh enggak semangat dan segala macam, tapi dia mau datang terus nih. Nah, berarti kan ada yang dicari dari dia. Apa sih yang membuat dia gitu? Ya, itu biasanya kami akan membuat forum khusus untuk dia itu. Forum khusus untuk menanyakan lebih detail apa masalah yang bisa kami bantu gitu dari FLJ gitu untuk si diri dia pribadi seperti itu. Khususnya di bidang kami gitu, pengembangan karakter lah seperti itu.
0: Tapi kalau zaman sekarang, kalau sepengetahuan dari Mas Sugiharto ya, Bang Sugiharto, masih ada nggak sih kayak bullying gitu?
1: Banyak sekali. Ya gitu ya, ya kita nggak pungkir lah ya, bullying, apalagi saya mengajar juga di SMA kan. Yang kita ini anak-anak zaman sekarang ini kan gampang terdistract oleh media sosial. Apapun tren ya, maaf, tren yang ada di media sosial itu pasti sangat mudah untuk diikuti.
0: Iya, apalagi film-film zaman sekarang banyak film bullying gitu. Iya,
1: apalagi kita dulu standar TikTok gitu kan. Iya, standar TikTok. Jadi anak-anak apapun yang di TikTok itu, mereka lebih percaya itu daripada guru-guru mereka di sekolah. Itu hebatnya, ajaibnya
0: ya.
1: Zaman sekarang gitu. Jadi sangat luar biasa. Jadi ya itulah, harus benar-benar ada pendekatan yang tidak kuno dan kekinian lah untuk menanggulangi itu semua gitu.
0: Kalau dari kasus-kasus yang berat lah gitu tentang bullying, dari sepengetahuan Bang Sugiharto apa nih?
1: Kalau kebanyakan ya tentang fisik lah pasti.
0: Fisik ya?
1: Ya, kebanyakan tentang fisik. Ya karena sekarang ini standar-standar orang kan materialistis ya. Materialistis itu maksudnya ya, mungkin bawa orang baju lecek sedikit dan segala macam, atau mungkin tidak terawat dan segala macam. Itu pasti dibully dengan kawan-kawannya. Walaupun dengan tanda kutip mungkin bahasanya bercanda. Nah tapi sekarang itu mental, lebih ke mental. Anak-anak zaman sekarang ini, menurut saya remaja-remaja kita di Jambi khususnya ini, mental mereka tuh mudah untuk kedistract. Mudah untuk terbawa arus. Tidak ada untuk karakter yang benar-benar memperkuat diri mereka gitu. Nah itulah Forum Remaja Jambi berusaha untuk membuat suatu itulah penguatan karakter, penguatan pembinaan supaya mereka bisa lebih kuatlah dalam menghadapi kehidupan gitu kan, kehidupan maupun di dunia sekolah, nanti mungkin setelah lulus di dunia kampus, bekerja dan segala macamnya seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau dulu ya, dulu tuh memang kalau di tahun 2000 tahun-tahun aku lah gitu ya, kalau bullying itu bukan sekedar ejekan aja. Kayak misalnya sampai mukul itu ada, kita sampai dikelilingin itu ada. Nah, kalau sekarang masih enggak kayak gitu?
1: Itu masih ada.
0: Masih ya?
1: Tapi lebih parah kan di media sosial ya.
0: Oh, iya.
1: Nah, itu yang kita enggak kadang enggak ada kedetek ya, enggak tahu kita. Jadi mungkin ya di sekolah biasa aja, ternyata di WA atau di Instagram dia banyak sekali dikirim-kirimi apa namanya kata-kata yang tidak pantas segala macam. Itu sih lebih yang kurang bisa kita trade si awal ya, kurang itu.
0: Oke. Bahkan ya teman Pro 2 ya. Aku yakin kalau ada yang bilang, aku pernah nonton satu film gitu ya. Filmnya nih dari negara tetangga. Dia nih dulu korban bullying gitu ya. Jadi akhirnya pindah sekolah. Nah, di situ dia pengen buktiin tuh bahwa dia enggak bisa dibullying, akhirnya dia jadi pelaku lagi. Nah, setelah jadi pelaku, kalau di ini ada enggak cerita kayak gitu?
1: Banyak ya. Kalau ada sih sebagian, mungkin gini. Kalau saya lihat kita anak-anak yang biasa membuli itu biasa ada masa lalu yang mereka membuat mereka seperti itu gitu. Merasa ingin membalas dendam.
0: Yeah.
1: Nah, itu memang terjadi, memang benar ada gitu. Mereka misalnya waktu SMA dibully, kelas 1-nya mungkin. Kelas 1 SMA dibully. Kelas 2 udah mungkin agak ringan, kelas 3 mungkin dia melihat adik kelasnya, dia pengen supaya dia adik kelasnya ini merasakan apa yang dia rasakan di kelas 1 gitu. Sistematis seperti ini kan enggak baik sebenarnya. Jadi bukannya kita mengoreksi diri, maksudnya memperbaiki diri gitu, malah dia pengen perusak juga gitu adik-adiknya yang lain kan, itu yang mungkin coba kita cegah di FRJ gitu. Kita bantu cegah di FRJ.
0: Oke, kalau zaman dulu kan enggak ada FRJ ya. Tapi sekarang bersyukur banget nih ada FPRJ ya. Kalau pas aku SMA cerita dikit ya. Nah, waktu aku SMA, jadi waktu itu ada orang yang dibilang dia itu pendiam. Tapi dulunya dia itu brutal gitu. Jadi aku selalu deketin dia karena dia udah, aku gak tahu bahwa dia tuh dulunya tuh brutal gitu ya. Tapi karena dia udah mau berteman, jadi aku berteman. Nah, aku berteman sama dia tuh selain dari cocok, ya juga tadi agar gak digangguin teman-teman. Nah, ternyata si dia ini itu udah jadi orang baik. Dulunya dia dibully, terus jadi pembuli, jadi pelaku. Nah, akhirnya dia sadar nih, kayaknya gak baik kayak gini. Nah, mulai dari situ dia diam aja tapi gak ada yang gangguin. Nah, dia tuh punya keinginan mau bantu-bantu orang, tapi gak secara terbuka, enggak. Misalnya ada orang yang berteman sama dia, kalau misalnya ada yang ganggu, nah dia langsung bilang tuh jangan ganggu ini gitu. Nah, kalau sekarang ada gak sih kayak superhero gitu?
1: Wih, banyak sekali.
0: Banyak ya?
1: Nah, tapi mereka itu ya banyak sekali sebenarnya di teman atau apa di anak-anak ini kan, mereka kan ada, kalau dasarnya manusia itu kan pasti gitu ya, dia ada rasa ingin menolong, cuman sesuai dengan kemampuan dan kapasitas gitu. Nah, banyak sekali superhero yang seperti itu, apalagi ya, sebenarnya kan yang kalau kita lihat sebenarnya pentolan yang ada di sekolah itu sebenarnya kan ketua-ketua itu sebenarnya kan mereka tinggal kita arahkan aja gitu. Bagaimana mereka nanti, apakah pengen melanjutkan pembulian atau ingin melanjutkan kebaikan gitu kan. Jadi kita tinggal arahkan aja yang pentolan ini, kita bikin forum yuk, kita bikin pertemuan yuk, supaya nanti kita bisa apa ya, bersama kebaikan dan bersama-sama kita bisa apa namanya banyak menjalin relasi yang lebih baik pada teman-teman kita, adik-adik kamu. Kita sadarkanlah pada mereka itu kan supaya mereka lebih bisa menjalin keakraban gitu kan, apalagi saat mungkin satu sekolah dan segala macam seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau pengalaman dari Mas Sugianto nih, pernah nggak sampai si siswanya tuh sampai marah gitu nggak bisa banget nih gitu. Atau sampai Mas Sugiarto, Sugiartonya yang malah, wah oh, ini ngapa nih gini ya gitu. Pernah nggak?
1: Ya kalau sebagai manusia sering lah.
0: Sering lah.
1: Cuman ya gitulah, kita kan niatnya itu untuk membina mereka gitu, mengarahkan sebagaimana kita itu. Ya kita sebagai manusia kan ada ingin saling tolong menolong gitu. Mm-hmm. Apalagi kita ini yang sudah hidup, ibaratnya sudah hidup lebih dulu. Mm-hmm. Ingin membuat supaya adik-adik, ya kita anggap adik lah kan. Mm-hmm. Kita anggap adik-adik kita di SMA ini, supaya mereka itu tidak mengalami suatu stres berat dan segala macam hanya karena mungkin tugas sekolah atau hanya bagaimana nanti kuliah dan segala macam. Bahkan kami sampai membuat, kami sering membuat seminar-seminar, apalagi yang kelas 3 ya, buat bagaimana nanti jurusan yang bagus, bagaimana prospek kerjanya dan segala macam. Bahkan kami mengundang baru-baru ini kami bikin forum itu alumni-alumni SMA itu yang dapat beasiswa-beasiswa itu kita panggil, kita bikin seminar bagaimana nanti adik-adik yang kelas 3 ini bisa mengikuti jejak mereka untuk dapat beasiswa seperti itu. Jadi sebenarnya kalau marah itu pasti marah ya. Itu ada manusiawi lah, marah itu manusiawi. Cuman bagaimana kita mengarahkan kemarahan itu untuk apa, kita memukul atau kita menasihati atau kita pengen membina, mendidik, atau kita hanya sudah kita menyerahkan kayak gitu.
0: Okay. Kayak itu. Tapi biasanya kalau yang pentolan paling kuat kayak gini, nah itu metodenya apa nih? Yang paling sering dihadapin sama Bang Sugiarto ini luluhnya karena apa nih biasanya?
1: Kita bisa pendekatan personal biasanya. Ya datang ke rumah dia.
0: Oh, datang
1: main
0: ke rumah.
1: Gimana di rumahmu enak? Ibu bundanya siapa? Segala macam. Karena kita koordinasi juga dengan sekolah kan. Apakah boleh dilakukan seperti ini Bu, Pak gitu kan? Apakah boleh kami main ke rumah beliau? Apakah boleh kami ini gitu? Jadi sebenarnya ya harus sampai segitu gitu. Karena kalau enggak kita yang berusaha, maka tidak akan ada apa ya, tidak akan ada keberhasilan gitu. Masa misalnya ada pentolan yang sangat keras kepala gitu, tidak mau untuk diikut diarahkan dan segala macam, ini kan akan mengganggu sistem yang sudah kita bikin ke adik-adik yang lain, ke sisa-sisa yang lain. Nah, bagaimana nanti ya kita khususkan aja satu orang untuk membina dia gitu, secara personal, secara kebutuhannya apa dan segala macam. Alhamdulillah itu berhasil gitu, alhamdulillah pasti berhasil insyaallah.
0: Amin, semoga aja berhasil ya. Yeah. Tapi dengan maraknya sekarang nih, aku baru sebenarnya aku nggak nyangka ya. Kemarin tuh sempat di sini yang demo kapan waktu itu ya, tahun ini atau tahun lalu ya, yang tentang undang-undang apa tuh?
1: Oh ya, cipta kerja apa?
0: Iya ya, mungkin itu ya. Nah itu yang rusuh tuh bukan mahasiswa loh sebenarnya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu dari mulai jam sekitar, aku lupa ya, pokoknya di jam-jam udah mulai jam 9 atau jam 10. Nah itu keluar tuh. Dan yang aku lihat, wow, ini bukan anak kuliahan. Jujur aja ya, ini bukan mahasiswa lagi. Tapi kayaknya semuanya udah tahu lah ya, banyak video juga yang beredar ya. Nah itu tuh kalau aku lihat anak-anak SMA, anak SMP, SMA. Nah ini kayak gimana nih, ada gak sih ketemu ternyata iya nih anak SMA nih yang banyak, apalagi video yang terbaru di daerah mana nih ya, tawuran tuh. Tawurannya juga Pak Subuh kalau nggak salah ya, Pak bawa senjata tajam.
1: Ada juga di seberang itu juga yang di daerah Kampung Melayu itu.
0: Iya ya. Iya. Kampung Melayu tuh. Dan aku herannya ada banyak tuh media sosial yang lewat, mereka beli senjata online gitu, yang nyampe 2 meter. Nah itu gimana nih, pernah nggak ketemu dalam satu sekolah ternyata dia nih itu?
1: Oh kalau itu alhamdulillah belum ada ya.
0: Belum ya.
1: Belum ada pernah. Tapi mungkin kalau mungkin saya bisa bicara mengapa kebanyakan mungkin ya, pada mungkin tadi Mas bilang demo tadi kan. Demo tadi mungkin apa, banyak sekali yang Allah wala mungkin anarkisnya anak SMA. Anarkis. Itu mungkin karena gini, mungkin kalau anak SMA ini kan masih mencari jati diri. Nah, itu udah pasti. Dan mencari jati diri, mungkin mencari pengakuan dan segala macam, atau hanya ikut-ikutan dan ikut rame-rame kan saja.
0: Rame.
1: Dia tidak mengerti gitu sebenarnya apa sih tujuannya ini. Tapi sedangkan kalau mahasiswa-mahasiswa ini kan sudah mengerti, paham. Yeah. Sudah paham, sudah mengerti tujuan dan segala macam. Jadi mungkin perbedaan itulah yang membuat mungkin ya itu jadi kita semoga di forum peduli remaja Jambi ini, DFRJ kami ini, yaitu gunanya untuk itu, menyadarkan bagaimana seharusnya siswa itu bertindak, bagaimana mahasiswa itu menjalankan kewajiban dia sebagai seorang siswa. Gitu.
0: Oke. Alhamdulillah adanya FPRJ ya. Tapi kalau untuk sekarang nih ya, kalau menurut dari Mas Sugiarto, ruang apa aja sih untuk sekarang ini ya, ruang atau wadah yang paling ideal untuk remaja gitu, yang mungkin punya masalah, dia takut untuk cerita gitu, takut nanti diejekin nih, aku takut untuk ungkapinnya. Nah itu gimana nih, wadah apa aja sih untuk sekarang ini?
1: Ya kalau misalnya seperti itu juga susah ya kalau kita bilang ya, karena itu kan personal, sangat personal gitu kan. Karena mungkin sejauh ini mungkin yang saya ketahui di Jambi belum ada yang khusus untuk menangani itu. Yang paling mungkin untuk teman-teman apa kawan-kawan anak adik-adik SMA, mungkin lebih baiknya misalnya kalau kalian tidak bisa cerita kepada orang tua kalian, tidak bisa cerita kepada saudara kalian dan segala macam, mungkin lebih baiknya kepada guru-guru kalian yang di sekolah, yang mungkin kalian percaya, yang mungkin kalian apa yang kalian senangi dan segala macamnya. Khususnya guru BK mungkin, atau guru agama, setelah guru apapun yang mungkin itu, mungkin mereka bisa menjadi pepanjangan tangan untuk menyelesaikan masalah kalian. Dan kami di sini juga di FRJ juga selalu berkoordinasi dengan guru-guru di sekolah itu. Bagaimana, banyak sekali kok kasus-kasusnya yang teman-teman itu individu-individu yang apa ya, mencoba untuk menyelesaikan masalah, misalnya kayak ada yang sulit untuk belajar, mungkin kita bikinkan les untuk itu. Mungkin nanti kita misalnya, apalagi sekarang banyak sekali anak-anak SMA mungkin buta asara Quran misalnya, itu kami bikin lembaga tahsin untuk membaca Quran dan segala macam. Seperti itulah. Ya lebih baik ke gurunya lah, mungkin lebih mungkin bisa mengerti, karena selain di rumah, di sekolah pun mereka lebih lama kan waktunya, seperti itu.
0: Oke, baik. Bang Sugiarto, aku mau tahu nih ya, kalau dari FPRJ ya, itu pembinaan karakter dan potensi yang kayak gimana sih yang diharapkan dari FPRJ ini untuk anak-anak sekolah?
1: Ya tentu gini, kalau pembinaan karakternya, jelas kita pasti satu gitu kan, bagaimana dia bisa menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Itu jelas, mungkin kalau dalam agama Islam kan, kita sudah jelas bagaimana dia bisa, intinya ibadah mereka, mungkin nanti apa kehidupan mereka dan segala macam tentang bersangkut paut dengan hidup mereka itu bisa baiklah gitu. Berdasarkan agama yang mereka ini, kan gak semua gitu beragama Islam kan, di sekolah pasti ada juga agama yang Hindu dan Buddha segala macam. Pasti kita rujukannya gitu kan, kita rujukannya gitu, rujukannya pasti kepada agama juga gitu loh. Karena tujuan kita di sini untuk membina karakter ini, baik karakter dalam bidang sosial mereka, dalam bidang keseharian mereka. Nah, itu kan juga harus pendekatan agama juga pasti kan, bagaimana ibadah mereka, bagaimana perilaku mereka dan segala macam. Karena tidak mungkin kita memperbaiki karakter seseorang kalau kita tidak perbaiki juga level ibadah mereka juga gitu. Makanya kami juga ada juga kajian-kajian dalam keagamaan juga ada. Kami ada bidang keagamaan juga untuk kerohanian dan segala macamnya seperti itu.
0: Oke, kalau kita terbatas dengan waktu Bang. Kalau pesan utama ya, yang paling pengen banget Bang Sugiarto sampaikan kepada remaja saat ini apa nih?
1: Ya itu, ya teman-teman, mungkin pesan kami dari EPRJ. Jadi jangan pernah untuk berpikir bahwa kalian itu hidup sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa kalian itu menjalani hidup ini ibaratnya cuma hidup aja, enggak. Kita punya tujuan, kita punya yang harus dicapai gitu. Jadi kita itu gak mungkin hidup sekedar hidup saja, gak mungkin. Pasti ada tujuan bagaimana kita hidup. Dan setiap manusia itu adalah, karena kita sebaik-baiknya makhluk, berarti ada tujuan besar untuk kita. Yaitu tujuan apa? Untuk untuk menghidupkan kembali apa yang dikerjakan gitu. Contohnya gini, misalnya kawan-kawan kalau misalnya hidup itu harus benar-benar mengerti apa tujuannya. Tujuan hidup seperti apa. Yeah. Misalnya Anda misalnya hidup ingin bermanfaat, ya berarti manfaat apa saja gitu. Karena itu juga bernilai ibadah. Semua hidup itu pasti bernilai ibadah. Semua kemanfaatan itu bernilai ibadah. Jadi tujuan kami di EPRJ, semoga teman-teman itu untuk membina khususnya remaja-remaja Kota Jambi, untuk memperkuat karakter mereka, untuk menjadi manusia yang berguna, untuk menjadi Jambi yang lebih baik lagi. Karena di EPRJ tujuan kami hanya satu, yaitu untuk membina karakter dan membina ke remaja Jambi menjadi yang lebih baik. Semoga dengan ikhtiar ini gitu di FRJ kita bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak ada lagi kasus-kasus yang tawuran dan segala macam, insya Allah.
0: Amin, ya. Amin ya rabbal alamin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lama ya kita gak ketemu.
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Mantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

0: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.
1: Feel small again, same old story.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

Imam Prodo FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Prodo FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman Prodo, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di MLC ya, di jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2,

0: 25 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id

0: gitar.
1: Oke, okay, Bang Dias di gitar. Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
2: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
1: 2000 pertama kali 2023. Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh
2: sebenarnya
1: tanya?
2: Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
1: Oh, iya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
2: Bang Lingga. Oke. Okay. Itu di luar Rangers ya.
1: Oke, okay, di luar Rangers.
2: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
1: Asik. Boleh.
2: Kenapa enggak dijadiin aja
1: bener,
2: gitu.
1: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
2: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh asik-asik banget gitu kan. Oh. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
1: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
2: Jakarta,
1: langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
3: Rilisnya EP.
1: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
3: Banyak.
1: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
3: Di EP ini ada 6 lagu.
1: Ada 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama, untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
3: Konsep apa nih? Konsep
1: secara keseluruhan ya EP-nya.
3: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
1: Oke.
3: Okay. Cuma secara konsep keseluruhan secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
1: Oke. Player ketiga ya.
2: Player ketiga.
1: Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
3: Secara kreatifnya.
1: Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
3: Oke. Okay. Kalau dari gue ya, gue ngeliatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
1: Betul.
3: EP ini 5-6 lagu.
1: Mini album ya.
3: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, tes dulu pasarnya seperti apa. Okay. Gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi okay, kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
1: Oke. Okay.
3: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, jadi kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
1: Oh iya iya iya.
3: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
1: Jagoan ketiga. Yang ketiga jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
1: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
1: Januari. Oke. Okay.
2: Bertahanlah. Dan okay, kedua I'm in pain. Dan ini baru
1: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
1: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih, gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
2: Boleh.
1: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
3: Okay.
1: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go.
4: Music Life Chat.

0: Produk FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian nih, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Kerasik banget tadi kita dengerin nih. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Lia?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi itu prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan balok.
0: Jangan. Jangan.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi. Musik, main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau kalinya,
2: kalau gue seneng motoran. Seneng baca buku. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak, lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Ah, sering banget.
0: Oh, sering banget, sering banget. Motoran netes tapi bawa golok kan.
3: Balik lagi.
2: Terus ya, cari helm mana nih yang gua jemet.
0: Itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
3: Jangan,
0: jangan, jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja, Kang. Okay, itu okay, udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sana aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. Emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
1: Lumayan bang? Lama. Tapi apa,
0: berapa
1: ya, lama lah,
0: dua tahun
1: nggak nyampe
0: berapa,
1: nggak dua tahun, tiga tahun.
0: lebih lama dong kalau itu, lebih lama dong, Kang.
2: Bogolok
0: berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Iya. Salah satunya.
0: Iya.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
1: Oh. Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Oh, lirik
1: notasi. Iya.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal
1: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa gimana? Lagi seneng-seneng banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Lias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering sih.
0: Sering
1: sih. Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan.
1: Oke, okay, connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lama.
1: Lumayan.
0: Berapa? Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari.
3: Tiga hari ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih bang kalian kenal?
3: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang isi Dias di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi kita sering intens ketemu lah gitu.
0: Lalu dari situ.
1: Gitu.
0: Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang
1: gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu ya.
2: Oh, gawat. Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Ela.
0: Oh, gitu.
2: Dias Bogor lo. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya di frete kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh teman Prodo, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Prodo FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Prodo, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak dong.
1: Kira-kira basican pacul ya. Bukan galok lagi sekarang. Pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Des emang bener-bener bukan hobi ya. Emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi gak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah, bahaya itu. Sehu itu.
0: Jangan. Oh, tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka diskus bikin arrangement-arrangement kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng-deng, deng-deng, deng-deng, deng-deng.
1: Enggak, gitu. Kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng-deng,
2: tong-meli. Gitu.
0: agak aneh nyetem ya, gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa nih, Dias? Gitu ya. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Persiap gue yeah. ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Justru yang buat kita bertahan hope and love. Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah. Maturity-nya lebih okay, yeah. Proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk di manage.
0: Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back seperti apa.
0: Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lo, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lo apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau ini.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tapi kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Disu, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel. Oh, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimal.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke.
1: Tenang naon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything bagus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Kalian ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, iya nggak sih? Betul. Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau okay. lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih? Atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
0: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu
2: S3 marketing
1: itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, kan kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2. Di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh, 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu
0: deh. Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga? Enggak
1: lah,
0: udah selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger. Dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan Teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen Bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa.
0: Okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya Teman Pro 2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu, pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong Bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita, lagi in the making kan, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan single sebelum EP plus.
0: EP plus ya, plus-plus gitu, EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke Teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya Teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Nice, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian,
0: Bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat Teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir kesini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget Teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekesandaru pamit and please welcome Ranger.

0: malam. Shh, jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Senang sekali teman Pro 2 bisa kembali menemani waktu istirahat kamu dan aktivitas malam teman Pro 2 dalam acara Jaga Malam, Janggal Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi. Ruang berbagi cerita, inspirasi dan obrolan yang dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. So teman Pro 2, teman terbaik kamu, pernah gak sih kamu tuh kayak merasa tuh kayak harus selalu update dengan tren terbaru di media sosial? Atau mungkin teman Pro 2 kayak merasa gelisah ketika melihat teman-teman sedang menghadiri acara tertentu, memiliki pencapaian baru, atau mungkin menikmati gaya hidup yang tampaknya tuh kayak lebih menarik ya. Nah, kalau pernah, bisa jadi teman Pro 2 sedang mengalami yang namanya disebut dengan FOMO, Fear of Missing Out. So teman Pro 2, di era yang digital saat ini tuh informasi bergerak dengan cepat ya. Dan hanya dalam hitungan detik kita tuh bisa mengetahui apa yang sedang viral, apa sih yang sedang tren, dan bahkan juga teman Pro 2 apa yang sedang dilakukan orang lain. Tapi dibalik kemudahan itu muncul pertanyaan penting. Apakah mengikuti tren itu membuat kita semakin berkembang, atau justru berlahan-lahan membuat kita kehilangan diri sendiri? Nah, malam hari ini kita akan mengupas tuntas tema yang sangat relevan dengan kehidupan anak muda, yaitu FOMO di era digital, ikut tren atau kehilangan diri. Dan untuk membantu kamu memahami fenomena ini dari sudut pandang psikologi ya teman Pro 2 ya, telah hadir yang pastinya teman Pro 2 malam hari ini kita bakal berbincang dengan narasumber yang sangat luar biasa, sangat kompeten, yaitu Benny Rahim, MPSI, psikolog dan juga dosen di Universitas Jambi, sekaligus praktisi psikolog yang akan berbagi wawasan mengenai FOMO, dampak-dampaknya terhadap kesehatan mental, dan juga bagaimana sih caranya menyikapi secara bijak. Nah, malam hari ini teman Pro 2, kita sapa dulu ya, ada Bang Benny. Halo, selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Kak Ata, maaf ya via Zoom.
1: Iya, gak apa-apa. Oke, bentar ya Kak. Nah, Bang Benny.
2: Ya, halo, suara saya kedengaran?
1: Bentar ya. Oke. Kalau sekarang udah kedengaran nggak, Bang Benny?
2: Oke, suara Kak Ata kedengaran. Suara saya bisa naik nggak ya?
1: Suara Bang Benny naik sih. Sebentar.
2: Oke.
1: Nah. Oke. Bang Benny, sehat nih, Bang Benny?
2: Syukur, sehat untuk hari ini.
1: Sehat banget ya. Bang?
2: Ya, halo. Sehat, Kak.
1: Udah aman ya? Berarti kedengaran suara aku kedengaran di sana ya?
2: Kedengaran, aman. Sip.
1: Tapi kayaknya suara aku malah di ini malah kecil banget loh.
2: Iya, kayaknya.
1: Di headphone aku. Di headphone-ku tuh kayak suara aku hilang. Tapi mudah-mudahan di radio nih on air banget ya suara aku ya.
2: Betul.
1: Amin. Oke, Bang Benny. Luar biasa. Ini lagi kegiatan hari ini apa nih, Bang Benny?
2: Hari ini tadi pagi ada kegiatan sama anak, lagi perpisahan dan pesta seni TK gitu ya, jadi menemani anak.
1: Iya, aku sebenarnya pengen banget loh Bang Benny hadir, tapi ya apa daya tangan tak sampai celah. Oke, suara Bang Benny di sini jelas banget, dan yang pastinya kita berharap malam hari ini bisa memberikan informasi yang luar biasa ya Bang ya, karena kita bakal bahas di sini buat teman Pro 2 mengenai FOMO di era digital, ikut tren atau kehilangan diri. Karena kan FOMO ini luar biasa ya. Kalau FOMO yang positif is okay, tapi yang takutnya ini FOMO yang negatif. Nah, sebelumnya nih Bang, kita pengen membahas lebih jauh dulu. Sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud FOMO dari sudut pandang seorang psikologi?
2: Oke, baik, terima kasih Kak Aca pertanyaannya. FOMO itu atau istilah anak sekarangnya itu fear of missing out. Jadi kayak takut kehilangan missing akan sesuatu. Itu adalah kondisi psikologis di mana orang itu memiliki kecemasan ketika merasa tertinggal dengan pengalaman yang orang lain miliki gitu ya. Jadi secara ilmiah itu FOMO itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia itu yang disebut dengan belonging atau merasa terhubung dengan dunia sekitarnya. Jadi dia harus selalu terkoneksi dengan dunia di sekitarnya. Apalagi kan FOMO itu merupakan istilah di mana orang itu akan selalu ketakutan, seperti di pembuka tadi Kak Atta sampaikan bahwa ketakutan kalau ketinggalan tren yang terjadi saat ini, gitu Kak Atta.
1: Oke. Nggak ngerti. Julio sini aja deh Julio. Nah, oke, okay. Bang, lanjut nih. Kalau tadi udah dijelaskan FOMO dari sudut pandang seorang psikolog ya. Mengapa sih fenomena FOMO itu terasa semakin kuat di era di era media sosial saat ini? Kenapa?
2: Oke, okay. Nah, karena kan di era media sosial saat ini di mana informasi itu, segala informasi itu sangat terasa dekat ya Kak Atta ya. Yeah. Jadi makin kuat di era media sosial saat ini karena paparan konten yang terus-menerus, kemudian jadi orang tuh setiap waktu itu dipaparkan dengan informasi-informasi yang terbaru. Jadi kalau tidak mengikuti tren itu dianggap tidak gaul atau tidak kekinian gitu ya. Nah, beberapa penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa memang penggunaan media salah satunya itu, yeah, penggunaan media sosial itu memiliki korelasi dengan meningkatnya perilaku FOMO ini pada terutama pada remaja. Apalagi data APJGII itu, Asosiasi Internet Indonesia itu, jaringan internet Indonesia itu mengatakan bahwa pengguna internet itu penetrasi terbesar itu di usia remaja, dan kebanyakan penggunaannya itu salah satunya adalah untuk penggunaan media sosial itu di kalangan remaja. Itu sih Kak Atta.
1: Oke, terus Bang Wendy, apakah FOMO itu merupakan hal yang normal dialami anak muda? Atau malah ibarat itu kayak justru menjadi masalah yang perlu diwaspadai? Nah, ini penting banget karena kan FOMO ini luar biasa ya, apalagi di media sosial. Kadang-kadang kita tuh ngikuti tren orang, ngeliatin di media sosial tuh kehidupan seseorang, kita nggak tahu dibalik itu semua. Nah, balik lagi nih sebagai seorang psikolog nih Bang, apakah FOMO itu normal atau yang dialami anak muda atau justru menjadi masalah yang perlu ya kita warning lah?
2: Nah, FOMO itu akan menjadi normal kalau misalkan pada dasarnya FOMO itu normal ketika kita menjadi orang yang curious ya, ingin tahu akan sesuatu hal. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa sekitar 58% remaja itu mengalami FOMO pada tingkatan sedang. Pada tingkatan sedang itu artinya apa? Ya, dia pengen tahu tapi juga mampu mengontrol kebutuhannya. Jadi cuma pengen tahu aja dan kebanyakan tidak harus ikut juga dengan tren yang terjadi. Nah, namun tetap perlu ya kita waspadai juga seperti yang kata Kak Atta tadi.
1: Iya.
2: Jika mengganggu yang namanya kesejahteraan secara psikologis. Apa tuh kesejahteraan psikologis? Misalkan kita terganggu ketika misalkan kita tidak mengikuti tren yang ada, kita merasakan diri kita itu ketinggalan atau kita menjadi berbeda sehingga membuat kita itu menarik diri dari lingkungan. Nah, itu kan sudah mengganggu yang namanya kesejahteraan psikologis. Nah, kalau psikologis sudah terganggu, nah ini menjadi hal yang tidak normal lagi FOMO-nya. Berarti memang menjadi gangguan yang mengakibatkan hubungan interaksi sosial. Kalau udah ada hubungan interaksi sosial terganggu, berarti FOMO yang kita alami itu bukan curiosity lagi, tapi memang ikut-ikutan jadinya, tidak ingin ketinggalan tren, gitu Kak Atta.
1: Oke, berarti ibaratnya tuh sebenarnya kalau selama itu dalam hal yang positif, ibaratnya tidak berlebihan, is okay aja ya Bang ya. Cuma kalau udah kayak terexcited pikiran tuh FOMO, itu akhirnya menjadi warning juga ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Karena kita melakukan sesuatu supaya kita tidak ketinggalan, akibatnya kan kadang kita melanggar hal-hal yang tidak sewajarnya gitu, kata melanggar aturan supaya kita, ada kan kayak kemarin ada orang bernyanyi di tengah jalan, oh itu bisa menjadi tren, itu kan membahayakan ya.
1: Iya.
2: Nah, itu kan tidak bagus, tidak normal berarti.
1: Oke, jadi ada beberapa hal yang kita masih bisa memilah ya Bang ya, balik lagi ke depannya. Oke, nah Bang tadi udah mengenal tentang FOMO ya, by the way kita lanjut nih Bang, mengenal penyebab FOMO. Faktor apa saja sebenarnya yang membuat seorang tuh lebih rentan mengalami FOMO tuh, faktornya apa?
2: Nah, faktor utama orang itu kenapa sih rentan terhadap FOMO, apa of missing out ini yang pertama adalah kebutuhan validasi sosial. Karena pengen dianggap saya itu ada, jadi kebutuhan akan validasi ini menjadi salah satu faktornya. Sehingga orang itu kan influencer melakukan apa, saya pun harus apa gitu ya. Yeah. Kemudian intensitas penggunaan media sosial ini juga membuat kita menjadi faktor utama penyebab orang itu FOMO. Karena apa? Karena ketika kita terlalu sering terpapar kan akibatnya kita, ih kayaknya saya ketinggalan deh, kok saya tidak melakukan ini ya. Nah itu kan menjadi akibatnya kayak di media sosial, contoh sebutlah di TikTok ya, sampai melarang yang namanya orang melakukan challenge yang membahayakan. Nah itu kan intensitasnya ada, orang ikut-ikutan, sehingga itu kan membuat kita semakin FOMO. Yeah. Kemudian self-esteem itu apa sih? Keberhargaan diri yang rendah. Karena dia merasa bahwa kalau saya tidak sama dengan orang lain, berarti saya itu nggak menarik yang menurut orang. Nah itu kan sehingga dia semakin ingin lihat orang itu, kalau pengen tertarik, pengen dikenal, menjadi pusat perhatian, itu tuh harus yang kayak gimana sih? Jadi ikut-ikutan seperti orang lain. Kemudian yang terakhir itu biasanya lingkungan kompetitif gitu. Kadang kan lingkungan yang kompetitif ini membuat kita menjadi ingin selalu yang teratas, selalu terdepan, ingin menjadi nomor, sehingga kita otomatis ingin tahu apa nih peran yang sekarang supaya saya tidak ketinggalan dan saya tetap menjadi di atas gitu. Itu sih kata.
1: Oke. Nah, tadi udah ngebahas tentang faktornya. Nah, kita pengen tahu mengapa kita sering ibaratnya tuh merasa hidup orang lain lebih menarik dibandingkan kehidupan kita sendiri setelah melihat media sosial nih, Bang.
2: Nah, ya tadi kan Kak Atta bilang, kita nggak tahu realitas di belakangnya kayak gimana. Nah, kita tuh merasa hidup kita itu kurang menarik dibandingkan dengan orang lain. Hidup orang lain itu lebih menarik karena di media sosial itu kan yang kita tahu kadang hanya menampilkan highlight ya. Highlight itu maksudnya apa? Iya, cuplikan-cuplikan aja, cuplikan kehidupan dari orang-orang. Nah, orang akan menampilkan cuplikan-cuplikan yang menarik. Jangan orang menampilkan hal buruk dari dirinya. Sehingga realitas utuh dari kehidupan orang itu kan kita nggak tahu. Yeah. Behind the scene kayak gimana, proses pembuatannya seperti apa. Sehingga itulah yang membuat orang merasa bahwa, kok aku kayaknya menarik banget ya kalau saya menjadi seperti itu. Saya mengikuti tren itu, kok menjadi terkenal ya? Nah, itu.
1: Oke. Nah, apakah ada hubungannya nih, Bang? Antara FOMO dengan kepercayaan diri atau se-estrim seorang nih?
2: Nah, sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu faktor utama orang itu menjadi FOMO itu kan kepercayaan diri, keberhargaan diri, self-esteem-nya itu rendah. Nah, beberapa penelitian itu menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara self-esteem dari studi dari 2024 sampai 2025 itu ada yang menunjukkan bahwa FOMO itu berkaitan dengan rendahnya self-esteem seseorang. Dan tingginya social comparison itu juga bisa membuat orang menjadi FOMO. Ketika social comparison itu apa? Perbandingan kehidupan sosial yang dimiliki antara satu orang dengan orang lain, sehingga membuat orang itu merasa ingin selalu sama dengan kehidupan yang orang lain miliki. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab memiliki hubungan ya dengan orang ingin menjadi FOMO gitu ya.
1: Oke. Nah, so, tadi udah dijelas sih apa hubungan antara FOMO dan kepercayaan diri dan self-esteem. Terus kenapa sih, Bang, pencapaian teman di media sosial itu sering memicu perasaan tertinggal, Bang? Kenapa?
2: Nah, itu ya.
1: Nah, ini
2: memicu itu menjadi perasaan tertinggal karena tadi kita hanya melihatnya tuh highlight, hal-hal yang menariknya saja. Jadi pencapaian orang lain itu menjadi pemicu perasaan tertinggal karena pada dasarnya di otak kita itu kan melakukan perbandingan sosial ya, perbandingan sosial secara otomatis yang tadi disebutkan social comparison, dia akan melihat mana sih yang sesuai dengan norma, mana sih yang membuat orang lain itu bisa memiliki apa kepercayaan diri, menjadi terkenal sehingga dia itu menjadi pusat perhatian. Karena salah satu yang membuat orang ingin menjadi FOMO itu salah satunya kan tadi adalah butuh validasi. Yeah. Jadi comparison itu membuat orang ingin menjadi divalidasi bahwa dirinya itu sesuai nih dengan kondisi yang ada di lingkungan sosial, gitu Kak Atta.
1: Oke. Nah, kalau tadi udah mengenal penyebab FOMO nih Bang ya, Bang Weni ya. Sekarang kita pengen tahu lagi nih Bang, terkait dengan dampak FOMO. Nah, apa dampak psikologis yang paling sering muncul akibat FOMO?
2: Nah, salah satu yang paling sering muncul terus juga datang akibat FOMO itu adalah anxiety, atau yang disebut kalau bahasa awamnya itu adalah kecemasan. Kecemasan itu karena apa? Karena apa yang menjadi harapannya itu tidak sejalan. Jadi ada diskrepansi antara apa yang diharapkan sehingga ya realitanya itu tidak sama. Satu, kecemasan itu dampaknya. Dan biasanya kalau kita nggak sama dengan orang lain, kita tuh pasti akan berpikiran, muncul pikiran yang lain, apa coba overthinking.
1: Oke.
2: Berpikir bahwa betul nggak ya yang saya lakukan ini, karena saya kan nggak ngikutin tren saat ini. Kemudian kalau saya nggak ngikutin tren, nanti saya dianggap ketinggalan ya. Nah, itu kan overthinking. Padahal hal yang seharusnya overthinking itu kan lompat pikirannya, memikirkan hal yang belum terjadi tapi sudah dipikirkan. Kemudian ya akibat selanjutnya apa? Ketidakpuasan dalam menjalani kehidupan. Ya tadi ya, udah cemas, terus overthinking dengan yang orang lain pikirkan. Kemudian ya dia otomatis tidak cemas dengan apa yang dia jalani kehidupannya saat ini. Misalkan, iya ya kok aku kayak gini aja, orang lain pencapaiannya udah kayak gini, kok kehidupan orang itu di sosial media itu menarik-menarik. Nah itu salah satu tiga dampak yang dia akan beriringan gitu. Kalau misalkan semakin apa intensitasnya semakin tinggi ya, dampak akhirnya akan berpengaruh pada kondisi kesejahteraan psikologisnya itu. Okay.
1: Karena kata itu selalu ngelihat orang tuh, ih keren banget dia gini, ibaratnya tuh kadang-kadang jadi ngerasa kita itu jadi minder ya Bang ya, jadi ill feel sendiri dengan diri kita ya.
2: Betul.
1: Dampaknya ternyata ngeri juga sebenarnya sih Bang ya, kalau seandainya kita tuh ibaratnya tidak bisa mengontrol ya Bang ya.
2: Betul, karena memang ya ini bisa membuat ya, kalau kelamaan-kelamaan kan kayak misalkan tadi kecemasan yang berulang itu dengan intensitas yang sering muncul, kemudian overthinking itu kan bisa menimbulkan stres ya. Kondisi kita di stres itu akan membuat kita kan, kalau kita di stres berarti ada diskrepansi antara harapan yang ingin dicapai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, hal ini kan membuat orang akan semakin memikirkan terus-menerus, yang membuat dia tuh kehidupan sosial, interaksi dalam kehidupan sosialnya itu menjadi terdampak. Itulah yang membuat kesejahteraan secara psikologisnya juga terdampak gitu Pak.
1: Oke. Baik, Bang Benny, kita masih lanjut lagi ngobrol di malam hari ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro Jambi terkait FOMO di era digital, ikut tren atau kehilangan diri. Nah, Tam Prodo, kita masih lanjut lagi bakal ngobrol dengan Bang Benny Rahim, seorang psikolog dan juga pastinya dosen di Universitas Jambi, Tam Prodo. Tapi kalau ngomongin sebagai profesinya banyak sekali Tam Prodo, dia juga ketua HIPMI ya Bang ya? Di Jambi ya?
2: Ketua bidang.
1: Ketua bidang HIPMI
2: di layan dan pengembangan anggota HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi.
1: Oke, luar biasa. Nanti kita lanjut lagi Tam Prodo ya, ngebahas tentang FOMO ini Tam Prodo, biar kamu juga bisa lebih bisa untuk mengontrol terkait dengan adanya media sosial, FOMO yang sekarang ini mengelilingi kehidupan seseorang. Nah, Tam Prodo, Bang Weni, kita break sebentar. Nanti kita lanjut lagi ya setelah yang satu ini. Tetap stay tune bersama Prodo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Oke, 90,92 Jambi. Dan sekarang teman Prodo lanjut lagi bersama dengan Bang Benny. Bang Benny.
4: Iya, Kak Tak.
3: Nah, kecil lagi suara Bang Benny nih. Aku gedein dulu nih. Oke, udah kedengeran suaranya Bang? Suara aku ada ya?
4: Aman.
3: Oke, suara kita ada. Oke, aman. Berarti semuanya aman, sejahtera. Bang Benny, aku mau nanya lagi nih ke Bang Benny. Faktor apa saja yang membuat seorang itu lebih rentan mengalami FOMO?
4: Oke, faktor yang lebih rentan itu misalkan penggunaan media sosial yang berlebihan. Nah, itu akan membuat orang semakin rentan ingin menjadi FOMO gitu ya. Karena kan intensitas yang terlalu sering itu membuat dia pengen ikut-ikutan apa yang terjadi dengan yang ada di sosial media saat ini.
3: Yeah. Iya.
4: Itu juga berhubungan dengan gangguan tidur biasanya. Nah, orang yang FOMO itu juga bisa dipengaruhi oleh salah satunya gangguan tidur. Dia akan menjadi kesulitan untuk apa yang harus dilakukan gitu. Orang lain kok bisa melakukan. Kemudian juga ya faktor yang lain adalah kondisi di mana ya tadi butuh validasi apa yang menjadi orang miliki,
3: iya.
4: Dia juga pengen memiliki gitu kata.
3: Ibaratnya kalau berarti kalau butuh validasi, butuh pengakuan dari orang lain ya nggak penting banget sebenarnya ya Bang ya. Terus apakah ada hubungan antara FOMO dengan kepercayaan diri atau namanya self-esteem seorang?
4: Pasti itu berhubungan karena salah satu faktor utama yang membuat orang itu merasa ingin menjadi ikut-ikutan karena ketakutan tidak mengikuti tren itu karena self-esteemnya rendah. Dia merasa bahwa dirinya itu kurang percaya diri, kurang berharga, dan orang yang dia lihat di sosial media itu memberikan dia wah kayaknya saya bisa nih biar dihargai orang lain, bisa jadi kayak orang ini, melakukan seperti yang orang yang saya lihat di sosial media itu, gitu kata.
3: Nah, lanjut nih Bang, apakah FOMO itu bisa memicu stres, kecemasan, bahkan yang nama itu burn out yang parahnya nih?
4: Bisa, karena kayak tadi ya, orang yang tadi kan dampaknya itu salah satunya kecemasan. Kecemasan itu kan kalau berulang, dia akan membuat dia semakin parah, semakin bisa mengalami gangguan secara psikologis. Bisa juga muncul yang namanya overthinking. Nah, ketika overthinking, dia merasa apa yang dia miliki itu kok nggak ada perubahan, sehingga kehidupannya itu kok standar-standar aja, kok nggak ada hal yang lebih dari hidup saya. Nah, akan muncul yang namanya burnout dari diri seseorang, karena kok nggak ada ya orang yang kok saya nggak ada orang yang mengakui apa yang saya lakukan, apakah saya harus ikut dengan seperti yang orang lain lakukan? Nah, itu ke atas.
3: Oke. Terus bagaimana sebenarnya pengaruh FOMO ini terhadap kualitas tidur dan juga kesehatan mental nih Bang?
4: Oke. Nah, tadi kalau misalkan orang yang keseringan overthinking, itu kan salah satu dampaknya adalah kegangguan tidur.
3: Iya. Yeah.
4: Akan sulit merasa tenang. Kalau di tidur itu kan kita harus ke gelombang beta dulu baru bisa kita dinyatakan deep sleep ya.
3: Iya.
4: Jika kita otak kita terus berjalan memikirkan hal yang tidak terjadi, itu akan mengakibatkan orang menjadi mengalami yang namanya gangguan tidur. Jadi pola tidurnya akan berubah gitu. Misalkan harusnya tadi jam 10 itu udah bisa tidur, karena overthinking, nanti kalau saya tidur, saya ketinggalan gak ya informasi dari orang-orang yang ada di sosial media. Nah, itu membuat dia kan menjadi kurang waktu tidurnya, sehingga nunggu nanti dibilang kalau misalkan tidurnya jam 10 itu cemen gitu kan. Itu bahkan ada kan sekarang yang YouTuber yang dia maraton lah, dia mengambil istilah itu, dia nggak tidur sama sekali untuk live streaming terus menerus. Nah itu kan juga berbahaya ya, kalau kita itu memang tubuh itu bisa nggak makan selama tiga hari berturut. Tapi kalau nggak tidur lebih dari itu bisa mengakibatkan kerusakan organ dan ya mengakibat kematian. Nah itu secara fisik. Nah bagaimana secara psikologisnya? Tentu berdampak bagi kesejahteraan psikologis ya. Ketika dia tidak connect misalkan bahwa saya ini selalu ada kurangnya dibandingkan dengan orang yang dia lihat di sosial media, ya itu salah satu indikasi bahwa self esteem rendah dan memiliki kesejahteraan psikologis yang tidak mumpuni gitu, tidak tercapai gitu kata.
3: Oke. Nah, lanjut nih Bang. Apakah FOMO itu juga bisa mempengaruhi hubungan antara pertemanan dengan keluarga, Bang? Pertemanan dan juga keluarga nih, Bang. Terkait dengan pengaruh FOMO ini.
4: Iya, kan kita sering lihat tuh kejadian ada remaja yang minta motor merek tertentu.
3: Oh iya, ada.
4: Akhirnya dia membakar rumahnya.
3: Iya, benar.
4: Atau karena dia pacaran ingin ngasih hadiah pacarnya tapi tidak diberikan orang tua, merusak rumahnya, gentengnya, segala sesuatunya dirusak. Itu kan akibat FOMO, karena kalau kita pacaran tuh harus give tuh ke pacar kita, harus ngasih hadiah-hadiah yang wah gitu. Nah itu kan dampak FOMO. Jadi hubungan interaksi dengan keluarga berantakan, kadang juga dengan teman, ya temannya menganggap ya kamu gak perlu melakukan itu, tapi dia kan gak mau dengar. Memiliki penilaian bahwa kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak mengikuti tren, saya tidak dianggap kekinian. Nah itu juga berdampak pada kehidupan interaksi sosial seseorang.
3: Oke. So dari pengalaman Bang Benny nih sebagai psikolog, kasus seperti apa yang sering ditemui terkait dengan tekanan sosial dan FOMO?
4: Nah, penelitian salah satu mahasiswa saya itu berkaitan dengan FOMO dan keinginan mahasiswa untuk mengikuti tren kecantikan. Nah, itu adalah salah satu dampak dari kalau misalkan dia tidak membeli salah satu produk dari brand kecantikan itu, dia merasa dia tuh nggak tune in dengan kondisi tren saat ini. Nah itu kan social comparison ya, dukungan fenomena dari social comparison yang terjadi bahwa ya produk ini yang terbaik, kemudian kalau tidak memakai produk ini tuh bukan dianggap bagian dari tren, kemudian bagian dari kelompok. Nah, social belonging tadi juga masuk di dalam.
3: Oke. Terus Bang, saat ini kan banyak tuh anak muda merasa harus selalu ngikuti tren, nongkrong di tempat viral, atau ibaratnya tuh membeli barang yang sedang populer. Kenapa itu terjadi?
4: Nah, salah satu hal yang membuat itu terjadi adalah adanya yang namanya social belonging. Kalau kita di psikologi sering disebut sebagai altruisme. Nah, altruisme itu adalah kondisi di mana dia itu harus sama, jadi mengikuti apa yang terjadi dengan kondisi di lingkungannya. Jadi kalau misalkan kita nggak ikut tren, itu salah satunya tadi adanya tekanan sosial, kemudian dia dianggap bukan bagian dari grup. Jadi kebutuhan ingin diterima menjadi bagian dari grup itu merupakan salah satu bentuk dari social belonging. Nah, salah satu hal yang terjadi di Jambi kan juga sekarang lagi tren ini ya, gangster ya.
3: Iya, kayak begal gitu kan.
4: Betul, itu kan mereka itu kadang merasa bahwa kalau kamu tidak melakukan sesuatu, itu FOMO aja sebenarnya. Kamu tuh nggak keren gitu. Jadi bawa senjata sepanjang ida gitu ya, sepanjang ida. panjang-panjang dilempungin. Nah, itu udah paling keren. Padahal kan enggak gitu ya, butuh validasi tadi, Kak Atta.
3: Oke, nah Bang Feni, apakah fenomena misalnya nih, kayak kan lagi takut ketinggalan konser atau takut ketinggalan event atau tren TikTok, termasuk bentuk FOMO nggak?
4: Betul sekali, itu bentuk salah satu bentuk FOMO modern ya, di mana sosial media itu sangat mudah kan ketika orang diberikan informasi, tahun ini, apalagi kan sekarang nih, dari tahun sekarang aja konsernya Westlife itu udah dibuka war ticket, apalagi boy band, girl band Korea. Nah, ketika kita tidak mengikuti tren itu, rasanya itu kita ketinggalan gitu. Padahal kan itu hal ya biasa aja gitu loh, emang kebutuhan untuk, jadi kebutuhan entertainnya itu menjadi termanipulasi dengan supaya aku itu juga bisa mengikuti tren yang ada gitu, kata.
3: Okay. So, gimana sih sebenarnya FOMO itu mempengaruhi keputusan finansial anak muda?
4: Nah, ini menarik sebenarnya. Keputusan finansial, salah satu penelitian saya ini, semoga bisa terbit ya.
3: Amin.
4: Itu adalah bagaimana kesejahteraan subjektif itu mempengaruhi seseorang ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan pay letter. Nah, itu kan pay letter tuh sekarang tuh hal yang common ya, yang umum. Kalau kamu tidak menggunakan pay letter, apa itu rasanya kamu tuh nggak keren. Bahkan kemarin saya tuh sebulan yang lalu saya sempat ketemu dengan salah satu marketing di salah satu brand produk yang buah tergigit itu, ternyata orang itu kebanyakan itu pinjol untuk mendapatkan versi terbaru. Itu kan akibat FOMO tadi, Kak Aka. Jadi keputusan finansial mendorong orang ingin melakukan yang namanya konsumsi secara impulsive buying dan cenderung ke arah ya bukan kebutuhan, tapi bagaimana kita tetap tune in, tetap berada on track dengan jalur yang sedang tren saat ini. Itu kata.
3: Oke. Jadi ternyata gokil juga ya kalau misalnya kebutuhan finansial ini jadi amburadul hanya gara-gara FOMO ya Bang ya. Terus apakah FOMO bisa membuat seorang tuh mengambil keputusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan dirinya?
4: Bisa banget. Misalkan orang kan ketika misalkan kalau kakak misalkan membeli produk ini, kakak itu menjadi orang pertama loh yang pakai dengan gambar bobengnya tuh 3 warnanya authentic-nya. Ketika misalkan kakak itu menjadi influencer pertama di Jambi misalkan untuk memiliki produk ini, itu kan padahal handphone yang sebelumnya masih masih bisa dipakai. Jadi FOMO itu sangat beberapa penelitian itu menunjukkan ada hubungan yang signifikan mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan pembelian atau disebut dengan impulsive buying, pembelian secara impulsif, dan orang-orang membuat perilaku konsumtif itu semakin muncul. Contohlah kayak sekarang Jambi itu lagi tren kopi.
3: Benar.
4: Ini orang ketika itu lagi viral, FOMO kan datang gitu untuk beli di sana. Itu kata. Jadi perilaku konsumtifnya, padahal ya kopi mah kalau kita penikmat kan tubruk lebih enak gitu ya. Tapi ya namanya viral, FOMO sih ingin tahu orang gitu.
3: Oke. Dan Bang, banyak anak muda tuh masih tertinggal ketika melihat teman sudah sukses, mendapatkan pekerjaan impian, atau memiliki bisnis sendiri. Bagaimana menyikapi kondisi tersebut?
4: Nah, kalau ingin menyikapi kondisi tersebut, ya kita harus tahu dulu kita itu kebutuhannya apa. Jadi, beranjak dari kebutuhan, bukan keinginan, bukan karena kondisi tren saat ini. Nah, beberapa penelitian secara longitudinal itu menunjukkan ketika orang mampu memahami kebutuhan psikologisnya, itu akan membuatnya lebih well-being secara psikologis. Jadi kita lebih fokus aja pada perkembangan diri kita, bukan pada timeline yang orang lain tampilkan di media sosialnya.
3: Oke, apakah membandingkan perjalanan karir dengan orang lain itu merupakan bentuk FOMO juga nih Bang?
4: Betul, karena itu dasarnya kan kalau kita curious ingin tahu bagaimana orang mencapainya, cuma sampai di situ terus kita berusaha untuk melakukan hal yang serupa supaya bisa mencapai tersebut, dan ketika kita tidak mencapainya kita tidak menjadi cemas, menjadi stres, itu bukan FOMO. Tapi ketika kita bilang, kok aku sudah melakukan ini, kok aku sudah melakukan hal ini, nanti kalau aku lakukan ini salah nggak ya? Nah itu menjadi FOMO gitu, karena beberapa tadi yang saya sebut penelitian longitudinal itu menunjukkan bahwa FOMO itu muncul ketika kebutuhan psikologis itu tidak terpenuhi dan well-being seseorang itu menjadi rendah. Makanya saya bilang fokuslah pada pengembangan diri saja, apa yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa mencapai karir yang orang lain capai, bukan pada pengen tahu, karena kan setiap orang itu garis startnya beda-beda
3: ya. Iya benar,
4: nggak bisa kita ingin memastikan garis start kita yang memang sudah terlambat tapi pengen mengejar kecepatan orang yang sudah startnya duluan, itu kan berbeda. Makanya fokus aja di pengembangan diri, apa yang bisa kita lakukan, bikin timeline sendiri sehingga nanti ya biar kita nggak FOMO amat, kok orang usia 26 sudah capai ini ya, kok saya 25 nih sekarang tapi masih stagnan di sini, yang nggak bisa kayak gitu. Makanya fokuslah di pengembangan diri dulu supaya kita tahu apa yang menjadi potensi diri dan apa yang harus kita kembangkan sehingga bisa mencapai seperti yang orang lain dapatkan.
3: Oke, so gimana cara membedakan antara motivasi untuk berkembang dengan tekanan karena FOMO?
4: Oke, nah kalau yang namanya motivasi sehat atau yang orang yang ingin berkembang itu tuh pak fokusnya adalah bagaimana ketika dia melihat seseorang mencapai sesuatu, dia merasa oh ternyata kompetisi saya belum ada ya, wajar saya nggak memiliki, berarti saya harus melakukan pengembangan diri. Nah kalau orang yang FOMO, fear of missing out, itu dia akan merasa membandingkan terus, kok aku sudah kayak gini ya, kok saya nggak mencapai seperti yang orang lain capai ya, kok bisa kayak gitu ya, apa yang membuat saya itu nggak bisa. Jadi dia fokus tuh bukan pada apa yang dia ingin kembangkan pada dirinya, tapi lebih banyak membandingkan apa capaian yang sudah dia raih, gitu kata.
3: Oke, baik Bang Benny, kita masih lanjut lagi ngebahas tentang topik malam hari ini yang seru banget ya, FOMO di era digital, ikut tren atau kehilangan diri tanpa peduli. Masih bersama Bang Benny Rahim, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam, karena kita lanjut lagi nanti, kita teman peduli bakal ngulas lagi nih solusi dan strategi untuk mengatasi FOMO. Tetap bersama Jambi di peduli, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi dari 10,9 Pro 2 Jambi. Dan teman Pro 2, kita lanjut ngobrol lagi bersama dengan Bang Benny ya, teman Pro 2. Bang Benny.
1: Ya, Kata.
0: Oke, aman ya Bang Benny?
1: Aman.
0: Ya, agak dekat deh Bang, biar kedengeran suara Abang. Iya.
1: Oke, kalau sekarang kedengeran?
0: Sebenarnya sih nggak tahu ini kenapa lagi.
1: Kalau di saya sih keadaan jernih ya, aman.
0: Oke. Cuman kayak di YouTube tuh kayak suara aku katanya kayak robot.
1: Oh gitu, iya ada
0: dengungan. Iya, iya enggak sih? Oke, lanjut lagi nih Bang, karena waktu juga. By the way, kita lanjut lagi kalau tadi udah ngebahas penyebabnya, terkait FOMO, dampaknya. Nah, kita lanjut lagi mengulas solusi dan strategi mengatasi FOMO. Apa tanda-tanda bahwa seorang tuh perlu mengendalikan FOMO-nya, Bang?
1: Salah satu tanda bahaya ya, red flag-nya ketika kita FOMO itu kita sering cemas ketika kita tidak mengikuti tren yang ada. Misalkan sering cemasnya tuh kayak gimana? Kok kalau misalkan saya tidak ikuti apa yang hal yang tren saat ini membuat saya itu nggak nyaman. Nah itu atau membuat kita menjadi sulit untuk merasa bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Terus membuat menjadikan kita tuh sering impulsif. Impulsif itu apa? Kita tidak mampu meredam keinginan-keinginan yang kita miliki gitu. Terus sering merasa tertinggal terus dibandingkan dengan orang lain. Nah itu red flag-nya ya, tanda bahaya ketika FOMO kita itu sudah terlalu memiliki dampak pada kondisi psikologis kita. Itu kata.
0: Oke, tadi tanda-tandanya. So, gimana cara mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain?
1: Nah, ini memang harus punya kesadaran ya untuk mengurangi membandingkan diri itu ya. Sadari bahwa bias media sosial itu ada. Kita nggak tahu di layarnya itu seperti apa. Kan ada yang namanya proses editing untuk membuat video. Nah, itu kita harus sadari. Mindful bahwa ini adalah memang hal menarik yang ditampilkan gitu. Dan kurangi yang namanya tadi social comparison. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Lebih percaya dirilah, self-esteem-nya ditingkatkan supaya menjadi lebih percaya diri dengan apa yang dimiliki. Terus yang terakhir tadi, fokus pada pengembangan diri. Progres diri kita apa? Target yang ingin kita capai itu apa? Bukan melihat hasil dari orang lain, tapi melihat apa yang harus kita kembangkan supaya kita mampu terus growing, growth mindset-nya dikembangkan. Itu kata.
0: Oke, terus seberapa penting nih Bang membatasi penggunaan media sosial untuk menjaga kesehatan mental?
1: Nah, ini menarik. Penggunaan media sosial memang perlu kita batasi. Jadikan media sosial itu sebagai teman untuk pertukaran informasi, bukan menjadi teman untuk membuat kita semakin merasa tertinggal dengan kondisi yang ada. Membatasi media sosial itu menjadi sangat penting ya, karena FOMO itu berkaitan erat. Ternyata di salah satu penelitian itu ya berkaitan erat dengan memiliki hubungan dengan yang namanya problematic social media use. Jadi ketika kita tidak bijak dalam penggunaan media sosial, itu akan membuat kita semakin FOMO, ketakutan kehilangan tren, sehingga kita menjadi tidak sehat secara mental. Jadi perlu memang membatasi, jadikan sebagai teman diskusi, bukan teman inspirasi, diskusi, bukan untuk menjadi teman bagaimana membuat diri kita semakin tertinggal. Gitu sih, Kak Ata.
0: Oke, tipsnya nih Bang, tips praktis yang bisa dilakukan teman terbaik Pro 2 ketika mulai merasa tertinggal dari orang lain.
1: Nah, ini mungkin juga menjadi untuk diri saya juga ya, mungkin
0: buat
1: perlu
0: kita
1: yang
0: semua lah ya.
1: Ya, buat kita semua, post-scrolling itu maksudnya apa ya? Ya, berhentilah untuk apa sih lagi yang terjadi, apa sih lagi yang terjadi dengan orang ini, terus apa mengikuti tren yang ada, kemudian journaling, bersyukur gitu ya, kita melakukan journaling, apa yang udah kita miliki hari ini, kemudian apa yang bisa kita syukuri dengan apa yang kita lakukan hari ini. Nah, itu perlu juga dilakukan, terus fokus pada tujuan pribadi, karena Ingat, di balik highlight yang begitu megah itu merupakan tujuan dari orang yang memiliki sosial media. Kita pribadi pasti punya tujuan juga yang ingin tercapai, dan kita punya caranya sendiri gitu ke atas.
0: Oke. Terus bagaimana membangun rasa syukur dan penerimaan diri di tengah derasnya informasi digital?
1: Nah, cara mengembangkannya ya, salah satunya kita jangan mendongak terus ya. Kita harus menunduk ke bawah, melihat orang yang ada di sekitar kita. Ternyata tidak semuanya mampu untuk memiliki apa yang kita miliki sekarang. Mungkin kita tidak terlalu wah dibandingkan dengan yang lain, tapi ada orang yang tidak bisa menggapai apa yang kita miliki. Nah, itu bersyukur, menerima kondisi yang kita miliki itu juga bisa menurunkan yang namanya social comparison, social pressure, terus dan akhirnya ya kita dapat meningkatkan yang namanya well-being atau kesejahteraan secara psikologis diri kita, gitu kata.
0: Oke, terus apa sih yang dimaksud dengan JOMO ini Bang? JOMO, Joy of Missing Out. Apakah konsep ini juga bisa menjadi solusi bagi anak muda?
1: Nah, FOMO itu kalau dulu kan orang lebih banyak FOMO. Nah, sekarang ini ada penelitian salah satu mahasiswa itu meneliti tentang JOMO ini, Joy of Missing Out. Jadi, ya nggak apa-apa, ketinggalan tren gitu loh. Toh, itu merupakan salah satu bentuk bagaimana post-scrolling tadi. Kita bisa juga menjadi bentuk kebersyukuran kita akan kondisi yang kita miliki saat ini. Jadi, kita bisa menikmati dan tidak perlu ikut-ikutan akan semua hal. Jadi salah satu strategi coping yang sehat untuk mengatasi FOMO ya JOMO, joy aja. Ketika misalkan saya ketinggalan tren, apakah saya tidak bernapas? Keesokan harinya apakah saya tidak bisa berjalan hari ini? Nah kan enggak gitu ya, enjoy aja gitu.
0: Oke, nah kalau ada nih Bang, teman terbaik Pro2 yang malam hari ini lagi nonton di live YouTube RRI Jambinet, lagi dengar kamal di 90,9 FM, aplikasi RRI Digital Streaming RRI.co.id, yang merasa tuh kayak hidupnya tuh jalan di tempat, karena sering melihat pencapaian orang lain. Apa pesan dari Bang Benny untuk mereka?
1: Kalau pesan saya sih cuma satu ya, seperti saya sebutkan tadi, karena kita punya star yang berbeda, garis star yang berbeda, kecepatan yang berbeda, jadi hidup itu bukan sebuah perlombaan. Tapi hidup itu adalah perjalanan personal yang tahu untuk menjalaninya siapa. Bukan orang lain, bukan orang tua ataupun orang sekitar kita, tapi diri kita sendiri. Jadi kitalah yang tahu target kita sampai di mana, keinginan kita itu apa, yang membedakan keinginan dan kebutuhan kita juga yang tahu, menetapkan prioritasnya kita juga yang tahu, jadi ya fokus aja pada tujuan personal.
0: Oke, terus gimana nih cara tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri?
1: Nah, salah satunya ya, kita harus tetap mengupdate diri, curiosity itu penting. Tapi jangan jadikan itu sebagai beban untuk kita menjadi tergabung dalam tren yang ada. Nah, tetap update, namun juga tetap selektif. Pilihlah konten-konten yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki. Sehingga itu akan membuat kita lebih mampu mengembangkan.

0: generasi sekarang itu memang akan lebih rentan karena paparan digitalnya lebih tinggi dan lebih intens, sehingga membuat mereka itu akan mudah merasa ketakutan jika tidak mengikuti tren yang ada, gitu Kak Asa.
1: Oke, lanjut Bang. Kalau Abang nih harus memberikan satu pesan penting kepada teman terbaik Pro2 Jambi malam hari ini terkait tentang FOMO. Apa pesan yang ingin Bang Benny sampaikan?
0: Oke, saya tadi barusan nonton Teaching Your Lesson di Netflix gitu ya. Ingat, tidak semua yang kamu lihat itu harus kamu kerja. Setiap orang memiliki potensinya masing-masing, kembangkan itu.
1: Oke, singkat tapi padat ya Bang ya. Dampaknya itu semuanya dapat. Terus menurut dari Bang Benny, bagaimana cara menjadi generasi muda yang tetap update tapi tidak terjebak dalam tekanan untuk selalu mengikuti tren?
0: Nah, ini menarik nih ya. Untuk tetap update, ya kita harus tahu tujuan hidup kita ngapain. Terus, self-awareness, kesadaran diri. Kita itu punya potensi apa, kekurangan yang ingin dikembangkan apa, sehingga kita tahu hal-hal apa yang harus kita ikuti. Dan ini yang paling penting nih, berani untuk mengatakan bahwa berkata cukup pada diri, bahwa oh ini kayaknya udah berlebihan, ini kayaknya sudah cukup. Nah itu penting supaya kita tidak terjebak selalu ingin ikut-ikutan tren yang ada.
1: Oke, baik teman-teman baik Pro2, tidak berasa banget teman Pro2 perbincangan kita malam hari ini telah sampai penghujung acara dari obrolan bersama dengan Bang Benny Rahim, psikolog. Dan ya kita belajar ya bahwa FOMO atau yang namanya itu Fear of Missing Out ini adalah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di era digital. Di tengah derasnya arus informasi dan juga media sosial, kita memang mudah ya untuk merasa tertinggal ketika melihat pencapaian, aktivitas, atau gaya hidup orang lain. Tapi yang perlu diingat lagi teman Pro2, setiap orang itu memiliki perjalanan, kesempatan, dan juga waktunya masing-masing. Apa yang terlihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seorang. Karena itu penting bagi kita untuk tetap fokus pada tujuan, terus juga nilai, juga proses yang kita sedang jalani, tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Mengikuti perkembangan zaman tentu penting memang Pro2, tapi ingat jangan sampai kehilangan jati diri hanya demi memenuhi ekspektasi sosial atau tren sesaat. Jadilah pribadi yang bijak dalam menggunakan media sosial, mampu mencari informasi dan menyaring informasi, dan tetap menjaga kesehatan mental di tengah dunia yang serba cepat. Yang pastinya kami tim yang bertugas dan juga saya Res Tanggang mengucapkan terima kasih ya kepada Bang Benny. Bang Benny, makasih banyak Bang Benny.
0: Sama-sama Kak Ersa.
1: Yang sudah berbagi ilmu ya Bang ya, wawasan dan pengalaman bersama teman terbaik Pro2. Semoga apa yang disampaikan Bang Benny ini bisa menjadi bekal buat kita semuanya teman Pro2 untuk lebih memahami dan mengenali FOMO secara sehat. Dan untuk teman terbaik Pro2 yang sudah setia mendengarkan Pro2 Jambi, yang sudah berpartisipasi di dalam jaga malam hari ini, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Jambi. Terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Saya Res Tanggang, tetap semangat menjalani diri kamu, menjalani hari, tetap menjaga diri sendiri. Dan ingat ya, bahwa tidak semua yang sedang ramai harus diikuti. Yang terpenting adalah terus bertumbuh, menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Selamat malam, salam hangat untuk teman terbaik Pro2 Jambi. Selamat malam, selamat beristirahat. Boleh deh ngikuti tren, tapi jangan sampai kehilangan arah. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan apa yang tetap bertumbuh di jalannya sendiri. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bang Benny.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam.

Indonesia, selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi. Lanjut Tam Pro 2. Kalau tadi udah mengulas tentang FOMO ya, Tam Pro 2, dari dampak FOMO, strategi dan cara mengatasi FOMO, Tam Pro 2 dengan salah satu psikolog yang ada di Jambi. By the way, sekarang lanjut lagi Tam Pro 2 mengulas informasi buat kamu malam hari ini. Kita akan lanjut ya berbagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi. Dan teman Pro 2, buat kalian selamat malam Indonesia. Ya, terima kasih buat teman Pro 2 yang selalu siap sama kami di Pro 2 Jambi. Dan yang pastinya, saya Artis Tangan menemani kalian di jaga malam. Jangan galau malam-malam, gak boleh galau-galau malam-malam. Walaupun udah malam ya teman Pro 2, tapi gak boleh gabut. Oke deh, dari 99.9 Pro 2 Jambi, aku akan mengulas berbagi informasi buat kalian. Dan so pastinya dengan lagu-lagu yang sudah aku persiapkan buat kalian untuk teman terbaik Pro 2. Dan di sini juga teman Pro 2, aku akan ulas berbagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi, ngebahas tentang makanan murah tapi sehat teman Pro 2, yang ternyata baik buat otak nih. Kita pengen dong makan apa sih sekarang kan, FOMO yang positif itu adalah olahraga. Sekarang tuh ngetrennya tuh olahraga, benar-benar luar biasa, bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Kayak kemarin kan di Jakarta teman Pro 2 yang ada juga sih yang salah satu olahraga dari Indonesia meninggal dunia tahun Pro 2. Dan mengikuti Jakim itu yang ada di 2026 ini tahun Pro 2, itu bukan cuma orang Indonesia aja, semua, bukan orang-orang dari cuma Jakarta doang, tapi dari beberapa daerah yang ada di Indonesia sampai juga mereka yang dari luar negeri teman Pro 2, mereka tuh ngikut luar biasa. Dan soal kesehatan sih dokternya udah profesional banget, mereka banyak, terus tambah lagi euforianya luar biasa. Nah kalau ngomongin soal olahraga teman Pro 2, yang pastinya teman Pro 2 kita juga memang harus kayak misalnya kamu ngikuti berapa kilometer, ada yang 5, kalau kemarin sih kalau tidak salah tinggi semua ya, ada yang 21 sampai ada yang 42, luar biasa ya. Nah ini penting banget buat teman Pro 2, buat kita semua mempersiapkan prepare, terutama stretching juga, sepatu. Karena kan namanya sepatu olahraga, kayak lari ini, jogging ini, run ini teman Pro 2 ya, ada dua. Ada daily run sama long run. Kalau daily itu ibaratnya itu jalannya yang masih pelan, ibaratnya masih yang jarak pendek lah. Tapi kalau misalnya udah jaraknya udah jauh, ya mau gak mau kita memang harus prepare dari sepatu yang long run teman Pro 2. Karena pengaruh juga. Terus kalau misalnya ada kayak kram itu bukan aib ya. Itu memang ya namanya juga perjalanannya, karena namanya olahraga ada. Tapi kemarin Jaki itu memang keren banget teman Pro 2, ngeliatnya luar biasa. Terus kalau misalnya ya kayak ada salah satu dari dokter kesehatan juga menyampaikan, untuk yang ikuti untuk run ini yang di luar daerah, sekali lagi apalagi kan sekarang kita memang jujur aja ya, ekonomi sekarang ini lagi memang belum stabil teman Pro 2, apalagi dengan harga-harga yang serba naik teman Pro 2, bukan cuma BBM doang tapi juga dari bahan pokok juga ya kan. Nah kalau misal budget kalian terbatas, yang mau rencana mau jogging, ikut yang ibaratnya event-event di luar daerah, kamu harus benar-benar cross-check dulu. Karena kan kita butuh budgetnya tinggi, kayak misalnya akomodasi. Akomodasi itu bukan cuma dari transportasi aja, tapi kayak penginapan, terus lagi tambah lagi makanan kita, makan minuman kita dan lain-lainnya. Kalau seandainya budget kamu tuh masih terbatas teman Pro 2, ini ya sebaiknya sih sarannya ya teman Pro 2, sebaiknya gak usah ikut event-event run yang di luar daerah kalau misalnya budget terbatas teman Pro 2. Karena kita tahu sendiri kita butuh biaya makan gak sedikit ya, apalagi kalau misalnya olahraga run ini teman Pro 2, itu kita butuh karbohidrat teman Pro 2. Karbo, kenapa? Kita butuh energi. Contohnya aja kayak misalnya toko kuli bangunan itu kan mereka kayak misalnya minum kopi pakai gula, is wajar, is okay aja, karena mereka butuh tenaga yang gak sedikit dan mereka butuh energi ada apa dari gula juga. Nah sama dengan yang run, apalagi yang ngambil olahraganya tuh yang ikut event run yang 21K 42K itu udah amat fantastik banget, kita butuh yang namanya karbo teman Pro 2. Jadi jangan sampai nanti pengen ikut event run tapi kondisi ekonomi terbatas, akhirnya makan kamu berkurang ibaratnya. Sementara kita butuh, sedangkan mobil aja butuh
apa ya, bahan bakar ya, apalagi tubuh kita teman Pro 2. Jadi ya saran aja sih, karena beberapa kayak kejadian ada yang maaf kata ya memang udah aja, cuma sekali lagi teman Pro 2 prepare banget dari persiapan kalian, akomodasi kalian, semuanya, akomodasi lingkupi dari biaya makan selama di perjalanan sampai di sana juga bolak-balik lagi, tambah lagi tempat penginapan dan transportasi. Semuanya harus prepare banget tahun Pro 2. Dan buat kalian senang karena memang FOMO positif yang sehat ini luar biasa. Jadi bayangan anak muda tuh udah enggak mikirin kayak clubbing, enggak, teman Pro 2 ngapain ya. Apa kalau sekarang ini orang-orang udah pada jam berapa udah pada tidur istirahat. Besok pagi udah start olahraga. Ada juga misalnya ya, contohnya gak usah jauh-jauh ya, bukan muji maksudnya. Aku di rumah tuh paling ya tidur itu paling lama jam 1 pagi ya, karena kalau dinas malam ya. Kalau dinas malam jam 1 pagi tuh pasti ibaratnya paling lama udah istirahat tidur, karena kan dinas pulang jam 12 lewat. Ya enggak mungkin langsung ujuk-ujuk tidur kan. Belum lagi ganti pakaian, cuci muka, sikat gigi. Karena pengen sehat. Kalau enggak sikat gigi kan nanti giginya hancur. Nah, itu dia tahun Pro 2, belum lagi kita membersihkan badan, ibarat biar tidurnya juga kasur kita tuh bersih sehat gitu loh. Terus pagi jam 4 udah bangun lagi, jam 4 jam 5 paling lambat jam 5 deh. Tapi biasa jam 4 udah bangun, udah ya beres-beres lanjut lagi olahraga, udah biasa. Nah makanya banyak orang anak muda tuh kalau misalnya kayak misalnya waktunya libur, atau kayak kita misalnya gak dinas malam, jam 9, jam 10 tuh paling lambat udah tidur gitu loh. Kalau bisa jam 9 udah emang harus udah di kasur, udah break banget gitu loh. Kenapa? Karena kita memikir buat kesehatan. Jadi buat teman Pro 2, memang FOMO yang positif adalah kesehatan, yang namanya olahraga. Terus juga kamu gak usah ikutin, kalau misal budget kalian masih sedikit, gak mesti memaksakan beli yang mahal. Pakaian juga gak usah mesti yang mahal. Nabung-nabung gak apa-apa teman Pro 2. Atau misalnya beli sepatu, pilih sepatu yang diskon gak masalah teman Pro 2. Sekarang udah banyak merek-merek yang mahal aja ada diskon. Nah nunggu diskon gak apa-apa, yang penting kamu bisa mengisikan uang kamu untuk mendapatkan sepatu yang terbaik. Karena kualitas sepatu juga sangat berpengaruh dengan aktivitas kalian. Oke, teman Pro 2 Jambi, meskipun komunitas sudah banyak, ya kalau berapa apapun di kehidupan kalian, jangan terpengaruh dari hal-hal yang ibaratnya itu mempengaruhi finansial kalian ya. Tetap semangat teman Pro 2, dan aku akan mengulas informasi buat kalian. Beberapa makanan murah, daftar makanan murah yang tapi sehat, yang sangat baik buat kesehatan otak. Nanti kita lanjut lagi bersama saya Artasi Tanggan.

0: dengan Ibu Ratna?
1: Iya, saya sendiri.
0: Maaf Ibu, Rihan, adiknya Ibu sudah menunggak pinjaman online selama 5 bulan. Bagaimana Ibu? Bisa dibayar hari ini?
1: Duh, gimana ya Pak? Saya belum ada uang. Lagi pula, hutang adik saya itu ada di mana-mana.
2: Kemudahan pinjaman online dapat membuat candu. Jangan sampai kita terjebak dan dikejar-kejar pinjaman online.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi mengulas ya makanan murah tapi sehat yang baik untuk otak. Makan diberikan kepada yang namanya kita semuanya, terutama buat anak-anak ya, memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan otak. Memberikan makanan tidak hanya penting enak atau kenyang, tapi juga terbukti untuk kesehatan. Makanan sehat tidak selalu mahal, Tampro 2. Bahkan makanan tersebut bisa dapat ditemui di pedagang kecil atau di pasar dengan harga yang murah meriah. Nah, kita ulas apa makan apa saja yang murah tapi sehat baik untuk kesehatan otak. Yang pertama adalah ikan kembung. Makanan yang kaya akan asam lemak omega 3, protein dan zat besi, dikenal baik untuk otak anak. Selama ini ikan salmon sering menjadi primadona ya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Tapi sayangnya harga ikan salmon itu masih terbilang mahal. Namun tidak banyak yang tahu bahwa ikan kembung memiliki nilai gizi yang tidak kalah dari salmon. Harganya pun murah atau ibaratnya itu masih terjangkau dan kaya protein. Manfaat ikan kembung ini baik untuk meningkatkan sistem imun tubuh, menjaga kesehatan mata dan saraf, sehingga meningkatkan konsentrasi. Teman Pro 2, kita lanjut lagi mengulas ya makanan murah tapi sehat yang baik untuk otak. Yang pertama tadi adalah ikan kembung. Masih lanjut lagi dengan berbagi informasi makanan murah meriah tapi sehat dan baik

Oke, Tahun Pro 2 Jambi, sekarang kita lanjut lagi Tahun Pro 2 buat kalian ya. Kita ulas lagi Tahun Pro 2, makanan murah tapi sehat yang baik untuk otak. Yang pertama tadi adalah ikan kembung. Salmon terkenal emang baik buat omega 3 kita Tahun Pro 2 ya, tapi harganya masih termasuk jangkauannya tuh menengah ke atas atau mahal. Jadi ikan kembung salah satu ya solusi untuk mendapatkan ikan yang sehat, murah dan baik untuk otak. Kedua, telur. Makanan murah tapi sehat yang baik untuk otak adalah telur. Kandungan kolin, protein, selenium, vitamin B12 di dalamnya sangat berperan penting dalam perkembangan otak dan fungsi kognitif. Kolin sangat penting untuk perkembangan otak karena dibutuhkan untuk produksi asetilkolin, yaitu neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk mengatur memori, suasana hati dan kecerdasan. Selain itu, kolin dibutuhkan untuk proses sintesis DNA. Mengutip dari Esclandre Health, penelitian medis telah mengaitkan asupan kolin dengan peningkatan daya ingat, kemampuan proses informasi dan konsentrasi. Teman produk Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya. Makanan murah tapi sehat yang baik untuk otak.

0: ngapain dah? Merem-merem sambil nempelin buku ensiklopedia tebel di jidat begitu. Lagi nyari wangsit kamu?
1: Shh, jangan berisik, Rian. Aku lagi melakukan metode osmosis. Katanya masa depan itu penuh tantangan global dan teknologi canggih. Jadi aku lagi mindahin ilmu dari buku ini langsung ke otak lewat pori-pori kulit jidat. Biar praktis.
0: Ya gak bakal masuk lah, Arta. Kamu nempelin buku sampai tahun depan juga yang ada jidat kamu yang kapalan, bukan otak kamu yang pintar.
2: Yah, pantesan dari tadi yang berasa cuma pusing sama kecium bau kertas doang, bro.
0: Lagian, ada-ada aja kamu, Ta. Kalau mau siap ngadepin masa depan, rumusnya cuma satu. Membaca. Buku itu jendela dunia. Mau fiksi, sains, sejarah, atau bisnis, semuanya melatih otak kita buat berpikir kritis dan kreatif. Jauh lebih ampuh daripada ritual jidat kamu tadi.
2: Wah, bener juga ya. Berarti dunia gak bakal terbuka kalau bukunya gak dibaca ya.
0: Nah, cakep. Yuk, mulai baca. Jangan cuma scroll medsos doang yang rajin.
3: Tantangan masa depan tidak bisa dihadapi dengan keberuntungan, apalagi keajaiban. Persiapkan dirimu dengan memperluas wawasan. Karena dengan membaca, kamu sedang membuka pintu dunia dan menggenggam masa depan. Yuk, hobi membaca mulai hari ini

Next time Produe, lanjut lagi yang ketiga ya. Makan yang murah tapi sehat, yang baik untuk otak. Yang satu ini tahan Produe, kaya serat juga. Namanya sayuran hijau. Sayuran hijau seringkali tidak disukai anak-anak ya, apalagi buat remaja. Banyak yang gak suka sayur. Padahal manfaatnya dari sayuran hijau ini sangat baik buat kesehatan otak. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, selada mengandung senyawa yang melindungi sel-sel otak, dan termasuk folat, flavonoid, karotenoid, dan vitamin E dan juga K1. Sayuran hijau yang mudah temukan di pasar, bahkan pedagang sayur kaki lima, membantu meningkatkan fungsi otak yang sehat kepada remaja dan juga anak-anak. So guys, kita lanjut lagi nanti mengulas ya tentang Produe. 4 makanan murah tapi sehat baik untuk kesehatan otak.

0: Oke, Tampro 2 lanjut lagi yang keempat ya. Makanan murah tapi sehat dan yang baik untuk otak. Nah, yang keempat ini Tampro 2 ternyata buah jeruk. Alternatif buah yang lebih murah dan buah berry, tapi tetap baik untuk kesehatan otak adalah buah jeruk. Lama HML Foundation Care menyampaikan bahwa buah yang berwarna orange kaya akan vitamin C yang berperan penting dalam perkembangan otak anak. Vitamin C dari buah jeruk memiliki peran penting membantu pertumbuhan neuron dan pembentukan myelin. Membantu dalam produksi neurotransmitter, membantu pembentukan pembuluh darah di otak, hingga bertindak sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel otak. Tolong perhatikan, apa makan murah yang sehat untuk otak adalah yang pertama ikan kembung, kedua telur, sayuran hijau, dan buah jeruk. Itu dia Tamper Jambi buat kamu ya. Rekomendasi makanan sehat dan murah yang sangat baik untuk kesehatan otak.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, tahun pro 2 lanjut. Kalau tadi udah mengulas ya makanan murah tapi sehat dan baik untuk otak, sekarang lanjut lagi tahun pro 2 ngebahas tentang kebiasaan pagi perempuan Jepang yang ternyata tuh mereka tuh bisa membantu ratakan perutnya, ratakan perut buncit. Nah, perempuan Jepang itu terkenal banget tahun pro 2 ya memiliki pola hidup yang sehat. So, gak heran kebanyakan dari mereka memiliki tubuh yang ramping dan juga langsing, wajah yang awet muda, bahkan rambut yang berkilau. Kebiasaan-kebiasaan mereka lakukan di pagi hari ternyata tidak hanya sehat bagi tubuh, tapi juga membantu untuk meratakan perut buncit. Pagi hari memegang peran penting dalam keseharian, bahkan beberapa aspek kehidupan. Salah satunya dalam membakar lemak perut. So, kebiasaan apa saja sih kebiasaan pagi yang biasa dilakukan oleh orang Jepang atau perempuan Jepang yang bisa membantu meratakan perut buncit? Yang pertama, kebiasaan pagi hari ya perempuan Jepang yang bikin bantu ratakan perut buncit, minum air putih setelah bangun tidur. Nah, perempuan Jepang memiliki ritual untuk minum segelas air putih setelah bangun tidur. Kebiasaan ini telah dikaitkan dengan banyak manfaat, mulai dari membersihkan sistem pencernaan, memiliki kulit glowing, sampai membantu meratakan perut buncit. Memulai hari dengan minum segelas air ternyata bisa mengembalikan asupan air yang hilang dari tubuh selama tidur. Selain itu, segelas air juga mampu meningkatkan metabolisme tubuh, membakar banyak kalori. Selain itu, kalau kamu minum air yang cukup, itu bisa menghindarkan kamu dari mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Setidaknya minum 2 gelas air di pagi hari usai bangun tidur. Teman pro 2, kita akan lanjut lagi mengulas ya 5 kebiasaan pagi hari perempuan Jepang yang bantu ratakan perut buncit.

Oke, teman Brodo, ulas lagi lanjut ya. Yang kedua, kebiasaan pagi hari perempuan Jepang yang bantu ratakan perut buncit. Minum teh hijau. Teh hijau salah satu minuman populer di Jepang. Minuman satu ini juga mengandung segudang manfaat untuk kesehatan. Dilansir dari Times of News, teh hijau kaya antioksidan yang bisa melindungi kamu dari berbagai atau beberapa penyakit, termasuk kanker. Selain itu, teh hijau juga bisa membantu menghilangkan lemak berlebih di dalam tubuh, termasuk di area perut. Penelitian menunjukkan bahwa teh hijau membantu menurunkan berat badan, terutama dalam mengurangi lemak perut yang berbahaya. Minum teh hijau dalam produk salah satu ya kebiasaan pagi hari perempuan Jepang yang ternyata sangat baik untuk membantu meratakan perut buncit, untuk menghilangkan lemak berlebih ya dan tubuh, termasuk di area perut. Baik, lanjut lagi nanti kita ulas teman produk ya, beberapa kebiasaan pagi hari perempuan Jepang yang bantu ratakan perut buncit.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo edebu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

Oke, teman brodo, lanjut lagi yang ketiga ya. Kebiasaan pagi hari perempuan Jepang yang bantu ratakan perut buncit. Yang ketiga adalah sarapan sehat. Kalau kamu ingin beranggapan lewat kesarapan pagi hari bisa membantu meratakan perut buncit, ternyata produknya salah besar. Faktanya, sarapan tidak hanya penting untuk kesehatan, tapi juga sangat penting untuk meningkatkan metabolisme dalam membuat perut jadi langsing. Perempuan Jepang biasanya akan sarapan dengan menu seperti semangkuk nasi putih, sop miso hangat, protein seperti ikan bakar atau omelet gulung, dan juga makanan fermentasi seperti natto atau acar. Makanan penuh dengan nutrisi dan kaya protein tidak hanya membuat kamu kenyang lebih lama, tapi juga memberikan kamu energi untuk menghindari makanan tinggi lemak lainnya. Nggak cuma itu, perempuan Jepang juga memiliki kebiasaan gemar makan sayur. Seperti diketahui, sayur adalah makanan kaya akan nutrisi baik untuk kesehatan tubuh, termasuk dalam menurunkan berat badan dan meratakan perut buncit. Nggak cuma hanya soal sayuran ya teman produ ya, tapi cara mengkonsumsi sayuran juga harus diperhatikan. Perempuan Jepang lebih memilih memasak sayuran dengan metode dikukus sejenak. Hal itu merupakan cara yang bagus atau baik untuk memasak sayuran tanpa kehilangan nutrisi. Yang keempat, kebiasaan sajikan makanan dalam porsi yang kecil. Di Jepang teman produ, makanan umumnya disajikan di piring atau mangkuk kecil, bukan di satu piring besar. Dilansir dari Times of News, penelitian telah membuktikan bahwa seorang akan cenderung makan lebih banyak ketika makan disajikan lebih banyak pula, termasuk dari fakta kamu sedang lapar atau tidak. Faktanya, para ilmuwan dari University of Silesian Urbanized Champions menemukan bahwa orang makan dengan hampir 45% lebih banyak ketika disajikan dalam porsi yang besar. Nah, perempuan Jepang sendiri memiliki sikap dan mindset yang sehat. Ketika berhadapan dengan makanan, mereka memiliki pola makan yang menerapkan prinsip berhenti makan saat sudah 80% kenyang, atau dikenal dengan istilah harachibu. Teman pro 2, nanti lanjut lagi mengulas ya kebiasaan pagi hari perempuan Jepang yang bantu ratakan perut buncit.

Noah, dengan kupu-kupu hatimu udah kamu dengarkan dari koleksi Pro 2 Jambi. Sekarang lanjut lagi ya, Tam Pro 2. Yang kelima, kebiasaan pagi hari perempuan Jepang yang ratakan perut buncit. Yaitu mereka tuh kebiasaannya adalah hobi berkebun. Kalau kamu sudah mencari kegiatan melibatkan banyak gerakan untuk bantu turunkan berat badan, mungkin berkebun bisa jadi pilihan. Berkebun tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tapi untuk kesehatan mental. Diketahui sebagian besar rumah di Jepang memiliki taman yang sering dirawat oleh penghuninya. Dengan berkebun, ada berbagai macam gerakan yang dilakukan oleh tubuh. Jadi, tubuh akan semakin sehat. Nah, lebih lanjut lagi, berkebun juga diketahui membantu mengurangi stres, memenuhi suplemen vitamin D untuk tubuh dengan menghabiskan waktu di luar ruangan. Sebuah studi menunjukkan bahwa perempuan di daerah yang paling hijau memiliki tingkat kematian 12%, lebih rendah dibandingkan yang tinggal di daerah yang tidak hijau. Jadi, ada 5 kebiasaan pagi hari ya, perempuan Jepang yang ratakan perut buncit. Yang pertama, di pagi hari bangun tidur mereka minum air putih. Minum air putih setelah bangun tidur ya, setidaknya 2 gelas setiap hari. Nah, setiap paginya minum segelas atau 2 gelas air putih setelah bangun tidur. Yang kedua, minum teh hijau. Ketiga, sarapan sehat, tempro 2. Dan keempat, sajikan makanan dalam porsi yang kecil. Dan kelima, hobi berkebun. Itu dia kebiasaan pagi hari perempuan Jepang yang ternyata bisa bantukan ratakan perut buncit. Selamat malam teman Pro 2, selamat beristirahat. Dan saat lagi kita lanjut lagi di Jazz Musik Pro 2, teman terbaik kamu.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ajeng Kartini dalam sebuah tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

Jerawat sudah hilang, namun tumbuh lagi bahkan di area yang sama. Ternyata penyebabnya adalah memencet whitehead sembarangan sehingga seluruh penyumbatan belum terangkat. Jerawat yang muncul saat menstruasi terlalu sering menyentuh area wajah yang menjerawat dengan tekanan berlebih. Cara tepat menghilangkan jerawat adalah hentikan kebiasaan mengusap kulit area wajah dengan kasar. Rutin membersihkan wajah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung. Rutin olahraga dan kelola stres dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit khusus berjerawat.

seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Teman Pro 2, saya sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2024. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Baik, saudara pendengar. Saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha, pas pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes, balikan bola ke belakang kepada Vitinha, pendek kepada Araújo, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, balikan bola kepada Araújo, belakang kepada Renato Veiga, kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri, tarik ke belakang lagi, masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal. Saat ini Araújo kembali, Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha, masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah, kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, ada Nuno Mendes di sana, kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha, masih Vitinha pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araújo, pan ke depan kepada João Cancelo, masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola, masih mencari rekannya Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan, belakang kepada Araújo, kali ini Araújo menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo, masih Cancelo menguasai bola, ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola, kirim bola ke tengah kepada Vitinha, pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri, masih Nuno Mendes cari rekannya, pendek saja bola, 1-2 dengan Vitinha, kembalikan bola kepada Mendes. Saat ini saudara pendengar masih bermain-main, kali ini Ronaldo menguasai bola, dekati kotak penalti, kirimkan kepada Cancelo, masih Cancelo, maksudnya kirim umpan crossing tadi, namun dihalau saja, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, jadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal,

0: rasanya enam bola jatuh di kaki pemain João Neves. Masih bola João Neves jatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berada di kaki atau berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Coba inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada KYB, masih KYB, ada Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke belakang, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan atau di mulut gawang dari Portugal. Namun sama dengan momen tersebut, hakim garis mengangkat bendera. Nampaknya ada pemain dari Kongo yang sudah berada dalam posisi offset. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama, dan saat ini Portugal masih unggul melalui gol cepat yang dicetak oleh João Neves pada menit ke-6. Masih unggul Portugal 1-0. Kali ini bola berada di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, Cancelo tadi kirimkan bola ke belakang. Kali ini Vitinha menguasai bola, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Mendes. Kali ini masih Mendes mencari rekannya, pindahkan bola saja ke belakang kepada Vega, sodorkan pendek kepada Vitinha, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. João ataupun Araujo tadi kirim bola ke belakang kepada kiper Diogo Costa, pendek saja kepada Vega, berikan bola pendek kepada João Neves. Masih João Neves bermain 1-2 dengan rekannya Bruno Fernandes. Nampaknya berikan bola ke belakang kepada Vega, masih Bruno Fernandes, masih Vega mencari rekannya, sodorkan bola ke belakang kepada Vitinha, masih Vitinha, kali ini berlari cepat ke depan, pendek saja kepada João Neves. Pindahkan bola kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto, kirim 4-1-2 dengan Cristiano Ronaldo, masih Cristiano Ronaldo, kembali bola kepada João Neves. Nah, terjadi perebutan, kali ini bola buang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Kongo, hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri. Pendek saja, bola lempar kali ini Vitinha, menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo, kirimkan umpan lambung, ada Cristiano Ronaldo, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola masih berada di kaki pemain Portugal, kirimkan umpan crossing. Oh, terjadi duel-duel bola udara di halau saja, dijauhkan bola kali ini, tendang bola ke depan kali ini. Joane Wissa bisa melakukan serangan balik cepat kali ini dari sisi sebelah kanan. Kali ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Masih bisa kali ini menguasai bola, pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Arthur Masuaku yang sudah maju ke depan. Masih dicuri tadi oleh Cancelo, kirim bola ke belakang kepada Araujo, pindahkan bola kepada kiper Costa. Kali ini umpan ke sektor sebelah kiri, masih kali ini di tengah lapangan pertandingan. Masih Bruno Mendes memasuki kotak penalti daripada gol, terjadi kemelut
1: Iya kali ini masih dari belakang. Coba lagi kepada main-main pada Vitinha. Lewat tiga di setengah kali ini Vitinha. Sebelah kiri kepada Mendes. Masih para pemain Portugal. Temponya agak sedikit pelan kali ini. Pada Mendes lagi. Terus bermain dari kaki ke kaki sambil menunggu pergerakan dari pemain yang lainnya. Leto kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi menurut Fernandes. Masih terus menahan kali ini para pemain Portugal. Vitinha pada Bruno Fernandes kali ini. Kiring dengan pelan-pelan. Coba lagi sebarkan. Back pass lagi jauh kepada Vega. Belah kiri lagi Bruno Fernandes. Didekati dua pemain tadi dari Kongo. Pemain satu juga bersama Ronaldo yang turun cukup jauh. Bahkan ke sebelah ke kanan. Lagi kali ini para pemain dari Portugal. Terlihat sangat sangat pelan tempo yang dilakukan oleh Portugal setelah gol 1-0 di menit 22 ini. Araujo kali ini kepada Cancelo sebelah kanan. Kiring lagi Cancelo. Arahkan lagi ke belakang kepada Vega. Masih terus menurun pertahanan dari Kongo. Mendes kali ini dari kiri serangan ataupun dari kanan pertahanan dari Kongo. Dorong lagi kali ini para pemain Portugal. Tidak mau mengambil resiko juga karena terburu-buru, tapi lebih memilih mengatur tempo terlebih dahulu. Bruno Silva dari kiri serangan kanan kali ini. Tujuh satu pemain tadi dari Portugal. Araujo kali ini masih pelan-pelan saja menusuk secara buru-buru para pemain dari Portugal. Masih terus para pemain dari Portugal didekati satu pemain tadi dari Kongo. Di pertahanan sendiri kali ini Portugal arahkan kepada sebelah kiri kepada Vega. Kali ini menyerang membantu. Coba lagi bermain 1-2 tadi Bruno Fernandes, tetapi masih dibaca dengan baik oleh tadi Mbemba. Korongkan lagi Taufik, hasilkan lagi lemparan ke dalam terlebih dahulu bagi tim Kongo, tetapi hydration break dilakukan oleh kedua tim. Dan seperti apa mungkin Bu melihat di 23 menit pertama karena Portugal sudah gol tapi temponya jadi lambat justru setelah itu.
2: Ya, Sandy, saya melihat di sini ada inisiatif Portugal untuk bermain lebih bersabar karena tentu tidak mudah menghadapi tim yang menumpuk hingga 8 pemain di barisan pertahanan. Kita tahu Kongo mengandalkan 5 back sejajar ditambah dengan 3 gelandang yang memang lebih bertipe bertahan yang merapat.
0: masih

0: kanan. Umpan ke belakang kembali Vitti yang kali ini menguasai bola. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Mendes tadi. Francesco tadi. Kali ini masih bermain 1-2. Vega kali ini menguasai bola. Umpan jauh ke belakang kepada Vittinya. Kembali pindahkan bola ke kanan kepada Araujo. Araujo berikan kepada Bruno Fernandes. Umpan tarik ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi kepada Vittinya. Masih Vittinya menguasai bola. Pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Namun bola lebih dekat kepada pemain Kongo. Kali ini Kongo menguasai bola di sektor sebelah kiri. Masih Kongo menguasai bola melalui kaki Motosami kali ini. Masih Motosami gocek bola. Pindahkan bola kepada Yohane Wisak. Kali ini pindahkan ke sebelah kanan. Ada Wan Bisaka. Masih Wan Bisaka menguasai bola. Berikan pendek kepada Motosami. Kali ini pindahkan bola kepada Arthur. Masih Arthur Suatu. Umpan kepada sang pencetak gol Yohane Wisak. Berikan pendek kepada Wan Bisaka. Yohane Wisak kali ini kembali menguasai bola. Motosami atau Wan Bisaka tadi maksudnya. Namun penguasaan yang tidak akurat tadi Wan Bisaka, pemain yang kini memperkuat West Ham United di Liga Premier Inggris, pemain yang sempat juga membela Manchester United. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Portugal, langsung melakukan inisiatif serangan kali ini dari sebelah kiri. Ada Pedro Neto, masih Pedro Neto rusuk ke kotak penalti, kirimkan umpan lapang. Ada Ronaldo di sana, ataupun ada pemain yang baru masuk tadi, Francisco Conceição. Namun gagal menjangkau bola tadi Conceição. Manfaatkan umpan crossing dari Pedro Neto tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun menjadikan tendangan gawang bagi Kongo. Masih kita nantikan Kongo langsung berusaha melakukan inisiatif serangan, namun dipatahkan saja tadi oleh Araujo tadi yang sudah maju cukup jauh ke depan. Araujo lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan di sisi sebelah kiri penyerangan dari Kongo. Siapakah yang diberikan kepada Steve Kapuadi? Umpan jauh ke depan kepada Bakambu. Pada Yohane Wisak. Jatuh. Yohane Wisak dilanggar tadi oleh Vittinya. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-49 di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih sama kuat 1-1, di mana gol pertama tadi dicetak oleh pemain dari Portugal, João Neves, kemudian dibalas di menit-menit akhir babak yang pertama melalui sundulan Yohane Wisak.
1: Masuk ke menit 50, kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain Kongo. Motosami kali ini geser ke sebelah kanan kepada Bisaka. Bisaka masih bermain 1-2, alirkan lagi kali ini para pemain Kongo. Coba menusuk kali ini, berbahaya satu pemain dari Kongo, terangkan ke kanan, masih bisa ditepis tadi. Bagaimana Bakumbu yang lolos tadi dari penjagaan pemain Portugal, offset terlebih dahulu nampaknya, karena memang tadi pergerakan yang tidak kasat mata dilakukan oleh pemain Bakambu. Sedikit sadar memang offside, mendahului para pemain bertahan dari Portugal. Cepat dilakukan serangan balik kali ini

0: masih cukup impresif ataupun tidak menundurkan serangan-serangannya, para pemain Portugal masih terus berusaha membongkar empatnya barisan pertahanan yang digalang oleh Steve Capuani dan Axel Tuanzebe. Masih kali ini Portugal di lapangan tengah Vitinha menguasai bola, pindahkan ke sebelah kanan ada Araujo, berikan kepada Conceição. Kali ini sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal, Conceição kirim kepada João Neves, tarik ke belakang kepada Araujo, berikan lagi pendek kepada Conceição. Kali ini João Neves tarik lagi ke belakang kepada Araujo, kali ini Conceição, Conceição, masih Conceição, berikan bola kepada Cristiano Ronaldo. Oh, sayang tadi, jangan sang mega bintang Cristiano Ronaldo tadi manfaatkan umpan dari Conceição di sisi sebelah kiri pertahanan dari Congo, hampir saja tendangan Cristiano Ronaldo tadi, namun masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang. Lionel Bassi, kiper dari Congo, masih selamat, belum mampu merubah kedudukan. Sementara di tengah lapangan pertandingan wasit meniupkan fluid untuk memberikan para pemain kesempatan melakukan hydration break. Ya baik, Bung Tovani, Anda melihat pergantian tadi dilakukan oleh kedua kesebelasan di Portugal. Tadi pemain Bruno Silva yang memang perannya tidak begitu terlihat ya tadi di babak pertama dan ditarik keluar digantikan oleh Francisco Conceição. Anda melihat seperti apa pergantian?
1: Ya, Merik, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Roberto Martinez sudah berjalan dengan baik. Terbukti tadi Conceição bisa memberikan bola matang, ruang terbuka, ruang bersih satu-satunya yang bisa didapat Ronaldo sejauh pertandingan berjalan, namun tidak bisa dimaksimalkan. Seolah-olah Cristiano Ronaldo terkejut mendapatkan bola dari Conceição yang akhirnya bola masih melenceng. Tapi apa yang dilakukan oleh timnas Portugal menurut saya sudah cukup baik dengan mengevaluasi barisan serang di lini kanannya. Conceição bisa bekerja sama lebih baik dengan Cancelo ketimbang di babak pertama yang seolah-olah ada kecampungan antara Cancelo dengan Bernardo Silva, Merik.
0: Ya, tadi juga di sisi ataupun di sebelah satu Congo juga tadi ditarik keluar pemain juga mereka yang Mukau tadi digantikan oleh Noah Sadiki yang Mukau di pemain muda yang turun, pemain berusia 21 tahun yang memperkuat Lille di Liga Prancis, namun perannya tadi nampaknya masih kalah perannya karena masih dikuasai atau lini tengah masih dikuasai oleh para pemain Portugal. Ada melihat seperti apa pergantian pemain yang dilakukan oleh Kong?
1: Ya, saya melihat Kong rekan satu tim Calvin Bentham memang kalah jika dibandingkan dengan nama-nama besar yang ada di timnas Portugal. Saya melihat pergantian yang dilakukan kepada Sadiki itu lebih kepada penyegaran, karena Sadiki pun merupakan pemain muda yang usianya sama-sama 21 tahun, tapi dia juga merumput di Eropa walaupun di kasta kedua Liga Inggris bersama Sunderland, Merik.
0: Iya, dan saat ini Portugal juga melakukan pergantian pemain, nampaknya di Rafa Leão masukkan menggantikan Pedro Neto. Kemudian pergantian juga dilakukan Nuno Mendes nampaknya ditarik keluar, gantikan pemain Portugal dengan nomor punggung 2 Nelson Semedo, nampaknya pemain yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki.
2: Memasuki menit ke-71, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dua pergantian juga langsung dilakukan oleh Portugal. Anti strategi langsung dilakukan karena memang kali ini Portugal membutuhkan poin penuh, karena sekali lagi dengan ini akan memberikan motivasi tinggi bagi Portugal maupun juga Congo. Dan nomor 17 tadi yang sudah masuk di babak Martinez mengirim bola, lambungkan ke sebelah kanan kepada Semedo. Tengah lagi, intinya, ataupun satu pemain lainnya dari Portugal, nomor 15, Neves, arahkan kepada Conceição, didekati satu pemain dari tim Como. Bermain lagi bersama Neves, kali ini Conceição. Semedo lagi, umpan ke belakang. Masih Vitinha, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, dorong lagi kepada Leo. Masih Leo, nomor 17 kali ini, coba menusuk step over dia, umpan kaki kiri, melambung, jatuh kepada Conceição, coba lagi dapat berhasil, tendangan kaki kiri, tetapi masih terhadang oleh para pemain dari Como. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Como, ataupun satu pemainnya, coba lagi berduel tadi, tidak dapat memenangkan bola tadi, Vega, sehingga mengambil alih ataupun melakukan pelanggaran agar menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Bakambu, pemain Real Betis ini yang cukup menonjol hingga pada pertandingan memasuki menit 78 ini. Bola kali dikuasai oleh Conceição ataupun pemain Como, diusir tadi dari sebelah kiri oleh Capuani, tetapi hanya lemparan ke dalam saja untuk tim dari Portugal. Dari sebelah kanan, Conceição yang masuk di babak kedua ini berhasil mengacak-acak sektor sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Como. Lempar sudah dilakukan cepat kali ini Bakambu, ataupun pemain yang juga baru masuk di babak kedua tadi, arahkan ke sebelah kanan pemain nomor 2 Wan-Bissaka, ke tengah lagi kepada Motosami. Masih menggiring bola santai saja Motosami pada kapten kesebelasan Memba, arahkan lagi ke tengah kali ini Tuzabe. Masih Tuzabe, umpan lampu ke sebelah kanan, menusuk kali ini siapa yang tuju, dipotong dengan baik tadi oleh pemain Portugal, tapi jatuh karena pemain Togo, umpan lampu tadi hampir saja diarahkan kepada pemain lainnya, tapi masih bisa dipetik oleh Pasi. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Portugal dari sebelah kanan. Conceição kali ini masuk ke dalam kotak penalti, terhadang tadi pergerakan oleh pemain nomor 3 Capuani. Setelah Conceição coba menusuk dengan mengelit sedikit tadi, tapi pergerakannya langsung dicegal oleh Capuani. Satu proses ataupun juga ruang kali ini akan didapatkan oleh Portugal. Apakah akan menjadi gol? Karena posisinya memang hanya 2 meter saja dari kotak penalti, tetapi berada di sebelah kiri. Kita nantikan peluang yang biasanya akan diambil oleh Bruno Fernandes, karena akan diberikan umpan bagi tim Portugal. Ancangan ataupun masih bangun pagar betis juga. Sementara dianulir nampaknya putusan dari wasit asal Qatar ini, menyatakan pelanggaran justru untuk tim Como. Salini, menit 80, coba berduel di udara para pemain Como dan juga Portugal, diambil oleh Sadiki, umpan lagi ke belakang, coba
3: kedua pergantian yang dilakukan oleh Komo. Kali ini Komo coba melakukan inisiatif serangan pemain dengan nomor 23 tadi, Simon Banza. Bola lebih dekat kepada kaki Vega tadi yang langsung menembak umpan kepada kiper Diogo Costa. Kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Nelson Semedo. Garis tengah lapangan pertandingan kuasai bola Semedo. Pindahkan bola kepada João Neves. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes. Kirim ke depan kepada Leo. Balikan bola kepada Bruno Fernandes. Masih mencari rekannya Fernandes. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada Araujo. Pindahkan ke depan kepada Conceição. Masih Conceição. Liuk-liuk dia. Pindahkan bola lagi kepada Semedo. Kirim ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor 15, João Neves. Pindahkan lagi bola ke sebelah kanan, ada Nelson Semedo tadi. Umpan yang begitu cepat dilakukan oleh Araujo tadi yang tidak mampu dijangkau oleh Nelson Semedo. Dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Ya saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 86 dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Tarik bola ke belakang pemain Portugal, kali ini bola dikuasai oleh kiper Diogo Costa. Masih mencari rekannya, pendek saja kepada Vega. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Cancelo. Umpan kepada Leo. Masih satu umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke tengah, kali ini masih Bruno Fernandes. Umpan kepada Rafa Leo, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Leo, ada satu pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Masih meliuk-liuk, namun bola berhasil dicuri. Dibuang saja ke depan tadi oleh pemain dengan nomor punggung 22 dari Kongo tadi. Ada Kansel Bemba tadi. Buang saja ke depan, namun bola kembali jatuh. Kaki para pemain Portugal. Masih João Neves. Pantari ke belakang kepada Vega. Berikan ke tengah pada Bruno Fernandes nampaknya. Pindahkan bola kepada Leo. Masih kali ini tendangan. Oh, hampir saja tendangan tadi yang dilakukan oleh João Cancelo tadi. Masih belum jelas tadi apakah tendangan langsung atau umpan crossing. Namun sayang sekali masih mudah tadi ditangkap, namun bersama dengan Araujo yang masuk tadi babak yang kedua ini. Thomas Araujo tadi nampaknya melakukan pelanggaran keras kepada Joan Elvisa yang akan melakukan transisi serangan cepat tadi. Nampaknya wasit langsung memberikan kartu kuning kepada pemain Thomas Araujo. Oh, maksud kami pemain tadi dari babak yang pertama Araujo mendapatkan kartu kuning. Tendangan bola, tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Denda. Masih bebas, pindahkan bola ke sebelah kanan. Namun bola lebih dekat kepada kaki Cancelo. Buang saja. Hanya lentur tadi kaki pemain dari Kongo hanya menjadikan tendangan gawang bagi Portugal. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka melalui kaki Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo pindahkan bola ke belakang kepada Araujo. Masih Araujo kini menguasai bola, cari rekannya, pindahkan bola kepada João Neves. Umpan pendek kepada Bruno, balikan kepada Neves, masih Neves, umpan kepada Conceição, 1-2 dengan Nelson Semedo, masih Nelson Semedo kuasai bola, Nelson Semedo mendekati kotak penalti dari Kongo, oh. Dibuang saja tadi oleh KYB tadi, tinggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali jadi peluang. Menit-menit akhir babak yang kedua, tendangan sulit dari sisi sebelah kiri Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Ada Bruno Fernandes memberikan isyarat dengan tangan kanannya, pendang bola, lambung tinggi, terjadi duel bola udara dibanting dengan kaki oleh kiper Lionel Messi tadi. Langsung kirim bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki Cancelo. Cancelo pindahkan bola ke kanan kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, siapakah yang dituju? Namun bola kembali jatuh di kaki Joao Wisa. Masih Joao Wisa sendirian dia. Ada dua pemain Portugal yang berusaha merebut bola. Hasil direbut tadi oleh Conceição. Namun penguasaannya tidak akurat. Conceição tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan saat ini hanya tersisa sekitar 10 detik tambahan waktu babak yang kedua. Lemparan ke dalam siap-siap dilakukan oleh pemain dari Kongo. Oh, berakhir sudah pertandingan di babak yang kedua ini dengan akhir atau skor akhir satu sama untuk kedua kesebelasan. Mana gol pertama tadi dicetak oleh João Neves memanfaatkan umpan crossing. Gol dibuat melalui sundulan kepala João Neves. Ada menit ke-6 bulan ke Portugal. Namun sayang sekali gol tersebut mampu dijawab atau mampu dibalas gol penyamat kedudukan oleh Joan Wisa. Lagi-lagi gol juga melalui sundulan memanfaatkan umpan crossing. Ya baik saudara pendengar, wasit asal Abdurrahman Al-Jasim, wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jasim sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak yang kedua untuk ataupun skor akhir adalah satu sama untuk kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan ini kami akan berbincang kembali dengan komentator Taufani Rahmanda. Bung Taufani, kalau Anda melihat apa sebenarnya yang salah?

kasih pendengar Anda masih.

0: ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Caswa. Bagaimana Pak Caswa melihat antara Kroasia melawan Inggris ini Pak Caswa?
1: Ini tadi pun pengen masuk tetap.
0: Kenapa tuh? Song. beralih ke Pak Hanafi di Padang. Selamat malam Pak Hanafi, selamat dini hari.
2: Kamu ada begitu, jaya.
0: Salam olahraga Pak Hanafi. Gimana Pak Hanafi?
2: Kita beralih ke bola kapak siapa itu menang 2-1 atas Inggris.
0: Oke, 2-1 atas Inggris ya.
2: Ya, ini tadi ini prediksinya gitu, satu sama ini antara Portugal dengan
0: tadi kan sempat disinggung juga ya, pelatih dari Kroasia ini sama dengan tahun

0: gampangnya. Apakah ini berbuah? Penalti? Ada wasit. Tadi bagaimana pergerakan dari Noni Madueke dan juga pelanggaran yang sepertinya dilakukan oleh Luka Modric tadi. Kita nantikan keputusan apa memang berbuah penalti bagi tim nasional Inggris, ya, berbuah penalti. Bagaimana Harry Kane nampaknya akan melakukan eksekusi di babak yang pertama ini memasuki menit ke-9. Main berpunggung 9 ini Harry Kane masih memegang sekulit pundak, konsentrasi untuk melakukan kiper Dominic Livakovic dari Kroasia sambil masih memegang konsentrasi menaruh di titik putih 12 pas. Harry Kane yang akan melakukan eksekusi sekaligus kapten dari tim nasional Inggris menatap ke depan, mundur beberapa langkah ke belakang. Harry Kane konsentrasi. Harry Kane bersiap-siap melakukan tendangan. Apakah ini akan berbuah menjadi gol bagi tim nasional Inggris? Mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan, lepas in the place, lagi gol! Luar biasa dari badan Dominic Livakovic tadi, mampu mementahkan tendangan penalti dari Inggris tadi di sisi kanan yang diarahkan oleh Harry Kane, mampu dibaca dengan baik oleh Livakovic. Kita masih nantikan bagaimana tadi tendangan penalti, dan kembali lagi nampaknya ada evaluasi VAR untuk kembali apakah yang dilakukan dari penalti tadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Clement Jurbeek, pergerakan dari jaga gawang tadi apakah sudah bergerak sebelum bola benar-benar ditendang oleh Harry Kane. Ya, retake kembali dilakukan, tendangan oleh Harry Kane setelah pelanggaran dilakukan. Nampaknya pergerakan dari Dominic Livakovic ini tadi harus memang belum bergerak untuk meninggalkan garis dari gawang, di mana belum sempurna Harry Kane melakukan tendangan, dia sudah bergerak, dan ini harus kembali dilakukan tendangan ulang penalti bagi tim nasional Inggris. Kembali dilakukan oleh Harry Kane. Jika tadi mengambil sisi kanan, maka akan mengambil sisi yang sama. Harry Kane konsentrasi, mengambil ancang-ancang kembali menatap sekulit pundak. Konsentrasi juga dengan Dominic Livakovic dan gawang dari Kroasia ini. Harry Kane, gol! Mengambil arah yang sama, bagaimana Harry Kane akhirnya mampu menipu dari Dominic Livakovic untuk memastikan skor bagi Inggris 1-0 di menit ke-11 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Nova melihat gol ini?
1: Ya, ini merupakan sebuah kejelian Inggris ya, untuk mencecar sisi

yang akan desak. Lebarkan balik kepada Rizjen di sisi kanan. Alirkan lagi kepada Madueke. Bersama dengan satu buah dengan Rizjen. Kirimkan umpan langsung orang berarti menjunjung dari geng. Namun membentur tadi. Pemain dari Rizjen datang lagi Dekranis juga membantu namun kembali jatuh di kaki pemain Kroasia dengan tenang. Berhasil mengamankan situasi serangan bertubi-tubi dari Inggris tadi di sektor sebelah kiri pertahanannya. Guardiola kini menguasai bola dengan tenang. Coba mengamankan atau tempo. Sedangkan saja mundur ke belakang pada Vuskovic dan gawang Livakovic. Alirkan lagi mencoba ke depan. Pemain Kroasia bangun serangan. Dan
Ya, kita putus COVID, geser lagi.

0: Kroasia bisa menembus gawang dari Inggris. Apa yang terjadi nih kok bisa seperti ini?
1: Ya, memang inilah sepak bola. Jangan berhenti berusaha menguasai pemain peluit terakhir.
0: Iya.
1: Ini memang kalau kita lihat dari sejarah pertemuan Inggris dan Kroasia, mereka selalu hampir selalu sering berbalas gol. Pada 2018 Inggris unggul lebih dulu, tapi kemudian yang jadi pemenang adalah Kroasia. Dan di pagi hari ini kita menyaksikan tadi bagaimana Harry Kane membuka gol lewat penalti. Inggris unggul 1-0, kemudian dibalas oleh Martin Bakminan. Harry Kane mencetak gol di langsung bulan, dan kemudian skor berubah menjadi 2-2 setelah tadi gol pada detik-detik akhir.
0: Iya, betul sekali. Tapi kalau melihat ini ya, ini imbang sekali ini antara penguasaan bola dengan tim Kroasia dan juga tim Inggris. Ini 50-50 nih. Berarti ini memang sama-sama kuat ya punya timnya ya?
1: Iya, tadi di awal-awal kita lihat bagaimana Inggris itu cukup mendominasi ya. Kemudian Kroasia mencoba bermain reaktif untuk sepertinya untuk mencoba dulu atau memperhatikan bagaimana Inggris bermain. Kemudian ketika Kroasia tampaknya melihat peluang, ketika pemain Inggris melakukan kesalahan, jadi Harry Kane, Jordan Pickford melakukan kesalahan dan mereka seperti mendapat ilham, mendapat semangat bahwa ternyata tim lawan juga bisa melakukan kesalahan, dan titik itu Kroasia mulai bisa untuk lebih fokus dalam menyerang. Dan ini kalau dilihat secara penguasaan bola 50-50, Inggris punya total tembakan 9 tembakan dan yang mengarah ke gawang hanya 2. Sementara Kroasia memiliki total tembakan 4 dan yang mengarah ke gawang 2. Jadi efektivitas tembakan Kroasia lebih bagus dibanding Inggris.
0: Oke, ya, efektivitas dari Kroasia lebih bagus daripada Inggris ya. Tapi saya tadi tidak melihat apa ya, kecemerlangan dari itu Luka Modric sendiri juga tuh.
1: Iya, apa tuh? Ini pemain-pemain Inggris bisa membuat Luka Modric teralienasi.
0: Iya.
1: Seperti diisolasi di Luka Modric, tidak bisa berkembang, tidak bisa memainkan performa terbaik. Kalau dilihat dari statistik ini, Luka Modric memang sentuhannya ada 22 kali sentuhan dan 22 kali juga bisa mengoper bola, akhirnya kesuksesan umpannya itu 100%, tetapi tidak ada umpan-umpan yang membahayakan, tidak ada umpan-umpan progresif yang bisa memecah belah pertahanan dari Kroasia. Jadi inilah yang membuat Luka Modric tampak kurang terlihat ya dalam 45 menit pertama. Untungnya bagi Kroasia, mereka memiliki pemain-pemain lain yang bisa diandalkan untuk mengubah angka di papan skor.
0: Oke, baik, kita juga sama pendengar juga ya, Bung Nova ya, ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi, selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari, ya pagi.
0: Iya, Pak Andi gimana nih menanggapi pertandingan barusan ini, seru sekali nih Pak Andi.
2: Iya, jadi menurut hati saya, tidak gitu kan dari babak pertama, Marco Sals Mode ini, seperti yang saya prediksi sebelum awal gelar dia mulai gitu ya, tidak dimainkan. Begitu juga ini masih ada di base, ini Bukayo Saka gitu ya. Jadi harapannya nanti di babak kedua bisa dimainkan oleh teman-teman juga di tempat di Inggris.
0: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Iya, salam olahraga. Kita beralih ke Madiun, ada

masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik.

0: Yunani beberapa menit yang lalu melakukan aksinya kembali ke daerah pertahanan dari Kroasia. Ujung tendangan penjuru ini diperoleh. Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru dan juga harus mewaspadai bagaimana pergerakan. Pada gol kedua dari Inggris juga berawal dari tendangan penjuru. Berhasil dipatuk tadi oleh Harry Kane di babak yang pertama. Kita nantikan Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Juga pemain juga sudah dilakukan penalti sudah dilakukan. Penyama di sudut. Sayap tampaknya menyamping O'Reilly tadi. Tipis saja sekitar 3 cm di tiang gawang dari Kroasia. Namun sayang bolanya masih melenceng bagaimana sundulan dari O'Reilly yang juga berdiri cukup bebas di daerah kotak penalti dari Kroasia. Buat Raul juga berdebar-debar para pendukung Inggris yang hadir di Stadion Dallas pada dini hari ini. Ya, coba lagi ke tadi perputaran di sana. Pada selalu mundur ke belakang pada Livakovic, angkat langsung jauh ke depan Livakovic, bola melambung tinggi, dihalau saja oleh Anderson. Kelihatan Anderson bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Kroasia. Kini bola dihadapi oleh Guardiol. Guardiol masih apakah diberikan melakukan lemparan melirik ke belakang. Namun ada pemain Inggris, ragu-ragu dia kepada siapakah, masih mencari celah, sudah lakukan ke depan. Coba dikini kuasai oleh Kroasia, mundur sedikit ke belakang. Ada Moskovic, ada juga Sutalo, dan juga nomor punggung 2 namanya Stanisic. Masih Sutalo, masih Modric, mundur lagi pada Stanisic, mundur lagi pada Sutalo. Dapat tekanan tadi dari juga pemain-pemain Inggris yang melakukan pressing tinggi di babak yang kedua ini. Angkat masuk jauh ke depan gol ini, terjadi dua gol di sana. Mencoba dikuasai oleh pemain Kroasia di sisi kiri, mencoba lagi melewati satu dua pemain, menguasai bola dibayangi ketat, namun pelanggaran nampaknya tadi. Dua pemain Inggris mengapit nampaknya nomor punggung 16 Baturina mencetak gol pertama bagi Kroasia. Baturina mendapat tekanan tadi, berbuah tendangan bebas bagi Kroasia. Bola dihadapi oleh Luka Modric, kapten kesebelasan, pemain veteran yang sudah banyak makan asam garam malang melintang gitu kan, dari Liga Spanyol ke Liga Italia. Sudah dilakukan siap-siap acang dengan kaki kanan, coba menarik kawannya, namun dihalau tadi oleh Harry Kane. Juga membantu pertahanan, menjadi perebutan di sana berbahaya. Saudara-saudara, serangan kembali dari Inggris, sodokan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Inggris menyusun tadi serangan. Luka Modric ini menguasai bola, sodorkan lagi ke kanan, coba mencari Ivan Perisic tadi, mundur ke belakang mengamankan bola. Sutalo angkat langsung jauh ke depan, dekat lagi pada O'Reilly, pemain pertahanan dari Inggris. Sodorkan bola ke depan, Declan Rice kini menguasai bola, masuk ke pertahanan dari Kroasia, masih dekat di kanan, tembakan serangan, ditepis saja bagaimana Dominic Livakovic harus berjibaku menahan gempuran dari pemain-pemain Inggris. Declan Rice tadi melakukan tendangan dengan kaki kanannya, namun mampu masih ditepis oleh Dominic Livakovic yang harus terbang di udara tadi menahan tendangan dari Rice. Berbuah tendangan penjuru kini bagi Inggris, kali ini di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia memasuki menit ke-52 babak yang kedua ini. Inggris 3-2 atas Kroasia. Konsentrasi di sektor sebelah kiri akan melakukan tendangan. Kembali Inggris memperoleh peluang dari set piece, bola mati. Kita nantikan Declan Rice konsentrasi memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul, namun dihalau pada barisan pertahanan dari Kroasia. Datang lagi jatuh di kaki Declan Rice. Declan Musa, kembalikan kepada Pickford. Pickford menguasai bola. Berikan arahan untuk lebih tenang pada rekan-rekannya. Atur tempo permainan. Jordan Pickford alirkan ke sebelah belakang kiri menemui O'Reilly. O'Reilly mundur ke belakang. Ada John Stone. Berikan lagi. Ada Elliot di sana. Mundur ke belakang kepada Pickford. Alirkan ke sebelah belakang. Ada Konsa. Masih Konsa. Menanti ke depan. Bagaimana juga Jude Bellingham. Dan juga Rhys James. Ada juga Harry Kane yang coba membantu menyambut bola. Memberikan lagi menggiring set sebelah kiri berbahaya. Ada Doni Madueke di set sebelah kiri bertahan Gorsia. Masih Doni tidak sampai 1-2 dari siapa? Sayang sekali berhasil dipotong tadi. Mana umpan 1-2 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia kini. Kembali menghasilkan tendangan penjuru bagi Inggris. Serangan yang terus datang. Bertubi-tubi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Declan Rice kembali nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi The Three Lions. Kita masih menantikan pemain Arsenal ini apakah akan memberikan umpan yang jitu untuk disambut rekan-rekannya melalui sundulan kepala atau kemelut nanti yang akan terjadi. Kita nantikan Declan Rice konsentrasi. Setidaknya 6 pemain Inggris berada dari kotak penalti. Konsentrasi Declan Rice sudah dilakukan di kanan. Mencari sundulan. Masih sepi lagi. Betul lagi. Betul lagi. Sayang sekali. Kembali lebih dikuasai oleh Rhys James. Datang lagi serangan dari Inggris. Declan Rice dapatkan umpan. Berbahaya. Oh sayang sekali. Kemelut terjadi bagaimana. Tahanan Kroasia mencoba diobrak-abrik tadi. Sundulan dari O'Reilly tadi sempat berhasil tepis oleh Dominic. Dan juga kemelut beberapa kali namun tidak mampu jebol gawang Kroasia untuk keempat kalinya. Masih lagi tendangan penjuru kini pro Inggris beralih ke sektor sebelah kanan kini di menit ke-55 babak yang kedua ini. Kita masih menantikan apakah ada evaluasi dari sebuah kejadian yang tadi terjadi. Ya, Clement Turpin yang nampaknya masih kembali dilanjutkan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Declan Rice kembali memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi menatap ke depan. Ambil ancang-ancang. Declan Rice sudah dilakukan kaki kanan. Disundul. Ditepis saja oleh Dominic Lubakovic. Bola bergulir ke sisi kiri. Dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini masih dari Inggris. Sebelah kiri dari Tantorsia. Lepaskan lagi langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh Harry Kane. Ke tengah. Lagi datang lagi Noni Madueke. Noni Madueke. Berikan lagi pada Harry Kane. Dari kota berhati. Lepas ke tengah. Berbahaya. Lepas lagi Harry Kane. Lepas ke tengah. Lepas lagi Dominic Lubakovic. Serangan dari Inggris ini sangat luar biasa. Kembali lagi. Nanti lagi bergulir-gulir. Bagaimana Doni Madueke lepaskan umpan dari Ruben Nanti. Ada lagi Harry Kane untuk penalti. Oh, sayang sekali mampu diamankan kembali oleh barisan pertahanan dari Kroasia. Bagaimana upaya dari Inggris bertubi-tubi dan sangat berbahaya namun berhasil ditepis berkali-kali oleh Dominic Lubakovic. Bagaimana ini, Bu? Tampakin seru saja Inggris menyerang Kroasia.
1: 11 menit yang luar biasa bagi Inggris dan 11 menit yang cukup menegangkan bagi Lubakovic. Benar-benar tidak makan gaji buta ya, kini ya, dari Kroasia ini. Begitu babak kedua dimulai, tampaknya Inggris sudah memiliki opsi serangan yang berbeda dibanding pada babak pertama tadi. Kalau tadi di jeda antar babak, asisten pelatih Inggris Anthony Barry sempat bilang bahwa pemain-pemain Inggris masih dilanda nervous, masih kebingungan. Bola yang seharusnya di umpan pendek malah jadi di umpan panjang. Dan di masa jeda tadi tampaknya pelatih Thomas Tuchel
0: Chicago, Bapak. Sepanjang pertandingan 68 menit ini ada beberapa catatan yang mungkin Anda ingin sampaikan kepada pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Bapak.
1: Ya, Inggris tadi mencoba untuk melakukan serangan yang sporadis pada 10-12 menit pertama babak kedua, tetapi hal itu tidak bisa terus-menerus dilakukan karena memang akan menuntut kebutuhan fisik yang cukup tinggi ya. Dan saat ini Inggris sudah bisa dibilang sudah on the track karena sudah memainkan sepak bola yang diinginkan Thomas Tuchel, tetapi
2: mencoba semaksimal mungkin sepertinya pemain Petros ini untuk mengejar ketinggalan defisit 1 gol. Pergantian pemain kembali kali ini dilakukan oleh Kroasia. Pemain nomor punggung 15 Pasalic. Mario Pasalic diganti pemain nomor 13 Vlasic ya. Niklas Vlasic. Ya, Vlasic. Agak sulit ini namanya ya. Mario Pasalic
0: penampilan Inggris nih.
1: Iya. Pemain-pemain yang baru masuk dari Inggris benar-benar menghadirkan perbedaan ya. Tadi ada kombinasi permainan segitiga di sisi kanan, ada James Spence tadi, terus ada Bukayo Saka. Ketika Saka bisa melepaskan diri, kemudian dia melihat Marcus Rashford berdiri bebas tanpa penjagaan, dan Rashford dengan tenang, dengan pengalaman sekali tepuk sepak bola ke gawang, dan skor berubah menjadi 4-2. Kemenangan yang kalau bisa terjaga sampai nanti bulu panjang, ini akan menjadi kemenangan yang start bagus, modal bagus bagi Inggris untuk mencari bintang kedua di Piala Dunia.
0: Ya, betul sekali. Bagaimana tadi aksi Marcus Rashford yang mampu mengecoh Joseph Stanišić tadi sebelum melepaskan tendangan kaki kanannya untuk menghujam gawang yang dikawal oleh Dominik Vukotović, berubah skor menjadi 4-2 untuk keunggulan The Three Lions di penyisian grup L Piala Dunia 2026. Tentu disambut meriah oleh 4.000 supporter The Three Lions yang hadir di Stadion Dallas pada dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita nantikan kembali apakah ada pergantian pemain atau seperti apa di menit ke-86 babak yang kedua ini. Ya, nampaknya Johnston pemain belakang dari Inggris ini digantikan oleh pemain Inggris lainnya. Kita nantikan. Ya, Wehi menunggu menang nampaknya dari Inggris. Mark Wehi, pemain bertahan lainnya dari Inggris, sudah dilakukan kick off kembali. Rusia kini menguasai bola, tinggal 2 gol atas Inggris. Datang dari serangan dari Inggris, mencoba dikuasai namun terlepas lagi penguasaan bolanya. Rusia lagi menatap ke depan, mencoba dapat lagi direbut oleh Rogers, Elliot Rogers, Jordan Henderson. Untuk kembali pada Konsa, untuk kembali pada Pickford. Pickford angkat ke depan, cari kawannya, berikan saja kepada Henderson. Masih Henderson menguasai bola, sudah kepada Harry Kane yang berada di tengah lapangan, atap sisi kanan, berikan lagi kepada Konsa. Kontrol bola sejenak dengan dadanya. Konsa dengan tenang menguasai bola, berikan lagi kepada Guehi yang baru masuk. Gantikan Stones tadi sama 1-2 tadi, coba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Kroasia. Kini menguasai bola Guardiol. Guardiol menguasai bola sektor sebelah kiri, alirkan ke nomor 13 di sana. Masih Guardiol, namun terhenti tadi oleh Spence. Datang lagi Rizky yang menguasai bola, angkat ke depan kini sama dengan Spence, mencoba dikejar. Oh, namun lalu kencang datangnya bola tadi. Umpan 1-2 yang diperankan oleh pemain Inggris tadi. Kembali ke dalam, sudah dilakukan dengan cepat oleh Kroasia. Ada nomor 6 di sana. Langsung saja ke depan, Sutalo tadi. Datang lagi di pemain ya, Inggris. Ada O'Reilly di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring bola, alirkan sisi kanan. Ada Spence, masih Spence, mundur ke belakang pada Konsa. Konsa, ada Guehi di sini menguasai bola. Guehi pendek saja kepada Rhys James. Masih Rhys James, berikan lagi pada Konsa. Mainkan bola masih di dalam pertahanan sendiri Inggris, coba memancing, buka ruang bagi tim nasional Inggris. Henderson Elia, Elliot Henderson, berikan lagi ke tengah, sodorkan bola ke depan. Ada Rogers di sana, ada Bukayo Saka. Sektor sebelah kanan lebih serang dari Inggris. Ada Spence, alirkan ke depan, mencari Rogers di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Nah, itu mampu dijangkau tadi oleh Rogers yang mencoba berlari sisi kiri pertahanan Kroasia, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kroasia. Bola kembali dikuasai oleh nomor 17 di sana dari Kroasia, mencoba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kiri lagi. Bagaimana Ivan Perisic? Ivan Perisic alirkan bola ke depan, namun lebih dekat terpotong tadi oleh Konsa. Bagaimana upaya dari Kroasia menyisir sisi kanan pertahanan dari Three Lions? Belum membahayakan di menit-menit akhir, masuk di menit ke-90 babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan terjadi gol kembali sama di menit akhir, dan juga tambahan waktu nampaknya akan diberikan beberapa detik lagi. Kita lihat Jordan Pickford langsung jauh ke depan, cari Harry Kane dan juga ada Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia. Oh, memberikan umpan tadi maksudnya kepada Rogers, namun bola dibuang saja oleh pemain Kroasia. 6 menit waktu tambah. peluang bagi Inggris untuk menambah keunggulan ataupun juga Kroasia untuk mengejar ketertinggalannya atas Inggris. Ya, Harry Kane masih kurang, namun kontrol yang kurang cermat dari terlepas penguasaannya. Ada Kovacic coba melewati satu dua pemain tadi, namun mundur ke belakang. Kroasia kini memainkan bola di sisi kanan, alirkan lagi, ada nomor dua di sana, coba alirkan lagi Sutaro dan juga Stanisic nampaknya. Ya, nomor 17 dari Kroasia, alirkan lagi pendek saja. Ada Kovacic tadi, pada Guardiola, masih Guardiola melatih garis tengah. Guardiola alirkan ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga pemain dari Kroasia mengisi, coba melatih satu dua pemain O'Reilly, lepaskan umpan tadi maksudnya, namun betul umpan yang diberikan berhasil dikuasai oleh Anderson, Elliot Anderson, mendorongkan lagi dengan tenang ke depan. Dia cari Rhys James di sana, sama satu dua di Harry Kane, mundur lagi pada O'Reilly, pada Anderson, masih memainkan bola di pertahanan sendiri. Pemain Inggris cukup percaya diri tadi menguasai bola di daerah pertahanannya, meski mendapat tekanan dari pemain-pemain Indonesia. Terlepas lagi penguasaan bola.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more. More me.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Sudia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu. Inspira Kalbu.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini 18 Juli 2026.

Dan untuk informasi yang pertama di pagi hari ini Teman Pro 2, yaitu Sensus Ekonomi 2026 Door to Door sudah dimulai. Jadi Teman Pro 2, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mulai melaksanakan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni 2026, di mana petugas sensus kini telah turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan ekonomi dari rumah ke rumah. Kepala BPS Provinsi Jambi mengatakan pelaksanaan sensus dilakukan serentak di seluruh Indonesia guna memperoleh data ekonomi yang akurat dan juga terpercaya. Saat ini BPS se-Indonesia sudah melakukan sensus ekonomi dan tentunya ia menghimbau masyarakat di Provinsi Jambi agar menerima kedatangan petugas sensus dan juga memberikan jawaban secara jujur demi mendukung kualitas data nasional. Ya Teman Pro 2, BPS juga memastikan seluruh petugas yang turun ke lapangan menggunakan atribut resmi dan membawa identitas lengkap.

Dan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini Tumam Pro 2, yaitu upacara bendera bulanan 17-an periode Juni 2026 di lingkungan Korem 042 Garuda Putih berlangsung hikmat di lapangan Makorem 042 Garuda Putih. Upacara tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Korem Kasrem 042 Garuda Putih Kolonel Infantri Davi Dharma Putra. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian helm keselamatan berkendara kepada prajurit dan aparatur sipil negara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Polisi Militer Angkatan Darat ke-80 yang mengusung semangat peningkatan disiplin dan keselamatan berlalu lintas di lingkungan TNI.

Ratu Bukit Barisan yang menegaskan bahwa upacara bendera bulanan bukan sekedar kegiatan rutin seremonial. Upacara merupakan momentum penting untuk memperkuat semangat disiplin, loyalitas, integritas, dan tanggung jawab sebagai prajurit maupun ASN dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan juga negara. Dan melalui kegiatan tersebut diharapkan kesadaran prajurit dan ASN terhadap pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan saat berkendara semakin meningkat. Selain dapat meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan prajurit yang disiplin, profesional, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Ya teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya di si hari ini Kamis 18 Juni 2026. Walaupun cuaca pagi hari ini nih masih hujan lebat ya di seputaran Telanai Pura dan sekitarnya nih. Gimana dengan di sekitar rumah kamu teman Pro 2? Semoga hujan ini membawa berkah untuk kita semua.

Wah, dan tentunya tidak menghalangkan niat kita untuk memulai aktivitas di hari Kamis ini. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang akan memulai aktivitasnya pada hari ini, jangan lupa memulai aktivitas dengan afirmasi positif biar hari-harinya terlewati dengan hal-hal yang positif. Dan semoga hujan di pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, teman Pro 2, buat kamu juga yang udah libur sekolah nih karena mau menunggu rapor kenaikan kelas ya, semoga hasil ujiannya dan hasil rapornya memuaskan dan tentunya bisa membanggakan orang tua ya, khususnya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang hari ini karena kehujanan jadi harus pakai mantel, tetap semangat teman Pro 2. Jangan lupa untuk memulai hari dengan hal-hal yang positif. Nanti Ulan bakal balik lagi tentunya buat nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita. Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting diterapkan.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ocean.
1: Tahukah kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi mengganti